0: lagi sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses, isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
10: Iya di.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Wah, kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
15: Wingscare.
16: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
17: Ariel. Hai semua.
18: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
17: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
19: Emang bedanya apa?
17: Mie-nya kenyal.
18: Wah, enak tuh.
17: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
19: Hah?
17: Apalagi sekarang ekstra 20%.
19: Ekstra 20%?
17: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
19: Wah, thanks Ariel.
17: Gimana?
18: Bener, bikin gak bisa berhenti.
19: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
17: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
18: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
17: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
19: Jadi gitu ceritanya.
18: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
19: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
18: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
19: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
18: Kenyal mie-nya maksimal.
19: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
18: Oi.
19: Jadi gimana?
18: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
19: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
15: 90.7 Motor Sport

0: Aku ikhlas tapi terluka. Ah, tapi intinya adalah ikhlas itu bohong, yang adanya terpaksa lalu terbiasa. Seperti itu biasanya ya.
1: Oh, dalam banget pagi-pagi. Saudara Fortuna di hari ini, di hari Jumat penuh berkat tanggal 28 Agustus 2026 bareng saya Baninul. Di acara Warawiri hari ini ya, di Jumat penuh berkah. Tersarapan tak acan, hai gerah sarapan atuhnya. Sarapan naonin uaya, win uaya, bade goreng sanggup, goreng nasi. Selalu kak gorengan weh, bade goreng peyem, goreng hui, goreng segar rupanya. aduh, temel yang lagi manca, terima kasih banyak ya. Warawiri Fortuna FM, ganjreng, streaming. Oke, terima kasih. Tete Nino, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, sampai tuntas, semangat, semoga saya selalu. Tema streaming dari Betawi. Oke, terima kasih ya, dari Betawi katanya genjreng, kangen, ya sama-sama kangen gitu loh. Iya, kata Teh Mel juga setuju, gak ada yang ikhlas, semuanya itu terpaksa, lalu terbiasa, genjreng, oi. Tapi intinya aku mah atudanya, gitu tanya, saudara-saudara. Dani Cijangkar, Warawiri Fortuna FM, genjreng, warawiri. Oke, selamat pagi Teh Ninu, Teh Ani hadir, nyimak terus, selamat pagi semuanya, pensi lagi ngoping, olahraga, cek Teh Ani tehnya. Sambil ngegenjreng. Oke, terima kasih ya. Mama Nurul, assalamualaikum warawiri genjreng. Selamat pagi Mbak Dino, gimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat ya. Hari ini giliran arah pulang ke Jampang, ke rumah sing. Mama pulang. Cenanya, tete cenanya Dede Fitri oge genjreng. Warawiri Fortuna FM genjreng. Teh Fitri Imu Cikaret pan, lain pantun. Kirim salamnya. Saya spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, Erwin Ijim yang sekarang kerja di Brunei. Oke, terima kasih ya. Oh, baiklah. Terus juga untuk Rahmat Irawan juga terima kasih. Terus juga nih untuk yang sudah hadir lagi nih. Saya info apa lagi nih Saudara Fortuna? Kebakaran lagi di mana ya? Musim kemarau banyak kebakaran ya, Pak Miarsa, cuaca panas ya. Ini terjadi lagi nih Saudara Fortuna. Kebakaran yang terjadi, api masih berkobar hingga malam. Ini kebakaran di Cikembar dan Gunung Guru Sukabumi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, Saudara Fortuna, ini updatean untuk Anda ya. Kebakaran di Cikembar dan Gunung Guru Kabupaten Sukabumi Jawa Barat masih ditangani oleh tim gabungan. Hingga Kamis malam 27 Agustus 2026, Dinas Pemadam Kebakaran membagi kekuatan personal menjadi dua tim untuk memadamkan api yang berkobar sejak siang hingga malam hari ya. Oke, nah tentu saja di Cikembar api membakar lahan penyimpanan limbah pabrik triplek yang berada di Kampung Pondok Bitung, Desa Kertaraharja. Sedangkan di Gunung Guru api membakar lahan dan hutan di lereng perbukitan Karang Gantung dan Karang Para. Ya Allah, di Karang Para gening. Oke, Sekretaris Dinas Damkar Kabupaten Sukabumi Anita Mulyani melaporkan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat alias pukul 9 malam. Tim gabungan masih bersiaga di dua lokasi ya. Di dua lokasi tersebut, Saudara Fortuna, dan tentu saja untuk proses pemadaman api di lahan limbah triplek Kertaraharja Cikembar, sejumlah unit mobil damkar disiagakan ya. Oke, kering angin dan banyaknya limbah kayu ini membuat proses pemadaman di lokasi tersebut berlangsung cukup lama. Belum lagi titik api berada di spot yang tidak mampu dijangkau oleh petugas damkar. Hal serupa juga dihadapi oleh tim gabungan yang berjibaku memadamkan karhutla di perbukitan Gunung Guru. Api berada di titik yang tidak ada akses jalan sehingga sulit dijangkau oleh petugas. Baiklah, jadi semua tetap standby untuk memastikan api padam dan tidak berdampak ke pemukiman terdekat. Demikian menurut Anita. Nah, kebakaran penampungan limbah kayu di Kampung Pondok Bitung RW 7 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi membuat warga was-was. Jadi api berkobar cepat sekali mendekati kawasan industri dan permukiman warga di sekitar lokasi Saudara Fortuna ya. Api dilaporkan muncul sekitar pukul 13 alias pukul 1 siang. Kobaran terlihat dari bagian tengah area penampungan limbah kayu vinir yang membuat proses pemadaman atau pemadaman cukup sulit dilakukan karena titik api berada di antara tumpukan material ya. Wakil Badan Pemusyawaratan Desa BPD Kertaraharja Deden Glis mengatakan api pertama kali diketahui oleh warga setempat bernama Rahman. Saya informasi kebakaran disampaikan kepada warga, kondisi api sudah membesar Saudara Fortuna ya. Oke lah, menurut DDN, lokasi tersebut selama ini digunakan sebagai tempat pengumpulan limbah vinir dari sejumlah perusahaan. Material itu kemudian akan diolah kembali menjadi butiran untuk kebutuhan industri, Saudara Fortuna. Ia menyebutkan tempat penampungan limbah tersebut sudah berjalan sekitar 1 hingga 2 tahun terakhir ini, dan sebelumnya keberadaan lokasi itu sempat mendapat penolakan dari warga yang sebelum akhirnya diperbolehkan setelah ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya, ya. Jadi menurut mereka ini adalah perlu menjadi evaluasi bersama, terutama terkait tata kelola limbah kayu di wilayah Cikembar. Oke, nah Saudara Fortuna, dalam penanganan kebakaran tersebut, petugas damkar Kabupaten Sukabumi bersama unsur TNI Polri, perangkat desa serta warga setempat diterjunkan ke lokasi, ya. Nah tentu saja petugas melakukan upaya penyekatan untuk mencegah api meluas ke area sekitar, mengingat lokasi kebakaran berdekatan dengan kawasan industri dan pemukiman penduduk, ya. Sementara itu pula, Saudara Fortuna dihimbau nih kepada warga tetap waspada ya terhadap potensi kebakaran, ya, terutama saat kondisi cuaca kemarau ini. Jadi masyarakat diminta tidak membuang puntung rokok, tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun melakukan pembakaran tanpa pengawasan itu, ya. Memang sih kalau kita ngerokok misalnya gitu kan, atau siapa ya yang suka ngerokok nih, ya, buang puntung rokoknya itu kadang-kadang suka ada baraknya, suka ada ruhakna meureunnya, tah eta teh kudu nama dipareuman heula nya, atawa ka langsung langlung-langlung gitu, karena ini potensi juga kalau seandainya memang dibuang lalu kita tidak tahu tempat yang kita buang itu, misalnya bekas puntungnya teh daun-daun keringnya, ilalang-ilalang atau kertas-kertas yang cepat terbakar. Nah itu untuk mencegah hal-hal tersebut, ya dimatiin aja dululah ya gitu, jangan langsung buang puntung rokoknya sembarangannya di mana wae. Buanglah pada tempatnya dan juga pareuman heula tah si rokona teh, puntung natenya ulah langsung dibuang, masih yang masih ada baranya, yang masih ada ruhakna tanya seuneuna lah gitu nya gitu. Ini juga perhatian bagi kita semuanya ya Saudara Fortuna, bagi Anda mungkin bagiannya yang perokok misalnya gitu kan di luaran gitu kan membuang puntung-puntung rokok, ya buanglah pada tempatnya dan juga di pareuman heula. Kumaha wae carana di pareuman heula lah ya. Di musim kemarau seperti sekarang ini riskan sekali, rentan sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Dianggapnya sepele gitu kan ya buang puntung rokok teh. Padahal kan kalau misalnya buang puntung ke tempat-tempat yang tempatnya kering, ya ada daunan kering, ilalang kering dan sebagainya, itu kan bisa juga jadi pemicu ya, pemicu untuk terjadinya kebakaran dari puntung rokok tersebut ya. Jadi pareman heula puntung rokona gitu, ulah dugi ka aya barana kene eroh kene dipiceun langlung-langlung gitu nya. Oke. Atau juga bisa kalau misalnya kita membakar sampah apa ya segala macam lah, diawasi aja lah, jangan sampai ditinggalkan ya, dibakar lalu tinggalkan weh, tahu-tahu udah membesar tah, jangan seperti itu ya, tungguin aja lah napi kapareum deui seuneuna nya gitu Saudara Fortuna. Itulah mungkin satu himbauan juga untuk Anda semuanya, di mana mungkin kebakaran selalu terjadi di musim kemarau seperti sekarang ini, dari hal-hal yang sangat sepele ya, ditinggalkan teh lah, buang puntung rokok teh, dari macam lah, berbagai macam ya apa dilakukan. Jadi intinya mah selalu waspada dan selalu berhati-hati menghadapi cuaca ekstrim seperti sekarang ini. Cuacanya masih musim kemarau nya, kekehwe kudu hati-hatinya. Kalau kita lagi, itulah yang saya update buat Anda yang membuang langlung-langlung rokoknya, puntung rokok, hati-hatinya jangan sampai dibuang masih ada baranya, masih ada ruhakna tah istilahnya namanya, pareuman heula, udah mati baru kita bisa buang ke tempat yang lebih aman gitu. Buanglah pada tempatnya kalau misalnya Anda seorang perokok gitu Saudara Fortuna ya. Baiklah. Selamat pagi, good morning. Selamat pagi untuk semuanya tanpa terkecuali untuk Anda selalu merancu Fortunanya. Baiklah, kita info lagi untuk Anda. Setelah tadinya terjadi kebakaran yang masih berkobar di kawasan Cikembar, Gunung Guru, Sukabumi, nanti saya update lagi nih informasi selanjutnya. Barangkali mungkin nanti kita ada yang terbaru dari perkembangan info tentang kebakaran yang terjadi di Cikembar dan Gunung Guru, Sukabumi, Saudara Fortuna ya. Sekarang saya update untuk Anda Saudara Fortuna tentang ada pemalsuan ini nih, SIM palsu ayam beredar geningnya. Tah kumaha carana ya Allah ya Robi. Satu informasi lagi untuk Anda semuanya, ini juga kutipan dari Sukabumi Update, cetak 100 SIM palsu dan pasarkan di FB. Pria di Bojonggenteng Sukabumi raup 70 juta rupiah. Aduh, simpang su kumaha carana eta, ya Allah. Baiklah, kasus dugaan pembuatan surat izin mengemudi alias SIM palsu yang diungkap Satreskrim Polres Sukabumi mengungkapkan fakta baru. Selain memproduksi dokumen palsu, pelaku berinisial AS yang berusia 41 tahun diduga memasarkan jasa pembuatan SIM ilegal tersebut melalui media sosial Facebook dan meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah, ya. Kasat Reskrim Polres Sukabumi Ibtu Dudi Suharyana mengatakan pelaku menawarkan jasa pembuatan SIM melalui unggahan di grup Facebook di driver seluruh Indonesia, Saudara Fortuna, ya. Dari hasil pemeriksaan, AS diketahui membuat SIM palsu menggunakan perangkat komputer dan aplikasi desain grafis Corel Draw, ya. Data identitas konsumen diolah secara digital, kemudian dicetak pada kertas vinil ya, dan ditempelkan pada blanko yang menyerupai SIM asli. Oh, gitu Saudara Fortuna ternyatanya. Nah, setelah itu pelaku pelaku juga membuat SIM tersebut menggunakan komputer dan aplikasi desain, kemudian mencetak data identitas sekali lagi pada kertas vinil sebelum ditempelkan pada blanko SIM. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah membuat kurang lebih 100 SIM. Demikian Dudi mewakili Kapolres Sukabumi AKBP Beni Cahyadi, Saudara Fortuna, ya. Menurut Dudi, tarif pembuatan SIM palsu bervariasi. Pelaku mematok harga Rp400.000 sampai dengan Rp400.000 untuk SIM C dan Rp500.000 untuk SIM A. Dari aktivitas ilegal tersebut, pelaku diduga memperoleh keuntungan sekitar 70 juta rupiah, ya. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima tim Resmob Polres Sukabumi pada Jumat 21 Agustus 2026 yang lalu sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari sejumlah korban, ya. Nah, tentu saja Saudara Fortuna, pada hari yang sama sekitar pukul 7 malam, petugas mengamankan AS di Kampung Pakuwon, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi. Kasus tersebut terungkap setelah sejumlah pengguna jasa mengetahui SIM yang mereka miliki tidak terdaftar secara resmi. Salah satunya adalah diketahui saat SIM digunakan sebagai persyaratan melamar pekerjaan di sebuah perusahaan ekspedisi, ya. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah satu unit monitor komputer merek HP, terus juga keyboard, mouse, printer Epson L3210, flash disk, kertas vinil, cutter, 3 lembar KTP serta 5 SIM palsu yang diduga hasil produksi pelaku. Polres Sukabumi menghimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran pembuatan SIM melalui jalur tidak resmi, terutama yang beredar di media sosial, ya, gitu. Jadi harus berhati-hati kalau seandainya ada yang menawarkan SIM gitu dengan segampang-gampangnya, ya, di media sosialnya gitu. AS atas nama perbuatannya dijerat pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembuatan atau pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak perikatan atau pembebasan utang dengan tujuan disalahgunakan, gitu Saudara Fortuna, ya. Oke lah, itu ancaman pidananya maksimal 6 tahun penjara dan denda kategori V kategori 6, ya. Pungkas Dudi, Saudara Fortuna, itu dia pemalsuan SIM yang ada di, yang berlokasi di kawasan Bojonggenteng Sukabumi, ya, yang meraup sekitar 70 juta rupiah. Aduh, saya jadi ingat Bu Namimi, apa kabar Bu Namimi di Bojonggenteng, ya? Pasti sekarang sudah sibuk-sibuk, sudah masuk sekolah, ya. Baiklah, Saudara Fortuna, itulah untuk Anda yang hadir dengan info-info yang akurat, mudah-mudahan saja akurat pastinya dong, ya, kutipan dari beberapa sumber yang terpercaya saya hadirkan untuk Anda di Warawiri Fortuna FM. Genjreng, eh.

ACT apa kabar? Wah, Kang Herlam 4079, entah siapa namanya Kang Amar servis juga ya. Kawasan Pelara. Mas juga tahu juga apa kabar? Selamat pagi Kang Jackson, TSI.

Kopi pahit, kopi pahit. Ada yang suka kopi pahit, ada yang sukanya kopi manis juga ada ya, tergantung selera Anda maunya apa. Yang jelas kopi untuk Anda hadir menemani suasana pagi hari ini di Jumat Penuh Berkah tanggal 28 Agustus 2026 nya pemirsa sedayana. Oh. Aduh, kalau kita lihat info-info di stasiun televisi, di media sosial ya, atau di laman-laman yang terpercaya ya. Baiklah, ini kutipan dari Sukabumi Update bagaimana Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 45 WNI ini berada di Nepal, belum ada laporan terdampak banjir bandang yang terjadi di sana ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baiklah, Saudara Fortuna, Kementerian Luar Negeri Kemlu RI memastikan hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam bencana banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tibet pada Rabu 26 Agustus 2026 ya. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia PWNI Kemlu RI Heni Hamidah menyampaikan bahwa dari hasil pemantauan dan koordinasi ketat di lapangan, 45 WNI yang terdata berada di Nepal dilaporkan selamat. Alhamdulillah, ya Allah. Nah, hingga saat ini berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan pihak terkait, belum terdapat laporan mengenai WNI yang terdampak. Demikian menurut Heni Hamidah. Heni menjelaskan mayoritas WNI yang berada di Nepal berdomisili di kota Kathmandu dan berprofesi di sektor perhotelan ya. Meskipun mayoritas WNI tinggal di wilayah perkotaan, Kemlu RI memberikan perhatian khusus kepada WNI yang tengah melakukan aktivitas pendakian atau wisata alam di kawasan perbatasan. Jadi sebagai langkah antisipasi, KBRI Dhaka menghimbau seluruh agen perjalanan yang memberangkatkan turis asal Indonesia ke Nepal untuk aktif melaporkan keberadaan dan kondisi klien mereka, Saudara Fortuna, betul ya. Jadi untuk mendukung pemantauan dan langkah perlindungan, KBRI Dhaka menghimbau agen perjalanan yang memberangkatkan WNI ke Nepal untuk segera menyampaikan informasi mengenai keberadaan dan kondisi WNI, terutama yang sedang melakukan perjalanan alias pendakian. Demikian menurut Heni, Saudara Fortuna. Nah, tentu saja dalam kondisi darurat, WNI di Nepal dapat menghubungi hotline KBRI Dhaka melalui +88016161-4444-552. Sedangkan WNI di Cina dapat menghubungi hotline KBRI Beijing melalui +86186104554888. WeChat atau telepon atau SMS, Saudara Fortuna ya. Begitu informasi untuk Anda. Nah, tentu saja menurut Heni, KBRI Beijing dan KBRI Dhaka akan terus memantau perkembangan situasi dan menjaga komunikasi dengan komunitas WNI. Begitu. Di sini pun Saudara Fortuna, KBRI Beijing dan KBRI Dhaka menghimbau sekali lagi seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan otoritas setempat ya, menghindari wilayah terdampak serta memantau informasi melalui sumber resmi. Dikutip dari suara.com pada Kamis 27 Agustus 2026, bencana alam ini berawal dari luapan sungai Botekosi di Rosua yang mendadak berubah menjadi banjir bandang mematikan. Gelombang air deras merubuhkan puluhan rumah warga, merusak fasilitas umum hingga melumpuhkan pembangkit listrik tenaga air. Dampak banjir meluas hingga ke Sigatse, wilayah otonom Tibet. Akibat tingginya intensitas aliran sungai dari arah Cina, tanah longsor berlumpur menerjang pemukiman di Sigatse dan menyebabkan kehancuran material yang cukup parah. Oke, Saudara Fortuna, laporan Kyodo mencatat angka kematian akibat bencana meluapnya sungai perbatasan ini telah melonjak hingga 160 jiwa. Dan petugas penyelamat masih terus menyisir lokasi yang menemukan ratusan korban lain yang dilaporkan hilang. Nah, tentu saja dari otoritas Nepal mengungkapkan 290 dari total 384 korban hilang merupakan wisatawan mancanegara dari berbagai negara. Para turis asing tersebut mayoritas berasal dari India, Malaysia, Jepang, Inggris hingga Amerika Serikat ya. Kantor berita Xinhua menginformasi 3 orang tewas dan 265 warga hilang akibat terjangan lumpur di wilayah Sigatse. Tim SAR gabungan terus bergerak menembus material longsor untuk mencari penyintas banjir bandang tersebut. Begitu info untuk Anda, Saudara Fortuna, sebagai informasi nasional sekaligus internasional untuk hari ini ya. Di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 di acara Warawiri bareng Ninu Pamiarsa Genjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sembilan puluh koma tujuh Bogor Sport FM.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang ngajutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Winscare.
3: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Oi.
3: Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2.
14: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
13: Dari Wings Food.
16: Hi Glitz, we are Glitter.
17: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
18: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
19: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
16: We love it so much.
18: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
19: Tinggal seduh. Langsung slurp.
18: Kuah gurihnya bikin lagi.
19: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
18: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
19: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
16: Semua variannya favorit kita-kita dong.
17: ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain Soyami Gelas.
19: Soyami

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Fortuna.

Baik, dari Jalan Bagi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjreng I, dan sekarang pukul 8:34 ya Saudara Fortuna. Masih di Warawari bareng saya Banino, hadir sampai tetas nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada waktulah kurang lebih 20 menitan ya, menjelang pukul 9, 25 menitan lah kurang dan lebih gitu. Baiklah, Genjreng akan kembali informasi selanjutnya Saudara Fortuna. Informasi untuk Anda, bagaimana nih, ada ternyata ini ada total 12 pelajar Sukabumi diamankan di Bogor mengaku dapat ajakan demo Jakarta via WA. Nah, aduh, ini para pelajar gimana dong? Kita kutip dari Sukabumi Update ya, Saudara Fortuna ya. Baiklah. Iya, Saudara Fortuna, jumlah pelajar asal Sukabumi yang diamankan petugas gabungan Satgas Pelajar Kota Bogor dan Polresta Bogor Kota bertambah menjadi 12 orang. Mereka diamankan di wilayah Kota Bogor pada Kamis 27 Agustus ya, 2026. Oke, setelah diduga hendak menuju Jakarta untuk mengikuti aksi demonstrasi. Sekretaris Satgas Pelajar Kota Bogor, Enti Sutisna mengatakan, penambahan jumlah pelajar yang diamankan terungkap setelah petugas melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 5 pelajar yang sebelumnya diamankan di Stasiun Bogor. Dari hasil pemeriksaan telepon seluler para pelajar, petugas menemukan percakapan WhatsApp yang berisi ajakan mengikuti aksi demonstrasi di Jakarta ya. Baiklah, menurut Entis, 5 pelajar yang lebih dulu diamankan mengaku sedang menunggu 7 rekannya yang juga berasal dari Sukabumi. Ketujuh pelajar tersebut kemudian berhasil diamankan petugas sehingga total terdapat 12 pelajar yang diamankan, Saudara Fortuna. Ia menyebutkan seluruh pelajar ini mengaku berasal dari satu sekolah menengah kejuruan SMK di Sukabumi, namun informasi tersebut masih berdasarkan pengakuan para pelajar dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut gitu. Entis menjelaskan pengamanan dilakukan setelah Satgas Pelajar Kota Bogor menerima informasi adanya seruan aksi yang menyasar kalangan pelajar, khususnya siswa SMK. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan pemantauan di sejumlah titik yang kerap menjadi jalur pergerakan pelajar menuju Jakarta seperti Stasiun Bogor, Stasiun Cilebut, Terminal Baranang Siang, kawasan Ciawi, dan Jalan Soleh Iskandar. Nah, tentu saja Saudara Fortuna, saat pemantauan di Stasiun Bogor sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, petugas menemukan 5 pelajar asal Sukabumi yang sedang menunggu keberangkatan. Awalnya mereka mengaku hendak pulang ke Sukabumi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas menemukan adanya percakapan yang mengarah pada rencana keberangkatan mereka untuk mengikuti aksi demonstrasi di Jakarta, Saudara Fortuna ya. Oh, kalau pelajar kan tugasnya belajar, sayang. Nah, setelah diamankan, para pelajar diserahkan ke Polresta Bogor Kota untuk pendataan dan pembinaan. Pihak kepolisian kemudian berkoordinasi dengan sekolah serta orang tua masing-masing pelajar. Menating khawatirnya para orang tuanya, kamana budak teh cenah menentu sekolah. Ya Allah, Saudara Fortuna, pelajar mah di mana-mana tenggelawan demo-demo ya. Belajar tugasnya nya gitu, untuk para pelajar mah kitunya soklah. Belajar Saudara Fortuna, kalau misalnya tugasnya pelajar itu ya bukan buat ikut demo-demo untuk para pelajar mainnya, gitu tugasnya mah. Lain lagi dengan informasi selanjutnya Saudara Fortuna, ini informasi yang dikutip masih dari Sukabumi Update. Ada yang kecewa, ternyata dari relawan ojol kecewa karena masa botok pulang usai bertemu DPR RI. Gitu. Kenapa terjadi seperti itu? Oke, kita kutip ya dari Sukabumi Update nih. Aksi 27 Agustus 2026 di DPR RI menyisakan banyak cerita. Salah satunya adalah kekecewaan relawan ojol karena ditinggal pulang masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB. Relawan ojol kecewa karena merasa ditinggal begitu saja oleh Supriyono alias Botok dan masa dari Pati setelah diaudiensi dengan pimpinan DPR RI gitu. Oke, sejumlah relawan ojol mengaku kecewa karena merasa ditinggalkan selama beberapa hari ikut membantu perjuangan AMPB di Jakarta. Mereka mengaku turut mengawal rombongan hingga membantu kebutuhan logistik selama aksi. Salah satu relawan ojol yang bernama Melva Pardede mengatakan para driver ojol telah ikut membersamai AMPB sejak sebelum aksi digelar ya. Karena itu, keputusan masa AMPB meninggalkan lokasi setelah audiensi membuat para relawan merasa pengorbanan mereka tidak dihargai gitu ya. Oke, Melva juga menilai keputusan AMPB untuk membubarkan diri terlalu cepat dan menurut dia masa aksi lainnya masih berada di sekitar gedung DPR RI ketika rombongan AMPB memilih meninggalkan lokasi. Nah, di sini Saudara Fortuna,
Kekecewaan tersebut membuat Melva dan sejumlah rekan ojol menyatakan tidak ingin kembali membantu AMPB apabila mereka kembali menggelar aksi di Jakarta. Melva juga meminta pihak AMPB segera meminta maaf kepada para driver ojol yang merasa kecewa atas sikap mereka setelah audiensi. Ada apakah itu? Oke, sebelumnya AMPB menggelar aksi di depan gedung DPR RI dengan membawa dua tuntutan utama, yakni pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Dalam audiensi dengan pimpinan DPR, koordinator AMPB Supriyono alias Botak bersama sejumlah perwakilan menyampaikan aspirasi terkait pemberantasan korupsi, terutama desakan agar RUU perampasan aset segera disahkan. Ya, Wakil Ketua DPR Submi Dasko Ahmad menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan dan mengesahkan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen tersebut dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh disaksikan perwakilan AMPB. Setelah menerima komitmen tersebut, massa AMPB kemudian membubarkan diri dan meninggalkan kawasan gedung DPR RI. Sementara itu, sejumlah kelompok massa lainnya masih berada di waktu itu di sekitar gedung DPR RI untuk melanjutkan aksi Saudara Fortuna. Nah, kenapa lagi ditinggalkan? Ada apakah? Tentu ini menjadi sebuah tanda tanya ya. Ada apakah langsung ditinggalkan begitu saja ya? Padahal sudah membantu dalam hal apapun itu Saudara Fortuna ya. Loh, kok ditinggalkan begitu saja? Karunya tuh ingat tanya ujuk-ujuk. Baiklah Saudara Fortuna, itulah dua informasi yang saya kutip untuk Anda dari beberapa sumber dari Skomomi Abid ya, tentang bagaimana demo yang terjadi di Jakarta di DPR RI, dan ada beberapa pelajar juga yang tentu saja diamankan di Bogor yang mengaku dapat ajakan demo Jakarta via WA ya. Oke, itulah informasi untuk Anda tentu saja di menit ke-41 sekarang, lepas dari pukul 8 pagi hari ini. Masih bareng Mbak Ninu hadir untuk Anda sampai tuntas nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Jangan lupa nih buat Anda yang ingin nonton konser juga ya, nanti tanggal 13 September 2026 di Stadion Surya Kencana Sukabumi. Ini ada Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkatiri, Good Morning Everyone, ada Magnet, ada AXN, ada Cinderella, ada Frequent, ada Nafa. Oke ya, silakan untuk melihat konsernya secara langsung di Stadion Surya Kencana 13 September 2026. Apa kabar semua yang sudah hadir juga, yang sudah WhatsApp-nya juga, yang sudah miskon-miskonnya juga, terima kasih banyak ya untuk Anda. Tentu saja pada pagi hari ini Teh Ani yang sudah mulai-mulai aktivitas kembali pagi hari ini ya, yang masih gimana gitu kan ya. Oh, baiklah. Masih lomba-lomba ya Teh Ani ya. Oke, masih lomba-lomba katanya. Haha. Terus nanti ada malam minggu dangdutan. Eta tehnya. Oke deh kalau memang demikian ya. Terima kasih banyak info-infonya. 079 entah siapa. Selamat pagi dan ACT-nya juga. Selamat pagi semuanya. Ganjreng, eh.

1.7 Fortuna FM Ganjering, saudara Fortuna. Waktu kita sebentar lagi menuju pukul 9. Kebersamaan kita di acara Warawiri hari ini tetap sudah. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu hadir dari pagi sampai sekarang ya. Dan mudah-mudahan saja info-info yang saya update bermanfaat untuk kita semuanya gitu, saudara Fortuna ya. Oke, dan nanti ketemu lagi dengan suara saya di jam 1 siang. Nanti jam 9 juga ada Teh Dian di acaranya Femina ya, bareng Sulis. Oke, ya saya pamit ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Insyaallah sekali lagi jumpa lagi nanti di jam 1 siang di acara Gentra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Ratia. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Manggis 1 nomor 20, Kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sulis, kangen.
1: Pagi juga ya, udah berapa minggu gak ketemu ya, Mbak?
0: Hampir
1: 1 minggu lebih.
0: Lebih.
1: Betul.
0: 15 hari lah ya.
1: Iya.
0: Terima kasih, hari ini terbersiar 28 Agustus 2026.
1: Iya.
0: Hadir Dian Gawati
1: dan Sulistia.
0: Dengan temanya?
1: Dengan tema.
0: Dan selamat pagi juga untuk grup Cire Inspirasi ya semuanya, dan juga untuk komunitas Penda di Fortuna FM.
1: Temanya itu jalanilah hari ini dengan hati yang penuh syukur.
0: Jalanilah hidup ini.
1: Betul.
0: Dengan hati yang penuh syukur ya. Genjreng, ditunggu ya like komennya semuanya.
1: Betul.
0: Di Femina Keluarga hari ini. Karena kita sudah posting.
1: Betul.
0: Selamat pagi juga untuk Balebat. Kemudian juga untuk Ibu Ipung Sapuro. Untuk Marin, Laila Binangkit. Kemudian juga untuk Olive Senjam. Meliandri ya, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Bang Len juga. Kemudian untuk Pak Ben.
1: Pak Ben.
0: Ujeng J, selamat pagi semuanya ya.
1: Genjreng.
0: Genjreng.

0: Baiklah, kita akan mulai dengan tema kita hari ini, ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Dan calon ibu rumah tangga tentang jalani hidup hari ini dengan penuh rasa syukur.
1: Betul.
0: Karena syukur itu sangat luar biasa ya. Baik, ibu rumah tangga, di sini kita akan memberikannya bahwa untuk selalu awali dengan hati bersyukur, menjaga hal-hal yang positif di pagi hari itu bisa membuat mood kita sampai sore, sampai malam bisa terus happy ya. Pernahkah Anda mendengar istilah bangun di sisi tempat tidur yang salah? Ini adalah ungkapan untuk menggambarkan memulai harimu dengan mood yang buruk atau pola pikir yang negatif yang dapat mengatur nada untuk sisa harimu. Tapi namun bagaimana jika kamu atau Anda dapat mulai berpikir hari Anda dengan nada positif, dengan hati yang penuh syukur, itu pastinya kebiasaan baik untuk diserap ya. Sebagai manusia kita cenderung berfokus pada apa yang tidak akan tidak kita miliki daripada apa yang kita miliki. Kita sering menerima hal-hal baik dengan hidup kita begitu saja dan lupa mengungkapkan rasa terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Namun ketika kita memulai hari ini dengan hati yang bersyukur, kita mengubah perspektif kita untuk fokus pada hal yang positif, dan itu dapat membuat perbedaan dalam cara kita menjalani hari. Untuk selalu memulai harimu dengan hati yang bersyukur, dirancang dengan inspirasi hati Anda dan memotivasi diri Anda sendiri.
1: Betul.
0: Anda akan selalu menumbuhkan hati yang bersyukur saat Anda bangkit dari tempat tidur. Luangkan waktu Anda untuk membaca doa sebelum Anda beranjak dari tempat tidur. Dan juga selanjutnya, jadi Anda kalau memang ada hal yang baik, mulailah harimu dengan hati yang bersyukur.
1: Betul.
0: Dan saksikan dunia berubah menjadi tempat yang lebih cerah dan indah. Memulai harimu dengan rasa syukur menentukan nada untuk hari yang penuh dengan kegembiraan, kelimpahan hal-hal positif.
1: Dan juga menjalani hidup dengan syukur adalah menerima, menghargai, dan juga merasa cukup atas segala hal yang sedang terjadi maupun yang dimiliki ya. Makna utama dari syukur itu menerima, berdamai dengan keadaan saat ini tanpa harus menyerah atau berhenti berusaha. Jadi kita berdamai nih, apapun yang terjadi pada hari ini kita harus menerima seperti itu. Dan juga menghargai, melihat arti penting dari hal-hal kecil di sekitar yang sering kita abaikan. Misalkan nih pagi-pagi ya sudah dapat rezeki misalkan, gak usah menilai harganya ya, tapi menilai pemberiannya seperti itu. Dan juga nih merasa cukup, tidak terus-menerus membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, karena masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri ya. Apapun hidupnya dia akan bagaimana, nah itu pasti ada jalannya seperti itu, Sudah Fortuna.
0: Iya, terima kasih untuk Anda semuanya yang lagi nguping di 90,7 Radio Fortuna FM Genjreng. Ditunggu like dan komennya ya, karena memang Anda juga harus lebih berpikir positif.
1: Betul.
0: Kenapa di Femina Keluarga banyak tema-tema yang berubah-ubah setiap harinya. Biar Anda juga belajar untuk lebih pintar sama-sama dengan kita.
1: Sama-sama
0: kita
1: belajar.
0: Pun sampai tua ini, Badian Sulis juga masih muda, terus belajar agar kita lebih maju dan lebih memberikan hal positif untuk semua orang.

Baik, kita lanjutkan kembali sambil menunggu komentar Anda ya. Berumah tangga, jika Anda bangun dengan perasaan lelah dan pemarah ya, coba awali harimu dengan rasa syukur. Itu bisa mengubah bahkan pagi ini menjadi lebih indah. Berumah tangga, saat Anda bangun setiap pagi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang aku syukuri, apa yang sudah Allah berikan kepada kita yang kita terus-menerus mensyukurinya. Syukur adalah otot yang makin kuat. Dengan latihan, mulailah hari Anda dengan hati yang bersyukur, dan Anda akan merasa lebih mudah.

0: dan calon berumah tangga. Tarik napas dalam-dalam, tersenyumlah. Betul. Dan ingatlah dirimu tentang semua hal baik-baik dalam hidup Anda. Mulailah harimu dengan rasa syukur dapat membuat semua perbedaan. Ibu rumah tangga, rasa terima kasih bukan hanya kebajikan terbesar, tetapi induk dari semua yang lain. Mulailah hari ini dengan hati yang memberikan penuh pesona terhadap teman-teman Anda dan menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur.
1: Iya, betul. Dan juga nih ya, contoh seperti sikap syukur yaitu mengucapkan alhamdulillah dengan lisan, mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan atau Allah ya setiap kali mendapatkan nikmat, rezeki atau juga kabar baik. Dan juga nih menjaga kesehatan tubuh ya, merawat badan yang sehat dengan cara berolahraga, cara teratur, makan makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup ya. Dan juga nih berbagi kepada sesama, menyisihkan sebagian rezeki atau harta yang dimiliki untuk membantu orang lain yang membutuhkan melalui sedekah. Apalagi nih sekarang ya di hari Jumat ya. Nah, silakan yang mau berbagi rezekinya mungkin ya.
0: Berbagi rezeki gitu.
1: Langsung di itu ya. Langsung diterapkan. Dan juga nih menulis jurnal syukur. Catat 3 hal setiap pagi atau setiap hari yang membuat merasa senang ya atau terbantu, seperti cuaca yang cerah ya, kesehatan yang baik ya, bisa bangun pagi. Nah, itu juga termasuk syukur atau nikmat, betul.
0: Dan teman-teman kita juga cukup membahagiakan kita. Nah, dan juga teman-teman lama juga selalu berkumpul dengan penuh kebaikan ya. Kita langsung ke
1: Facebook. Oke.
0: Coba ini sudah ada. Ini dari ini dari WA dulu, ada Bang Len ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemina keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi, selamat bertugas Mbak Dian dan Neng Suli. Selamat pagi juga buat Lisna, Ibu Marwan, Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Alebat, Ibu Ipung, Mamana Pero, Mami Minok, Mami Papi, Amih Ani, Gerbi, di Gerbi ya. Kang Santana. Lagunya Dunia Yang Nanti, Yang Nanti. Oh, Dunia Yang Nanti. Baik. Setiap matahari yang terbit adalah anugerah baru dari Allah. Tanda bahwa Dia masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, menambah amal dan semakin mendekat kepadanya. Karena itu jangan habiskan energi kita untuk meratapi masa lalu yang telah berlalu. Penyesalan tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Jangan pula sibuk mencemaskan masa depan yang belum tentu. Datang kekhawatiran tidak akan mempercepat datang kebaikan atau datangnya kebaikan. Hiduplah pada hari ini, lakukan yang terbaik, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Kalimat itu bukan sekadar ucapan, tetapi pengakuan bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pengatur segala urusan. Apapun yang Dia tetapkan pasti mengandung hikmah, dan apapun yang Dia pilih pasti lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Orang yang bertawakal bukan berarti tidak berusaha, tetapi ia tetap berhenti membebani hatinya dengan sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Misalkan ingin beli kapal pesawat ya.
1: Nah, enggak mungkin.
0: Kapal laut dan lain sebagainya, mobil mewah seperti Alphard dan lain sebagainya ya. Memenuhi hari-hari kita dengan rasa syukur, melapangkan dada kita dengan tawakal dan menjadikan hati kita tenang dalam setiap ketentuannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya.
1: Dari Abah Ustaz Semangan juga nih, Gianjar Bali hadir, Aksa Feminda dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum, selamat pagi Tadian Negawati pagi. Juga Neng Sulistianya, selamat bertugas sampai tuntas, saya selalu bahagia dan juga dilancarkan rezekinya. Rahman Diski juga nih, warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Lika Soca juga nih, Banjargar Jawa Tengah hadir, di Aksa Feminda dan keluarga Neng Sulistianya dan Tadian Negawati Genjreng. Dari Kabunda Cepi juga nih, Feminda dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Reni Rentina juga, assalamualaikum Mbak Dian dan Neng Sulis, hadir Medannya Genjreng, selamat bertugas sampai tuntas. Jumat barokah saya selalu. Amin ini juga nih, assalamualaikum, selamat pagi Mas Jadian bareng Neng Sulistianya, selamat bertugas di acara Feminda dan keluarga, semoga saya selalu Fortuna FM Genjreng. Rika Fitri Fitri juga nih, Feminda dan keluarga, request dong lagunya Randy Pangalela, Lewat Semesta. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami Bawel Airwin Ijim, Neng Sulistian Tadian ucapannya Genjreng. Dari Kabenda Hari juga nih, assalamualaikum Bunda Haja dan juga Mbak Sulis, Feminda dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Permata Hijau, Permai hadir, selamat bertugas sampai tuntas, sukses selalu. Dan Akbar juga nih, assalamualaikum Feminda dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Wilujeng pagi Mbak Dia sama Neng Sulis, Mora 2 lagi nyimak. Dari Kawati Sinaga juga nih, Mami Minok ya, selamat pagi Feminda dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Setiap hari kita harus menjalani hidup dengan rasa syukur, karena kalau kita tidak bersyukur terasa berat, tapi kalau kita banyak bersyukur dan mensyukur

0: Syukurnya akan terasa indah dan nyaman.
1: Amin.
0: Iya, kirim salamnya buat Bang Lens ya, Bapak Ibu Marwan dan Om Bambang, salam hormat dan juga Pak Ben, Ujeng Jay, Mari, Meliandri, Olivia, Manini, Mami Papi, buat Bu Ipung Sapuro, Tayati Bali, Teh Neng, Genjreng, lagunya Perahu Kertas. Buat Badian sama Neng Sulis, terima kasih sudah dibacakan. Fortuna Jaya di udara, abadi di hati, Genjreng. Mangkole juga nih, Parung Kuda hadir di SFM Mindanaan Keluarga, Dian dan Sulis, Radio Fortuna Sukabumi Genjreng ei. Dari Kakak Diki juga nih, assalamualaikum Femida dan keluarga Fortuna FM Genjreng ei. Selamat pagi Teh Dian sama Neng Sulis. Apa kabarnya, kemana aja nih?
1: Baik kita ya.
0: Teh Dian kemarin sendiri terus.
1: Lagi sendirian ya.
0: Jalani hari ini dengan hati yang penuh syukur atas apa yang telah dimiliki dan keberanian untuk melangkah menuju impianmu. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, sekecil apapun itu, adalah benih yang sedang kamu tanam untuk kesuksesan besar di masa depan. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari konsistensi. Teruslah bersinar dan sebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitarmu. Selamat berproses dan menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Pengen lagunya dong dari Arif, Salahmu Sendiri. Salamnya buat semuanya fans Fortuna Ajawe untuk Tadian sama yang Sulis. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, amin. Fortuna FM, Genjreng. Oke, ditunggu ya yang belum komen-komen.
1: Ya, like-like-nya juga ditunggu sama kita ya.
0: Ya.
1: Baik, kita akan dengarkan sebuah tembang tadi yang pertama dibacakan, yaitu ini untuk Bang Len, Dunia Hari Ini.
0: Betul.
1: Besok gak ada dunia ya. Bang Len.

0: Baik, terima kasih. Kita akan memberikan lagi komenannya, ini ya, memberikan materinya untuk Anda ibu rumah tangga, dan akan membacakan ini dari ibu dan bapak Marwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, femina keluarga Genjreng. Selamat pagi Neng Sulistia, Neng Haji Dian Gawati. Sehat semuanya ya, mudah-mudahan hari ini penuh keberkahan.
1: Amin.
0: Memulai hari ini dengan sang mentari di Banjarmasin yang begitu terik.
1: Iya.
0: Begitu kita bangun tidur, ketika duduk kita langsung bercermin dan senyumlah pada diri sendiri.
1: Betul.
0: Itu akan memberikan mood yang sangat bagus.
1: Iya.
0: Karena hal yang positif jarang bisa kita lakukan. Kalau bangun tidur kita sudah ilfil dengan hal yang tidak kita inginkan.
1: Betul.
0: Nah, memulai hari Anda dengan hati yang bersyukur bukan hanya ide bagus, ini adalah cara hidup yang dapat mengubah hubungan pekerjaan dan kesejahteraan secara keseluruhan.
1: Betul.
0: Bersyukur adalah dasar kehidupan. Dari kehidupan yang memuaskan, mulai hari ini Anda dengan penuh hal-hal yang positif. Karena hal positif itu bisa dilakukan di rumah, di luar rumah, ataupun teman-teman kerja kita. Terima kasih untuk semuanya yang selalu bersyukur kepada Allah. Kita sudah diberikan bisa bangun setiap hari.
1: Betul.
0: Dengan kesehatan yang sempurna. Dan juga untuk yang sakit juga pasti ada hal yang mungkin sehingga bisa terus berjalan. Tapi kalau orang sakit itu memang disayang Allah katanya ya. Terima kasih untuk semuanya, terutama untuk Ibu Ipung Sapuro. Kemudian juga untuk yang namanya Balebat, Bang Len, Bang Jokowew. Kemudian juga untuk Pak Ben dan juga untuk Ujeng J ya. Selamat pagi juga untuk siapa, Ibu Liliana ya. Semuanya aja yang lagi nguping, tidak sedang konsen, jadi nanti disambung lagi ya. Terima kasih Genjreng Ey katanya.
1: Dan juga nih ya, manfaat hidup dengan syukur yaitu hati lebih tenang, pikiran tidak mudah gelisah karena terlalu khawatir akan masa depan. Dan juga nih lebih bahagia menikmati proses hidup apa adanya tanpa beban iri. Dan juga nih hidup terasa ringan, masalah terasa lebih mudah dihadapi dengan kepala dingin. Jadi jangan emosi-emosi ya, kita harus dengan santai gitu untuk melewati hari-hari ini. Dan juga nih manfaat syukur ya, seperti banyak sekali. Dan juga nih cara menerapkannya sehari-hari yaitu lewat hati, seperti menyadari dan juga meyakini bahwa setiap hal baik yang kita terima adalah anugerah. Dan juga nih secara lisan membiasakan diri mengucapkan terima kasih atau mengucapkan alhamdulillah. Dan juga nih lewat tindakan memanfaatkan nikmat yang ada untuk membantu orang lain, seperti kita nih ya bisa bangun pagi, nah kita gunakan untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari juga ya.
0: Iya,
1: betul.
0: Itu sudah pasti ya, karena memang hidup ini kalau tidak bersyukur kayaknya hampa. Kita bersyukur, orang lain kan ada yang nggak makan, ada juga yang sakit kanker dan lain sebagainya. Kita, apalagi Sulis, masya Allah ya, sehat luar biasa karena bisa op-ed dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Itu mungkin anugerah dari Allah. Dan yang sakit pun kayak Mbak Dian tidak pernah berkecil hati, tetap semangat. Karena kalau semangat itu memberikan tujuan hidup kita. Yakin bahwa Allah itu akan menolong kita suatu saat nanti.
1: Betul.
0: Entah di dunia, entah di akhirat nanti ya. Terima kasih semuanya. Teh Ani, terima kasih ini sudah komen. Mau lagu apa ini, tidak ada tulisan lagunya Teh Ani. Coba kita Femina keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Bahaja Dian. Teh Ani hadir, nyimak selalu. Buat semuanya yang lagi nguping Matahari Jumat. Mau lagunya, lagu nama Ike, terima kasih Genjreng. Ike Nurjana, kita kan ngadangdut ya. Yati Bali juga
1: pop.
0: Selamat pagi dirimu.
1: Betul.
0: Kemisko, berarti lagi nguping Femina ya.
1: Iya.
0: Komen atau di WA-nya Fortuna. Baik, terima kasih, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya dari Tulus untuk Mami Minok. Perahu Kertas Genjreng.

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
9: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
11: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
12: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
11: Iya, Dik.
12: Bang, beli sabun krim ekonomi.
13: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.

0: Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
0: Jadi Baskara anak siapa? Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
2: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 Fortuna FFM.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua. Hai,
7: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare.
7: Hi, Glitz. We are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras gemes.
9: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2.
14: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food
16: 90,7 FM.

0: Baik, kita lanjutkan dulu karena semuanya ya.
1: Iya.
0: Ini ada dari Ibu Liliana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pagi Teh Jadian Gawati juga Neng Sulis. Selamat iya, pagi, semoga sehat semuanya ya. Temanya cukup bagus hari ini. Hari ini ya. Adalah sebuah anugerah yang tak ternilai.
1: Betul.
0: Dan sangat penting untuk kita selalu bersyukur atas setiap kesempatan, kebahagiaan ya. Yang datang pada diri kita. Dan alangkah bijaknya kalau kita selalu bersyukur setiap harinya.
1: Nah.
0: Ketika menyematkan makna kehidupan yang positif, kita bisa meraih kebahagiaan ya. Dan kedamaian dalam menjalani hari ini. Dan ibu rumah tangga hari ini ya. Memiliki kita kekuatan untuk menginspirasi dan memberikan semangat kepada setiap individu
1: ya.
0: Oleh sebab itu marilah kita terus menerus untuk memotivasi diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Kirim salamnya untuk ibu dan bapak Marwan, kemudian juga untuk Bang Len
1: ya.
0: Ujeng Jai, kemudian juga Pak Ben ya, Mami ya. Minok juga selamat pagi.
1: Pagi.
0: Serta buat semuanya aja lagi nguping selamat ya, pagi.
1: Pagi.
0: Genjreng eh.
1: Dari Kak Nurlandia Mulyadi juga nih. Assalamualaikum Femi dan keluarga Fortuna FM Genjeng. Jumat berkah. Selamat pagi Bah Jadian juga Neng Selisnya.
0: Iya,
1: apa kabar?
0: Juga.
1: Biasanya Bah Jadian sendirian, sekarang enggak lagi. Lagunya dong Putri Misteri. Rasa syukur itu hadir di dalam hati dan juga pikiran, harus terus diucapkan di setiap waktu dalam keadaan apapun. Salamnya nih buat semua fans Fortuna dimanapun berada. Paling spesial buat Bah Jadian juga Neng Selis. Selamat bertugas sampai tuntas Jumat.
0: Misterinya berkah. Dari siapa? Misteri doa?
1: Iya. Putri Misteri.
0: Oh Putri Misteri.
1: Iya, Deka Cakal juga di Kapas Madira Surabaya hadir Genjreng Ai. Deka Supri Lovers juga nih, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng Ai hadir kapsen kawasan Parkud. Ngegenjreng sambil aktivitas bareng si Taun buat Badian Agawati juga Nang Sulis. Selamat siaran Genjreng Ai. Deka Ramadan Dondon juga nih, assalamualaikum Fortuna FM Genjreng Ai. Meski harimu tak seindah mimpi, selama kesabaran masih tetap nam dalam hati, maka masih ada hal baik untuk disyukuri. Percayalah di saat kamu ikhlas dengan keadaanmu, disitulah Allah merencanakan kebahagiaan untukmu. Jangan jadi orang yang harus berbahagia dulu untuk bersyukur, atau harus susah dulu baru ingat Allah.
0: Iya.
1: Oke, dan juga nih kita lanjut lagi ya.
0: Iya, masih ada ya.
1: Masih ada. Dan juga dari Kak Lailawati Binangkit juga nih. Assalamualaikum Femida dan keluarga Fortuna FM Genjreng Ai. Santun pagi bahagia Jumat penuh berkah dengan tema yang bagus, ngejalanin hari dengan penuh syukur. Itu harus bagi kita semua, apapun kesulitannya harus kita bisa menjalaninya dengan rasa penuh syukur. Biar terasa nikmat. Salam rindunya buat semua. Maaf baru komen, baru pulang rutinitas.
0: Oke.
1: Iya.
0: Berikutnya dari Belebatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Femida keluarga Genjreng Ai. Bagi Mbak Jadian yang cantik dan ya. Juga baik hati buat keluarga Balebat, buat grup ceria Inspirasi ibu dan bapak Marwan. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, keceriaan,
1: Amin.
0: Bahagia, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya.
1: Betul.
0: Dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kirim salamannya buat Mami Minok, Bang Len, Jokowi, Kang Surya, Manini, Waong, Pak Ben, Ujeng Jai, Paman Apero, Marin, Maliandi, lagunya Separuh Aku. Terima kasih Bahaja yang cantik, nah, ada sangat baik hati. Terima kasih Balebat. Ini ada juga ya. Nih dari siapa nih?
1: Dari siapa?
0: Rahmat Irawan ya, Femina keluarga Genjreng. Kemudian Teh Ani, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Bah Jadian, Teh Ani hadir. Nyimak selalu buat semuanya yang lagi ngumpi Matahari Jumat mau lagunya. Lagunya Mama Aku Ingin Pulang dari Nika Ardila boleh ya? Oke, ini Mama Nurul lagi ngetik-ngetik.
1: Ya,
0: assalamualaikum peminat keluarga Genjreng. Selamat pagi Bu Haja sama Neng Sulis yang cantik.
1: Iya.
0: Belum lagunya Maya. Coba langsung tadi ada Diki kayaknya.
1: Iya, dari Lailawati Pinangki juga lagunya Pengen Tentang Rasa katanya.
0: Boleh.
1: Dari kata-kata yang juga nih Femina dan Club Dofut FM Genjreng. Assalamualaikum Bah Jadian Egawati juga Neng Sulisnya yang makin cara rantik baik hati saya selalu. Kang Ateng Duren Gede hadir mau lagunya dong Menanti Kasih di Ujung Hari dari Iklim. Salam-salamnya buat Boy Pungsapuro, Temeliandri, Teh Oli, Ma Ami Amina, Manini, Korban Fitnah, Muman Apero, Bang Lens, Kang Deden, Renata Sakura, Deden Bantas, Lelaila, Nurkania M, Asmawi Awi, pokoknya buat semuanya aja. Fans Fortuna dimanapun berada, Genjreng Ai. Jauh-jauhnya juga nih, Femi dan Anfro, Gafurna FM, Genjreng Ai pagi buat Badian, sama Sus, apa kabarnya, request dong lagunya Ungu dengan Nafasmu. Kuncinya kehidupan itu harus bisa mensyukuri apa yang kita punya, karena sesungguhnya hidup orang lain mungkin tidak seberuntung hidup kita. Ya, jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Seperti pohon padi, semakin berisi, makin menunduk. Salamnya buat pendengar setia Fortuna aja dimanapun berada, Genjreng Ai. Dari Katumir Idawati juga nih hadir Mbak dari Juanda Medan. Dari Katumir Virgo juga nih warga Mabar Monogiri hadir. Oke, sudah.
0: Diki udah?
1: Sudah tadi Kakak Diki.
0: Oke, kalau begitu kita akan berikan dulu sebuah tembang nih.
1: Betul.
0: Untuk Teh Ani yang sudah tadi duluan ya.
1: Iya.
0: Ataupun Balebat. Mana tadi Teh Ani? apa lagunya teh tadi teh? Teh Ani kita lihat dulu ya. Lagunya. Oh, Mama Aku Ingin Pulang belum ada ya. Nanti kita carikan dulu. Ini kita langsung untuk pelebat aja Noah. Separuh Aku. Kencereng.

bukanlah dia, tapi kamu ya. Kang Ujeng Jeng ini lagunya ya, dengan napasku. Bang Len masih ngupingkah, Mami Minok?

0: Renata ya. Tapi pada kenyataannya nggak begitu, ditanya terus. Mau kemana sih, mau kemana sih? Mau ke Yogyakarta, bulan September, Mbak Dian.
1: Bang Len.
2: Jangan ditanya
1: kencereng.

0: Udah hampir habis waktu. Yeah. Untung jam 11-nya kita akan berdua ya.
1: Betul.
0: Terima kasih juga untuk yang ada di WA ya, untuk Ibu Liliana, yeah, kemudian juga Ibu Pung Sapuro.
1: Betul.
0: Kemudian juga banyak. Ada Bang Len ya. Ada Kang Ujeng Jay, kemudian Mami Minok. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak Marman juga, selamat pagi. Terima kasih untuk Yati Bali dan juga untuk Teh Ani ya. Cepi Irawan juga Genjering Doang. Betul. Dan Waaong ya.
1: Iya, Kakak Diki juga terima kasih banyak. Kami Rudin, PGP Kusmawati, Aceng Hasan, Reni Jamal, Cakar, Sep Surya, Supri Lover, Dede Suryana, Tumiang Virgo, Tumiang Dawati, Ketua Sejana Ketut, Wamaru, Lelawati Binangkit, Rahman Diski, Budi Cepi, Rans Bajiran, Abah Sasa Pelangan, Reni Nantina, Hadi Suhadi, Mangkolei, Amih Ani, Wati Sinaga, Bendahari, Sadin Sadin, Rizky Rahmatullah, dan juga terima kasih banyak Teplop ya buat Kak Ipung Sapuro, Adesu Jeng Musuk, Ujeng Jay, Nolendi, Mulyadi, Socha, Fitri Fitri, dan juga Deni Akbar.
0: Baik, terima kasih. Kita pamit. Nanti jam 11 kita kembali hadir.
1: Betul.
0: Diana Gawati
1: dan Sulistia
0: mengaturkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kencereng.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Formula FM, Radio Pabrik Drena di Sukabumi.
1: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang saudara Fortuna, Anda yang hobi nyanyi ya.
2: Betul.
1: Yang hobi nyanyi, yang hobi karaoke, nah, sama aja di sini silakan. Juga ya, boleh Anda bergabung
2: ya.
1: Di 0815-1490-7907.
2: Iya.
1: Sok mangga ditunggu ya sama Mbak Dian dan juga Sulistia.
2: Betul.
1: Hari ini terbit siar Jumat 28 Agustus 2026.
2: Betul.
1: Jadi sebentar lagi kita akan segera menyambut tahun baru.
2: Ya,
1: ya bukan tahun baru, bulan baru, September,
2: September
1: ya. September tuh banyak yang ulang tahun.
2: September.
1: Sok siapa ayo yang mau duluan nyanyi?
2: Betul.
1: Boleh.
2: Mumpung masih kosong.
1: Mumpung
2: ya.
1: Masih kosong. Nanti biasanya mau Jumat tuh sok riweung kayak akhirna gitu.
2: Nah.
1: Awal-awal henteu gitu. Man ini sok atuh nyanyi. Papi, mami, ayo mumpung belum masak ya.
2: Ayo.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo. Sok atuh nu bade nyanyi saha?
2: Iya.
1: Kang Basar atuh. Kang Santana kalau lagi ada di rumah ya. Kang Santana besok mau kesini enggak? Mama Dapi.
2: Nah, silakan.
1: Boleh.
2: Mama Dapi boleh.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kami so Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng. Terima kasih Mama Dapi mau nyanyi lagu apa?
3: Lagunya mau jeritan hati teh aja.
2: Jeritan hati.
1: Jeritan hati.
3: Ya.
1: Kenapa?
3: Enggak jerit itu tegaduh anu merah delima nih.
1: Oh iya. Sami atuh mun kitu mah nya. Jeritan hati.
2: Iya.
1: Kita cari dulu minusannya. Jeritan hati. Megit, Megi Jet ya asli nama ya.
3: Oh, yang dari Mirnawati.
1: Iya, ada ini. Baik kita genjeringkan ya. Di 3 2 1.

0: Baiklah Mama Dapi Sulis ya.
1: Silakan.
0: Lagunya adalah Jeritan Hati. Kenjreng, eh.

0: jangan nangis atuh. Marin, kayak nangis Mama Dapi.
1: Sedih.
0: Oke, terima kasih Mama Dapi. Oh, Marin kenapa turun? Kita angkat turun. Baiklah, ditunggu ya Marin.
2: Betul.
0: Nah ini. Halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nangis ya tadi Mama Dapi kayaknya teh ya.
3: Dengan dihayati.
0: Dihayati kan? Atau memang pengalaman pribadi? Pasti pengalaman pribadi lebih menyayat hati ya. Manusia namanya juga ada ujiannya.
2: Betul.
0: Iya.
3: Dokter Fortuna FM.
0: Injering A.
3: Selamat siang, Mbak Haja.
0: Siang.
3: Sehat selalu ya.
0: Amin. Iya. Baik, Ma. Mau nyanyiin lagu apa?
3: Ya.
0: Apa?
3: Cinta Kasihku.
0: Oh,
2: Cinta
0: boleh.
2: Kasihku, boleh. Salam-salamnya boleh sambil nunggu. Kan
3: Teh Mel.
2: Iya.
3: Buat Teh Olive, sekarang Teh Lili.
2: Betul.
3: Teh Mel, Mas Edi.
2: Iya.
3: Kota nu paling gersangnya.
0: Iya.
3: Kamu bisa tonton di hari Danang.
0: Hari Danang kamu di Jakarta. Mangga.
3: Luna. Radio panggilnya di Sukabumi. Fortuna.
0: Marin.
3: Selamat siang, Bu. Teh Malebar, Bu Dino, Kumarwan, Pak Marwan.

0: Genjring euy. Terima kasih.
1: Iya, sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya ya sebelum iklan kita akan berikan kepada siapa? Menjelang ini buat kaum wanitanya aja, iya, Mama Riji
2: kan
0: sok.
2: Kaum Hawa, betul.
0: Oh, ini. Mangga.
2: Mangga.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Boleh, Neng Citra, boleh.
3: Iya.
0: Mau nyanyi lagu apa?
2: Lagunya.
3: Lagunya Serigala Berbulu Domba.
0: Serigala Berbulu Domba, boleh.
2: Oke. Okay. Ya.
0: Kirim-kirim dulu.
2: Buat siapa kirim-kirimnya?
3: Buat barusan Mari.
0: Mama Adit juga.
2: Iya.
3: Mama Adit, Ma Abdul, Ehmel.
2: Iya.
0: Segala berbulu domba.
2: Buat siapa lagi?
3: Kang DG, Kang Adu.
2: Iya.
3: Teh Aren. Yang masih sakit sudah cepat sembuh aja.
0: Iya, kita doakan ya.
2: Amin.
0: Kita genjeringkan dulu.
2: Iya.
3: Fortuna.
0: Fortuna FM sabar ya.
3: Fortuna FM genjreng
0: Citra, salamkan buat Kang Fajri ya.
3: Iya, Bu

0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh.
0: Sok banget tadi yang mau naik siapa, coba kita lihat ya. Sudah misko-misko tadi. Kita lihat. Mama Adit, ayo Mama Adit mempunyai ngomong nih. Sebelum kita iklan, Mama Adit mau gak? Kalau gak mau kita akan iklan dulu.
1: Betul.
0: Nungguan berbagai, lama mending iya. Baiklah kita iklan dulu aja ya.
3: 90,7 FM.
1: Nanti gak, Pak?

0: 90,7 Fatun FFM.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Winscare.
7: Hi, Glitz. We are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glass.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras gemes.
9: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
10: Soyami gelas,
7: we love it so much.
12: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyalnya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
15: Ariel.
16: Hai semua.
17: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
16: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
17: Wah, enak tuh.
16: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
16: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
16: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks, Ariel.
16: Gimana?
17: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
17: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food
5: 90,7 Fortune FFM.

0: Hello.
1: Halo,
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Domi Store, Fortuna FM, ngejreng euy. Selamat siang Bu Hajah.
0: Selamat siang juga dengan Mama Riji ya.
1: Iya.
0: Jati Bali. Boleh? Mau nyanyi lagu apa Mama Riji?
1: Pengen coba ya. Pertemuan.
0: Pertemuan.
1: Iya. Selamat siang buat semua yang sudah naik.
2: Iya.
0: Iya, pertemuan. Boleh kita genjrengan ya?
2: Iya.
1: Iya.
0: Ya tiba lu nanti naik ya.
1: Radio Pang Genjrengan.

0: Satu lagi kesukaan Mbak Diani lagunya ya, Mama Riji.
1: Ya.
0: Satu lagi ini.
2: Satu lagi nyanyinya.
0: Eh bukan, salah klik. Ini nih. Ya.
2: Ya.
1: Apa judulnya Mbak Diani?
0: Permohonan.
1: Oh.
2: Permohonan.
0: Mama Riji, Mami Minok.
1: Ya.
0: Silakan Mama Riji.
1: Ya.
0: Kencering, ey.
1: Suka banget ya Bu Haja sama lagu ini.
0: Suka lagu ini?

0: Bu.
1: Sinyal kayaknya ya. Terima kasih Mama Riji, nanti besok ke Masjid Badian ya.
2: Lagi ya.
1: Halo. Betul. Kang Santana.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Emang buat Zara.
1: Iya. Boleh menyanyikan lagu apa?
2: Lagunya
3: Babak Belur dari Imam Asy'arifin.
1: Babak Belur.
3: Iya.
1: Udah sembuh, besok mau kesini gak? Udah mani ini?
3: Ada belum.
2: Ada belum.
1: Babak Belur. Babak Belur Imam. Udah.
2: Kang Santana sakit apa Kang Santana teh?
3: Luka kaki.
2: Walah.
3: Tinggal ngomong sinyal teh sakit itu.
1: Enggak ada Babak Belur mah.
2: Belum. Katanya ada ganti aja.
3: Udah di download sama Mbak Nino kemarin.
1: Sama Mbak Nino udah di download, coba kita sekali lagi. Babak Belur Imam.
2: Babak Belur.
1: Babak Belur enggak ada Imam teh. Belum. Adanya ada lagunya.
3: Oh iya lagu.
2: Baru lagunya
1: baru
2: mungkin
1: lagunya.
2: Ya.
3: Itu aja lah.
1: Apa?
3: Jangan pura-pura.
2: Jangan pura-pura.
1: Masuk ya.
3: Iya.
1: Jangan pura-pura.
3: Ya, kalau gak sakit mah berangkat.
1: Biasa juga ya.
3: Enggak
1: apa-apa.
3: Udah berapa hari kasih tahu.
1: Iya boleh.
3: Lagi video call gitu. Fortuna. Radio Fortuna. Suka bumi. Fortuna FM. Genjeng kali.
1: Ikhlas jangan pura-pura ya. Enakan lagu ini Mansur ya. Kang Santana genjering semoga cepat sembuh ya.
3: Amin amin. Solid isna perjumpaan di Ranti Ketika Keasi Ponura Bata dan Bata Penjembo Amaherti Mayati Karen.

saja karena terpaksa. Ku tahu semua dusta belaka. Haben Alen Langlen Gengging Bang Joko. Adit.

0: saja, bisa berkata seperti wajah
1: sama-sama.
0: Dari Cina banyak umur.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yati Bali.
2: Assalamualaikum Pak Hajat.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Domito Fortuna Gengreng.
1: Gengreng euy, kumaha begang keneh?
2: Kumaha?
1: Begang keneh.
2: Oh, begang keneh.
1: Tong gendut deui geus sakitu genah.
2: Apa hese diacuk ah
3: anu? Hese diacuk.
1: Nya genah kieu maksudna genah begang.
2: Genah begangnya.
1: Heeh, atuh kabegah yang begang jelema mah. Milik nu begang masih gak sulis di dia. Mau nyanyi lagu apa?
2: Pengen coba Kamelia.
3: Kamelia.
1: Kamelia nya. Romanya.
2: Iya, yang dari ceweknya
1: tuh. Kamelia. Roma yang nuti awena lain.
2: Ya Roma wae tuh.
3: Roma.
1: Romanya ya ta. Roma jala ieu nang sana aya. Si Mama Ica tak ongkor nganturan ka dieu cenah eueuh nih.
2: Bater.
1: Si Mama Ica rek ngirim teh ka mere jeung teh Ani tapi eueuh wae nih.
2: Sayanya.
1: Heeh.
2: WA tuh WA.
1: Nya ke ah uga.
2: Radio tong tenggrengan suka bumi. Fortuna Gengreng.
1: Gengreng euy. Teki lamun dipuri nyanyi ieu nya. Yati.
2: Ya,
1: mendipuri nyanyi ieu.
2: Ya, ya, entar.
1: Oke ya. Ya, tibali geunjreng euy.

0: Naon? Kumaha? Yati? Halo? Oh iya, ngeloknya. Kumaha?
1: Mau diganti ya?
0: Ku naon lagu na? Ku apa?
1: Namanya?
0: Sok naon?
1: Ketua.
0: Sekecil.
1: Sekecil ada ke?
0: Aya.
1: Sok aku sekecil.
0: Sekecil minus warna yang tengah hela. Si kecil Rita Sugiarto ta. Sok. Oh lain, lain jam 8 menit dia lakukan. Ya tiba di.
1: Organnya ada enggak organnya?
0: Owe. Coba orang papainya ya. Tak iya wadah, wadah saja.

0: Ido.
1: Ci Ido gagah kok ada wayang.
2: Terima kasih ya Tibali. Kencering euy.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
5: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
6: Sesaat lagi, 90,7 Fortuna FM menyampaikan Ajang Duhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
1: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh. Langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
14: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
15: Ariel. Hai semua.
16: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
15: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
17: Emang bedanya apa?
15: Mie-nya kenyal.
16: Wah, enak tuh.
15: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
17: Hah?
15: Apalagi sekarang ekstra 20%.
17: Ekstra 20%?
15: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
17: Wah, thanks Ariel.
15: Gimana?
16: Bener, bikin gak bisa berhenti.
17: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
15: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
16: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
15: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: Dari Wings Food
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Kita lanjutkan kembali.
3: Iya, lanjut. Halo. Lagi. Halo.
2: Halo. Kenapa belum masuk ini? Sok coba.
3: Halo. Halo.
2: Iya, halo.
4: Demisol Putra M Genjreng.
3: Genjreng.
2: Mama Adit.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Boleh menyanyi lagu apa Mama Adit?
4: Pengen itu ya, Kasih Sayang dari LP.
2: Kasih Sayang dari LP ada ya.
3: Iya.
4: Yang tadi ya Mama Riki,
3: iya.
2: Kasih Sayang LP
4: Teh Merli, Teh Ranti, Teh Olive.
2: Ayo kirim-kirim.
3: Boleh kirim-kirim
4: ya, buat Kak Adut ya,
3: iya.
2: Nah, sekarang boleh tuh.

0: maaf ya kalau ada kesulitan.
1: Nggak apa-apa, bagus. Ah, Mama Hadi, terima kasih ya.
0: Ya, makasih ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Adi, terima kasih ya. Kita menunggu lagi yang lainnya.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Domi Sol Fortuna FM Kenyereng Eh.
0: Dengan Sarmila.
1: Mohon.
0: Di mana Sarmila teh?
1: Di Karang Tengah.
0: Boleh. Menyanyiin lagu apa?
1: Harga diri dari RV Karina ya.
0: Harga diri dari RV Karina ada ya.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Harga diri.
1: Baru sembuh ini teh bun.
0: Sakit.
1: Iya.
0: Sakit apa?
1: Semuanya ada ginjal, lambung.
0: Aduh, emang jantung. Kok misalnya obat ginjal?
1: Gak tahu tuh, udah dirawat 3 kali di Bunut.
0: Oh lama.
1: Ya udah 8 bulan.
0: Jadi sekarang baru lumayan. Sembuh. Alhamdulillah ya, sudah diberi kesempatan lagi. Baiklah kita gencringkan jinglenya.
1: Fortuna Radio penggencring lagi suka bumi. Fortuna FM
0: Gencring Eh Sarmila. Lagunya 7 menit nih, kuat gak? Harga diri Gencring Eh.
1: Dari RT Karina pun.
0: Ya ini juga dari RT Karina. Yang satu dari cowok Sodi. Ganti atau kalau gak mau ini mah. Soalnya cuma ada satu ini.
1: Bukan yang pertama aja tuh.
0: Bukan yang pertama ya.
1: Iya.
0: Bukan yang pertama.
1: Dari Mega Mustika.

coba diganti lagi kayak enggak gening lagu ini mah. Coba ini bukan yang pertama dari yang lainnya. Dari Mirawati, coba.

0: cintai. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sarmila. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Domiso Fortuna FM Kenjreng Euy.
1: Kenjreng Euy. Boleh Deden Bantas menyanyiin lagu apa?
3: Iya.
2: Masih adakah cinta teh aja
1: ada tulis. Aduh. Masih adakah cinta?
2: Iya.
1: Cinta. Oh, cinta nang skala kidul.
2: Ka mana tuh?
1: Masih
2: orang pilar yandu ya.
1: Coba ini ada enggak itunya coba jengkel dulu.
2: Bismillah sehat selalu.
4: Fortuna.
3: Itu ya. Tadi aku
2: dengar Fortuna FM yang dengar. Hang adut tapi uji.
1: Latifkan lain?
2: Ya.
1: Latifkan ya?
2: Iya, betul.
1: Soklah Kang Deden Bantas, masih adakah cinta kejering euy?

0: Jreng e.
1: Jreng e.
0: Aduh. Halo. Masih adakah rasa sayang di hati? Masih adakah rasa cinta?

Vale, a mí mino. Lepa. Api Udi. Mari.

0: Kata Bang Len, artis Lido, suara emas. Kenjering euy katanya.
1: Terima kasih Bang Len.
0: Ayo nyanyi Bang Len.
1: Ayo Bang Len, nyanyi Pak Ben, nyanyi juga ya.
0: Biarin lagu pop juga bisa.

0: Aduh, mantap suaramu. Suara emas. Iya, sama-sama.
1: Kita panjang domisil FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi Kang Adut? Halo.
2: Halo. Ya. Domisil Fortuna FM Benjreng euy. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kong, mau nyanyiin lagu apa?
2: Pengen Bimbang dari Bung Haji Roma Irama.
0: Bimbang.
2: Iya.
0: Waduh, hayang. Aduh, hayang.
2: Ya, berisik biasa, agak berat.
0: Lo bahayang nah gening, aduh.
2: Eta biasa, lagi ileng lem.
0: Bimbang. Bimbang, bimbang. Ya.
2: Buat yang barusan, Kang Gadian Bantas ya, selamat siang.
0: Bimbang. Ih, kumaha nulis nasi ewo.
2: Ada kemarin sama Teh Ispa udah diputar.
0: Oh, nyata. Bim atau pakai bing? Bing. Bing bang. Bing bang. Bing bang ewo. Berarti bim bang. Bim bang.
2: B-I-M.
0: Bing bang mana iya. Haji Omanya?
2: Iya.
0: Haji Oma. Udah di makan nyanyi. Ya datang di sia-sia rezeki.
2: Berisik atau dah?
0: Kembali dah sok mangga.
2: Una radio pengen ngerengi
3: posting lah sekarang.
2: Genjreng ey.
0: Genjreng ey.
2: Buat yang Kang di Basar. Studio ya, selamat ya.
0: Iya.
2: Kayaknya agak banyakan gitu.
0: Banyakan anak-anak PKL biasa.
2: Oh iya.
0: Sama Sulistia dia dengan Latima. Genjreng.
3: Genjreng.
0: Udah 8 menit.
2: Dua kisah wanita yang ingin memiliki cinta jadi. Kalau memang jodoh itu yang kuharapkan.
0: Kalau memang jodoh takkan kemana. Tapi kalau bukan jodoh itu takdir dari Allah. Jadi jangan marah-marah ya.
2: Tidak, tidak.

Jadi ada yang lainnya bahan menghadapi pohon bunga Mahinda Heranti melihat di Bali. Kawan ini kami di Papi juga dalam pengertian di Puliliana Depan-Depan di Pulau Bapak Mawar. Dan semua pada sehat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tuh saudara Fortuna, mungkin nanti di awal bulan ya, atau sekitar tanggal 7, tanggal 8, mungkin Mbak Dian akan healing dulu. Mau ikut ke Jakarta, mah ada deketnya. Biar lihat candi-candi lagi, karena memang sudah lama, 10 tahun yang lalu mungkin ke Yogyakarta, ke Bali ya. Sukante ke Balinya. Kembali mah. Jadi nanti mungkin di sini cuma ada dua orang, Sulis dan Ridonya. Baik, terima kasih. Diana Gawati pamit.
2: Saya Sulistia.
1: Mengaturkan.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kencering. Ketemu besok di waktu dan gelombang sama ya. Yeah.

0: Ada kamera-kamera.
1: Mana-mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya nih. Madep kemana?
0: Hadap sini aja.
1: Oh, jangan.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo estamos tú y yo por una casa de hacer.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goy.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Winscare.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras, gemes.
10: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
11: Soyami gelas,
8: we love it so much.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
14: Hai semua.
15: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
16: Wah, thanks Ril.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
15: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
18: Ini mie sukses, isi dua.
19: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
18: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
17: Yang rasanya meriah, ada.
18: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
17: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
18: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
20: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
18: Dari Wings Food.
21: Everybody in the house, clap your hands up.
22: 97.7 Kantor

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan lujeng siang kamu dangun sedayana menihari dang bayang yang ampun alhamdulillahnya. Danget ayana dinten Jumaah 28 Agustus 2020 genep. Agustusnya sasi Agustus masih kena Agustus Santa. Dugi kareng se mungkin kaping sabarasi enak teh. Bulan lewih bulan kurang cekolot mah. Oh bulan lewihnya tanggal 31 mun teu salah. Mun teu salah pasti bener kitu nya. Insyaallah. Kita bertemu urang patepang dina gentara parahyangan dina siang ieu nu bade jebung laung diantos anu ngiringan biasa we lah kitu request cenah teh nya. Mundut kawih dina acara gentara parahyangan ulah hilap passwordna kecap kuncina gentara parahyangan Fortuna FM genjreng euy. Sok mangga 08514 807 807. Beli kabujeng hujan mualnya dina prak icu nama da acara berawan geuning. Halo. Oh, ieu teh kumaha? Halo. Eleuh. Gusti nu agung. Mangga Kang Deden, Mak Nini saha tadi teh nutus lebet ieu teh kunaon di ieu deui. Halo, mangga. Sok mangga. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentara Parahyangan Fortuna FM.
0: Gajreng, aduh, Pak Ben, Numawi, Pak Ben keur ngalaawi.
1: Panas,
0: alhamdulillah, ya Allah, ya Robi.
1: Biasa
0: cuaca masa patus kamari gitu, cuaca manya, satu acan usum hujan makil, wenong toreng, nyala langir. Alhamdulillah nyala langir, tadi di jalannya menikah. Panasan cikan BTS emang lamun nyelengir mah tuh cita ka ieu heula we atuh kana iyu.
1: Ka bayang ngararucur panin
0: ngarucur. Aduh. Aduh, anu ngamik up jadi luntur cenanya hareda.
1: Beak itu tuan. Eta tuan gepok mah di sana geus.
0: Aduh, alhamdulillah ya Allah disyukuri we nya. Anu kita icalan rujak pajeng, icalan petis pajeng, nu kieu ucalan es parajeng, alhamdulillah kieu mah nya. Keneh, aya rejekina.
1: Nganu proket hares mah jadi haus wae
0: teh. Nya pasti. Haus wae, haus sakarupanya.
1: Haus teh.
0: Nya, asa ulah haus validasi we. Hai. Atu mangga Pak Ben bade kawih naon?
1: Nyuhunkeun kawihna duriat menangakalan baninu.
0: Aduh, duriat menangakalan. Aduh,
1: menangakalan
0: Pak Ben. Eta menangakalan teh sigana teh kumaha carana cenah supaya kamanehna teh cenah cintrong, cenah meureun kitu. Aduh, eta teh.
1: Supaya cinta ka Pak Ben manini.
0: Aya kituna cenah meureun manini cenahnya duriat menangakalan teh kudu kumaha? Yeuh.
1: Manini tanggung panasan manini.
0: Ieu kitu. Panatan. Nya tadi tetes bade diangkat teh kunaon yeun ngagolosor turun. Lamun bade kacai heula.
1: Ampun manini.
0: Sok inten salamna Pak Ben.
1: Inten salamna langsung ka manini.
0: Sok langsung.
1: Wadah manini teh jeung siang manini.
0: Ah manini kumaha cenah Pak Ben bade ka dieu moal cenah bareng. Kitu insyaallah iraha wae cenahnya.
1: Manini Pak Ben tahan sareng manini.
0: Oh iraha cenahnya.
1: Kitu. Pasti Pak Ben pasti ka Fortuna Pak Ben teh selalu ka Fortuna.
0: Oh kitunya duka tak kira terang hilap deh
1: cuman panino teh. Cuma cuman sebentar.
0: Oh, nuju pasiaran sareng Kang Pongkinya sakedap waktu eta teh nya. Aja kalatunya teh kabagean cenah du beureum-beureumna eta teh cenah aduh nyawios lah. Sok ras.
1: Pak Ben pasti ke Fortuna lagi.
0: Oh, siap lah.
1: Mohon. Yang datang lah pasti mampir ke
0: Fortuna. Oh, gitu. Mohon, mangga.
1: Terus buat Mamih Papi, Mamih Mino, siang wae.
0: Terus.
1: Teh Marianti udah pulang belum?
0: Oh, masih betah keneh cenah di Jakarta na.
1: Pas ya udah panas sih banyak kayak mah bari. Jadi cari angin.
0: Cari angin di ditu nya. Cari angin teh kudu di karungan anginna kita kakadak gitu. Dieukeun. Alhamdulillah cari angin. Mungkin
1: pulang narik ngapung kena teh Marianti.
0: Eleh.
1: Ya teh balon udara teh angin kayak turun di puncak puyeum.
0: Mohon.
1: Didinya.
0: Mohon.
1: Teras kirim salamna ke Kateh Mano.
0: Mohon.
1: Bu Ipung Sapuro Bu Baleba.
0: Teras.
1: Terus ke Mama Rindu.
0: Teras.
1: Terus deui Kang Eka saha?
0: Saha atuh.
1: Kirang apal. Jang J.
0: Jang J, Jang J, Jang J.
1: Mata tuh, nujuna Jang J, nujuna Mat.
0: Ya bijreng. Mohon. Kang Amar tuh.
1: Benah horak udah orang ngobrol.
0: Mohon nya. Aye Kang Deden Bantas, Kang Basyar, Amar servis waong tos biswa misko maninita. Mohon.
1: Bang Len.
0: Mohon Bang Len. Jadi
1: Bang Len.
0: Mohon
1: Mangga. Bang Len.
0: Mohon.
1: Mas Riji.
0: Mohon.
1: Berarti Kak Citra Teh Ranti.
0: Mohon.
1: Berarti Kak Neka Saatu.
0: Ayah Mama Indah, Mama Sam terasa deh gini. Mohon.
1: Teras Kak Neka Sahadinya.
0: Sahadei atuh. Atuh sahadei. Eta teh cenah meureun. Tah kitu Mangga.
1: Kang Abi Cunu. Aduh Kang Egi teh tos ieu deui tos kandas deui cenah banina.
0: Aduh. Ulung. Kandas deui.
1: Kandas lagi ya. Ih karunya deui.
0: Ulung. Kudu dihurip. Lamun kandas wae eta kudu dihuripan kunaon deui tah kira-kira supaya. Oh, ish nenah teh. Kang Egi keun sabar Kang Egi seueur da anu jomlo kitunya anu sendiri-sendiri tah kitunya single-single situ tah mohon.
1: Mohon.
0: Mohon leres.
1: Leres deing Kang Eka kasadayana we.
0: Mohon.
1: Ponamanya dina tiang ieu.
0: Siap.
1: Sareat sadayana.
0: Amin.
1: Sepesial mah kayak gabadin anu nuju siaran.
0: Mangga.
1: Tugas dugi karekna baninunya.
0: Mohon mangga. Amin. Siap. Oh mangga atuh ka dia sok nu. Genjreng genjreng mangga nuhun Pak Ben ya. Nuhun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sa pengkeren apa Ben mangga halo.
2: Halo.
0: Gantara
2: yangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Mana ini kamana wae?
2: Aya.
0: Damang.
2: Alhamdulillah.
0: Nuhun pamida mang matunya. Tos sara rehat ada panginten nya salira. Tos sehat.
2: Sara rehat alhamdulillah.
0: Oh nuhun.
2: Nanaon age sehat.
0: Mohon alhamdulillah nya. Salira sehat, dompet sehat, salarupi sehat. Amin. Ya Allah, amin. Amin alhamdulillah. Ya Allah. Da pamit didoakan kita pasti we kitu tah. Kakek ceretan. Kakek setan naon. Aduh man ini bade kawin naon mangga.
2: Kawin sama Edun neng.
0: Ulu eta Edun. Edun eta si Edun. Edun mangga kintun salamna.
2: Kintun salamna mah kanggo anu atos.
0: Mohon.
2: Ben Sanis.
0: Tak gitu mohon.
2: Ya kanggo Kang Egay.
0: Leres.
2: Jumpling Kang Egay itu nyaneng.
0: Mohon cenah aduh tikelai deui. Cenah aya info kawatos kenai Kang Egay. Sabar.
2: Waong.
0: Mohon.
2: Istrina.
0: Leres.
2: Kang Santana.
0: Mohon.
2: Kang Surya.
0: Leres.
2: Kang Asun.
0: Mohon.
2: Sareng Kang Reja.
0: Leres.
2: Kang Basar.
0: Siap.
2: Sareng Kang Yusman. Kang BG, Kang AM.
0: Mangga.
2: Deden Bantas.
0: Leres. Siap.
2: Ya, sareng deui Ayah Deni.
0: Leres.
2: Kang Herlan.
0: Mohon.
2: Irfan.
0: Leres.
2: Maman Apero.
0: Mohon.
2: Abah Terdil.
0: Mohon.
2: Api Aki Gaul.
0: Leres.
2: Nah, sareng Mami, Papi,
0: leres.
2: Nah, sareng Si Ipa, Po Ati.
0: Mohon.
2: Neng Aren,
0: leres.
2: Neng Gule, Neng Lisna. Kamu Neng Olive, sareng Neng Lilisna.
0: Leres.
2: Sareng Neng Meli, anu di Puncak Peuyeum.
0: Nuju di Jakarta, ina teh, mohon.
2: Posisinya nuju di Jakarta.
0: Mohon.
2: Sing mulus rahayu berkah salamat.
0: Amin. Mohon.
2: Kamu Neng Kiin,
0: Asti
2: Kibadang.
0: Leres.
2: Neng Nina, Anu Dinagra.
0: Mohon.
2: Nah, sareng Neng Citra,
0: sareng
2: Cepajrina.
0: Mohon.
2: Sareng Mama Rita. Bang Len, sareng Ujeng Jay. Nah, sareng Mama Bungsu.
0: Mohon.
2: Mama Sam, Mama Sipa, Mama Njes. Sareng deui Mama Riji, Mama Adit.
0: Pak
2: Nurda, Mama Indah.
0: Leres.
2: Sareng Bapak Marwan, sareng Ibuna.
0: Mohon.
2: Mami Mino.
0: Leres.
2: Sareng Neng Hajah Dian. Sareng deui kanggo Ibu Ipung Sapuro. Neng Balebat.
0: Mohon.
2: Kang Dei, Kang Joko Tauu.
0: Weu.
2: Sareng Duda Araban.
0: Mohon.
2: Amar Servis.
0: Leres.
2: Sareng Kang Broy.
0: Leres.
2: Kang Solehudin.
0: Mohon.
2: Wahyu Tahu.
0: Mohon.
2: Sareng Kang Hamid.
0: Mohon.
2: Kang Dei Yati Bali. Sareng Ami Ani.
0: Mohon.
2: Sareng Dei Kang Neng Yuni alias Neng Ratu. Sareng Dei Kang Korban Fitnah Gas Ateng Ateng.
0: Mohon.
2: Ayo nama Kang Grup Putra Jaya.
0: Aduh. Putra ya, Jaya luar angkasa.
2: Sareng Dei Kang Cep Jarwo, Cep Sentir. Cep Agung, Cep Pendi,
0: Abah
2: Jaya, Nak Cep Gondro, Cep Mahmud, Cep Roheng, Popo nama Sadaya Nak Kuman ini,
0: siap.
2: Seperti nama Kang Neng Anu Gelis
0: sebagainya. Siap, mangga.
2: Jentera Perahyangan Fortuna FM.
0: Ganjreng. Hatur nuhun. Hayu. Sampai kerana nama Galo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna FM Genjreng.
0: Aduh, iya. Anu cerita nasok resep gitu tah mun keur leutiknya keur meujeun-meujeunna balalader kitu tahnya. Geus rupa-rupa komo pas Idul Adha mah mah cenah meni hayang sabaraha keresek cenah eta kantongna cenah kitu. Aduh, mohon atuh tanya. Mohon atuh. Kan resep danya Kang Deden Bantas bade kawin naon mangga?
1: Hayang kawin mah di Neneng Fitrinya, Neninu.
0: Neneng Fitri, naon judulnya?
1: Neneng.
0: Oh, Neneng.
1: Neneng Fitri.
0: Neneng.
1: Eta judulna Angin Priangan.
0: Neneng Fitri Angin Priangan, oh mohonnya. Oh. Angin Gelebug.
1: Siap. Lah.
0: Siap, juga angin. Wayake mah resep danya ngangu angin gelebug tehnya di luaran gitu. Aduh, tadi mah abdi dongkap kadenya mandi di jalan teh nyengir atuh da. Nyengirna luar biasa nyengir tehnya. Aduh.
1: Disambakeun we eta kitu teh.
0: Sambakeun we rujak petis kitu teh.
1: Mun ai cocok.
0: Wayah kieu tanapi rujak bebek ce eta. Aduh, eta da biasa di alam mana kitu teh.
1: Tah.
0: Siga di alam dunia cenah kitu.
1: Oh, teh siga di alam dunia.
0: Ah, entuk atuh. Salariun. Mangga kinten salamna.
1: Salam kejeringnya kanu nembengnya Manini Pak Ben.
0: Leres.
1: Selamat servis Kang Surya oge wae aong anu
0: dulunya. Siap, mohon mangga.
1: Teh mae Mang Mahtam.
0: Sok.
1: Eta isi badaknya.
0: Mohon siap.
1: Di lajeng anggota Kang Budi Tembilana.
0: Mohon mangga.
1: Asuhunnya. Mohon Kang Amar.
0: Mohon.
1: Rumah Indah oge nya.
0: Siap.
1: Teh Mukano.
0: Mohon mangga.
1: Telilis Marin oge nya. Bang Len, Kang DJ.
0: Mohon.
1: Mohon kanggo korban fitnah gas.
0: Leres.
1: Mohon kanggo kasadayana we teh.
0: Siap.
1: Kanggo mandi utamikeun.
0: Utamikeunnya leres.
1: Mohon kanggo katelinu siap.
0: Mohon mangga.
1: Tetap semangat Teninu.
0: Semangat. Mohon. Alhamdulillah
1: mudah-mudahan. Oh, kasih
0: jantung hati we. Oh, eta teh cenanya.
1: Oh, kabayangkeun jeung kagugundang.
0: Oh, eta teh.
1: Memahpon kaliah teh.
0: Ah, eta teh cenanya.
1: Mohon. Aduh,
0: mangga.
1: Jentera Parinan, Fortuna FM, Genjreng.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: everybody in the house, clap your hands now. 90.7
1: Fortuna FM.
2: Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production. Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.
1: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Fortuna FM.

0: Pamirsa sadayana tebuh 2 siang langkung 10 menitnya di dieu mah. Seberapa menit ieu teh? 10 menit di dia 12 menit, di dia 8 menit. Oh, nya tuh nya mah enggak sok ngejrengkeun 085141807807 sesi kedua ieu na nya. Halo, wilujeng siang.
1: Wilujeng siang, Gentra Parahyangan. Fortuna FM genjreng
0: euy. Genjreng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh damang King Bashar, King Kong.
1: Alhamdulillah
0: sehat. King Kong. Kong. Jadi King Kong kumaha teh maksudna? Dijikeun. Aduh buat engking jadi engkong jadi King Kong kumaha teh maksudna? Aduh ya Allah. Aduh, engking engkong kita King Kong kumaha naon maksudna? Cina jadi hijikeun. Ek nyebut engkong basar, kitunya engkong jeung engking jadi engking Kong. Aduh.
1: Kenailah ada antara Iraka
0: merenung. Ya, kita Rai Raka engking sereng engkong teh sami keneh kita tehnya. Ya Allah.
1: Alhamdulillah teh sehatnya sehat.
0: Alhamdulillah. Usum naon ditung King?
1: Sami galaring
0: hapoe. Galaring nya halodo nya tapi biasa nama agaring kita Palawija sok ieu rada-rada meneul. Hui, boleh rada-rada meneul panen teh pami misalna kita leres teh.
1: Eta mah terus kalangkung
0: dah. Oh, terus kalangkung ya. Oh, nya lah. Wios. Sok atuh kawinan bade naon?
1: Komite sakaputer mah eta lah di Bungsu Bandung.
0: Naon judulna? Talak 7. Talak 3 naon?
1: Minan cukup jual sih
0: lah. Entah tu ah nanaun teh. Tung karar itu ah
1: tentang lagu
0: ada mana? Ya tapi kan liriknya, ikut teh tentang karar itu ah di kan sok di sorot aku KPID, ah nampi kamari iya talk show ah.
1: Oh, tahu ya tu nantinya. Lah tahu lah cerdas pangeran lah.
0: Cerdas pangeran, oh mohon atunya.
1: Iya dia tikusnya.
0: Siap mangga. Dikinten salam
1: nak. Sangat hati-hati bayi nu mancen damal lihat sehat apa apa.
0: Mohon siap siap.
1: Oke tadi teh aya Kang Deden Bantar.
0: Beres mangga.
1: Aya Manini, Mami Nino, Mami Papi, Bang Len, Pak Ben, Latiran Pak Bennya, Bang Len, Kang Ujing Jing, Jepatan. Mohon mangga. Kang Cujule Bunda Aca,
0: siap.
1: Mama Sipa, Kang Ibu-ibu Sapura Gedek Kantun Lebar-lebar.
0: Mangga.
1: Kang Marindu.
0: Mohon.
1: Kang Mai Cibada Penina
0: ya. Cujule atos dikintun.
1: Cujule atos Cujule diantos atos Cujule.
0: Cujule nu naon Cujule tadi tos miswa-miswa tadi ogening. Aya Cujule, aya diantos. Ujeng J itu tuh Ujeng J aya tuh mohon.
1: Terus. Kang teh aren ge teh aturannya.
0: Aren sehat teh, mohon.
1: Maman Apero, Api Udin, Kang Surya, Kang Amar Servis.
0: Mohon.
1: Abi geus digubrak ieu tah teh Julia tah.
0: Mohon, mangga mangga mohon. Ujeng J
1: tah. Mas kasadayana we lah
0: dikubur. Siap siap siap siap siap.
1: Mangga
0: mangga mohon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Mangga Ci Jule. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kentra Parahyangan Fortuna FM dengereng euy.
0: Aduh, bangun tos beres bisnis ye.
2: Nyaeta traveling wae.
0: Oh, pantesan atuh pasti dah travelingna ka mana-mana ieu mah. Tiap warung ditravelingan, tiap warung meureunnya alhamdulillah.
2: Naon atuh? Dan pikiranna nu traveling aya di Eropa, aya di Amerika.
0: Ulu eta teh cenah nya emutan makadinya mung ari ieu nu jadi di Sukabumi kitu maksudna.
2: Di bumi malahan sampai di Sukabumi
0: teh. Jadi di bumi Sukabumi.
2: Mohon.
0: Aduh, aduh, alhamdulillah. Tanya pamit kita banyak. Salarehat teh nu puguh mah teh, teh Jule.
2: Pokona sehat fisik, sehat mental.
0: Tah, sehat mental teh, sehat sagarupina urang teh kitu nya.
2: Ari materi mah tiasa dihipilarian.
0: Insyaallah nya.
2: Penting mah ikhtiar.
0: Ikhtiarna heula kedah kumaha keun anu bangsa katak kitu. Ah, wios lah EGP cina meureun nya kitu. Leres pisan. Kawina bade naon?
2: Kawihna
0: pengen sebatik nyandung. Batik nyandung bade naon? Batik nyandung mah meureun kumaha urang tinggal liriknya siga kumaha nya?
2: Tadi batik nyandung geus sumbang.
0: Tapi ya, tinggal
2: ieu. Aing nyandung mah aing tiasa nyandung usaha.
0: Oh.
2: Batina seger acik ari etaun mah usaha mah.
0: Gitu. Oh, janten batik nyandungna dina masalah usaha kitu nya.
2: Mohon
0: ulah iya ulah kadinya wae lompat nanya. Oh siap.
2: Nyandung ka istri nya.
0: Mohon.
2: Sampai hate, sampai pikiran, materi
0: sehat. Oh gitu. Eleh eta teh cenah urang tinggal heula ah. Bisi bisi jadi matak mah kumaha tinggal. Pami misalna teu aya ku bade kawin naon tah sa sebagai alternatif gitu tah. Pami di pelarita can aya.
2: aduh hayang deui sumbang tapi nu rada atuh ieu panganten we atuh.
0: Oh, pangantennya. Oh, aya nuju ulang tahun aya we ya kitu tah saha we kitu nya.
2: Karena Republik Indonesia masih kena ulang
0: tahun. Masih kena ulang tahun aya kitu. Panganten aya
2: kitu tah. Mun di kampung September mah kumurang kali ke Juli.
0: Oh,
2: eta mah deui.
0: Duanana Septembernya alhamdulillah atuh. Jadi kawin nate September ceria. Aduh, eta September ceria. September ceria. Cina lagu nate nya. Aduh, alhamdulillah. Siap lah.
2: Timba sampean meni noelan hayong disenggol.
0: Oh, yang disenggol. Oh, eta teh cina.
2: Siap. Timba sapa Kang Deden Bantal.
0: Mohon, siap. Mohon.
2: Atas itu.
0: Nya kita welah nya mangga. Mohon. Mami papi nah kita ka kantun nya. Siap.
2: Ya mami papi gitu.
0: Mohon siap
2: mangga. Mohon di sisi sarioseun.
0: Mohon mangga. Gentos welah daripada ieu nya. Daripada jadi matak kita tah urang cari aman welah ayeuna mah palalaur soalnya nya kitu.
2: Mohon ya eta na jan.
0: Sakira-kira anu matak ieu mantong lah kitu jadi pi masalaheun manggeus we urang hindarkeun we kitu tah nya.
2: Mas, gitu, cari
0: aman komo we gitu ta.
2: Cari aman kuatkeun mental
0: tah gitu leres pisan atuh komo we
2: kurang tingkatkeun kualitas mental
0: amin sing ditingkatkeun kualitas mental na sagarupinanya gitu
2: gitu. Teh minu nuju mancen gambar
0: mohon
2: wilujen mancen gambar
0: siap mohon.
2: Mugi aya dina panang kayungan Allah.
0: Amin.
2: Salam ka keluarga.
0: Siap.
2: Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum. Wali candak incu mau
0: mah. Oh, mau dicandaknya keuneh lah, teu nanaon. Sakit wae teh. Nuhun. Sapangkeunana mangga halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Pertuna FM.
0: Genjreng euy. Ujeng jeung. Aduh, tos uih kitu ieu tina tugas-tugas sapertos bihara-bihari.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya laris manis Tanjung Kimpul barang habis duitnya kumpul ka sudah kumpul panjang naon we kitu tehnya. Jang nambah usaha deui.
3: Sehat tuh teh.
0: Mohon alhamdulillah sehat Kang Ujeng. Kawinna bade naon mangga?
3: Hoyong kabaya beureum.
0: Kabaya beureum mangga. Kitu salamna.
3: Kintun salamna Kang Kateh. Nombi teh Jule nya.
0: Teh Jule leres pisan.
3: Kami Mami Minok.
0: Mohon.
3: Mama Rita, Ami Ani.
0: Leres, Ibu Ami Ipun. Ani. Ami Ani ka mana Ami? Ami Ani, nuju naon Ami?
3: Terus Kang Teh Citra nya.
0: Leres,
3: Teh Olis sama Teh Lilisna.
0: Mangga.
3: Mama Rindu.
0: Leres.
3: Kang Teh Meli Andri.
0: Mohon.
3: Acan euy panginten.
0: Tah acan nuju betah keneh saurna alhamdulillah.
3: Nyusul ka ditu.
0: Geus susah bade bilih bade nyusul mangga. Kan ditunya ke Jakarta.
3: Wow.
0: Mohon. Bang Len tasok tos miskol teh
3: Bang Len. Kang Santana.
0: Pak Ben. Mohon Pak Ben mangga.
3: Abah Kerdil.
0: ACT ta ACT tuh atuh Kang Amar servis nya. Mami ta Mami atos ta.
3: Manini.
0: Waong.
3: Mohon. Waong Mami Papi.
0: Mami Papi
3: mohon mangga. Pak Ben. Kang Dede, Kang Deden Bantas, Kang Solehudin.
0: Kang Solehudin.
3: Kang Joko
0: mohon
3: macung batangnya
0: mohon mangga siap
3: Kang Sadayana we hampunten anteu ka
0: Kangge nya bener Kangge da urang Sunda mah merendak kitu Kangge di bujang enggalna bae paneta mah mohon ya. Dah siap
3: spesial mah Kang eta ninu nya
0: siap mangga Kang Ujeng.
3: Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Ujeng jeung sapangkeunana mangga halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM di Genjreng.
0: Genjreng euy. Kang Amar servis, bag-bagan kumaha panas hareudang bayeungyang?
4: Ah nya kitu teh aya ge ngagagateng we kipas angin ti wengi dugi ka anjing deuh.
0: Mudah-mudahan teu lebet angin pamang kitu teh da biasana mah pamang angin gelebug kitu teh da sok lebet angin da sok nyeri awak biasana mah.
4: Upami diliran teh nya eta ngesang kitu terlalu
0: patan oge. Oh kitu arah nantong arah kana salira arahna kana ka arah mana we kana arah jendela.
4: Tah kitu mah.
0: Janten teh langsung
4: pantai pangitan.
0: Oh mohon kitu pastina kitu tah nya.
4: Panasna dua kali lipat.
0: Tah kitu di pantai ongkohnya panas cuaca ongkoh gitu nah, alhamdulillah gitu. Tapi cai masih kena ngocor ini ya Kang Amar.
4: Cai alhamdulillah
0: teu kagaringan teh kitu sumur-sumur.
4: Alhamdulillah. Ayah di Palabuhan masih upami kakirangan alun pateka laut.
0: Oh gitunya ya, kadang iblak di laut.
4: Pada jaring-jaring kadangnya kuasin.
0: Aduh, tete cina alhamdulillah. Pami di Palabuhan ratu madanya gitu. Ah, te iblak pak orang ngoja ya di laut cina merenya.
4: Gitu.
0: Aduh, ada rasin atau merenya kena salirana.
4: Kalau teneno, wilujeng mancian dama.
0: Leres pisan. Mugia
4: tinggi peparinan kesehatan, cita dan kelancaran lebih karakternya.
0: Amin, amin, amin, amin.
4: Mohon kawin nama badeng ringan Kak Cejule.
0: Cejule nya.
4: Mohon kawin tidur sumbangnya.
0: Leres pisan, mangga.
4: Oh, mohon. Siap. Badeng nyentun salamnya.
0: Leres, mangga.
4: Kanggo Kak Paben.
0: Mohon.
4: Kak Om Joko.
0: Mohon.
4: Di Kak Kang Ujeng J nya.
0: Leres pisan.
4: Mama Riri.
0: Mohon.
4: Eh, Mama Riji.
0: Siap. Oh, Mama Riji.
4: Mohon.
0: Leres, leres pisan.
4: Teh Aren tanya.
0: Siap.
4: Teh Olivia Senja, Mama Bungsu Kang Surya.
0: Mohon.
4: Kang Basar, Bayuni Seblak.
0: Mohon.
4: Mama Sam.
0: Mohon.
4: Kang Maman Apero, Baon, Teh Kakantun, Kang Deden Bantas tanya aturan.
0: Gitu. Mama Syam, ada Mama Syam, Mama Indah, ada ya, eta teh.
4: Ayah.
0: Ayah sok lah, itu mah diantos pemi bade.
4: Bon. Adi lajeng Kak mm-hmm. Ayah Susantinya.
0: Leres, mangga.
4: Mama Kenanga Kang Egi alias Kang Sarip.
0: Mm-hmm.
4: Mami Mino.
0: Leres.
4: Adi Tehilap Kak Bang Len.
0: Siap.
4: Manini.
0: Mm-hmm.
4: Mami Aninya. Ami siap. Ani.
0: Ami Ani tadi gegar bitung tadinya. Kumaha damang Ami. Mudah-mudahan dengan dujung ada ngukun ya.
4: Kang Santana. Mm-hmm. Bunda Aca. Teka Kantun Mama Sipa.
0: Leres.
4: Kang Gokamarin.
0: Mm-hmm.
4: Teh Ani di Cijangkarnya.
0: Mohon.
4: Tete Penlawas mong sok ngintun WhatsApp wae anje namanya.
0: Oh, eta alhamdulillah nya kitu
4: teh. Mohon Satya anje nama ngadangukeun.
0: Satya leres pisan.
4: Mohon urang siang ka teh ane Cijangkarnya. Langkung nama di Kumai Ti Amar dugi ka Julpikar.
0: Siap, siap mangga.
4: Mohon. Kanggo wargi sadayana mudah-mudahan siang ieu sing dina kabagjaan
0: dina
4: rekabingahan sadayana.
0: Amin. Amin amin ya Allah.
4: Kanggo anu nuju siaran
0: sing
4: jagjag waringka salawatna.
0: Amin amin amin amin.
4: Matur nuwun waktosna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Amar servis bagbagan haturan hatunun mangga ke anu bade ngiringan deui. Halo, wilujeng siang.
5: Wilujeng siang.
0: Siang.
5: Jentra prahyangan Fortuna FM.
0: Aduh, Mas Joko tahu cenah meureun nya. Sami teh aduh tetanggina Bang, Bang Kang Amar nya tetanggina ieu teh. Tetanggina Kang Amar di Palabuhan Ratu nya. Palabuhan Ratu mah biasa we sapertos biasanya siga kamari cuaca namanya Pararana Sareudang nya. Biasa we kitu tah bayeung yang laris manis Tanjung Kipu barang habis duitnya kumpul yang lagi jualan apapun itu ya di sana di sini dan di situ. Waduh. Mas Joko, tak bari kawih naon?
5: Kawihna. Kabungkur biasa. Do sumbangna aya nu judulna Udud jeung asanan.
0: Ya terus abade lebet panganten kumaha teh bade?
5: Oh, panganten.
0: Mohon.
5: Oh, iya.
0: Mohon atuh naon nu sanesna atuh kawihna?
5: Sanesna mah itu naon teh eta
0: teh? Naon teh? Pelesiran ka Jabar ti Azmi. Mohon bade babak kuring aya. Lomba kuring, lomba segar rupa ayah. Aduh, aduh.
5: Kada orang Garut.
0: Oh, lontar. Meresep namuh di ciri khas di Garut mapan dombanya jeruk domba, Garut. Leres dodol. Ih, mantul atunya. Bari kawina bade berat bade naon.
5: Kawina iya we atuh naon teh.
0: Gabung wae. Kumaha wae?
5: Digabung lah di
0: mohon atunya. Mohon.
5: Pang milarian.
0: Da soalna kawih kaina mah raosan si salaras nama kitu da di list-list oge nya mohon kitu.
5: Atawa ieu we atuh naon teh anu lagu kapungkur teh
0: geuningan. Naon tah?
5: Oh, mood teh da.
0: Naon?
5: Tibelatnya naon tibelatnya?
0: Oh, tibelat aya tibelat mangga.
5: Tah kitu tibelat teh.
0: Siap, siap. Mangga, mangga.
5: Heeh, ah kindur-kinduna.
0: Mohon.
5: Mangga meteh ka Kang Amar Sarpi.
0: Leres.
5: Terus Teh Aren.
0: Leres.
5: Teh Jule Mano. Oh,
0: siap.
5: Manini terus naik kan?
0: Atos tadi Pang Payuna.
5: Oh, namanya nyimak
0: mo, ya. Dulu Pang Payuna Manini. Tapi Mami mah nuju rebahan-rebahan sauna teh ngadangukeun nuju mohon. Mun sing sararehat we sadayana mohon laras pisan ya.
5: Heeh. Sadayana we atuh.
0: Mangga, mangga, mangga, mangga.
5: Ya, pang-pangna mangga.
0: Siap, mangga, siap. Amin, amin, amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Mas Joko tahu. Siapa gerana nama, mangga, halo.
6: Halo, Miku.
0: Waalaikumsalam.
6: Putra Parayangan Fortuna FM Kinyereng E.
0: Aduh, nembe karehol. Eta karehol cenah nya. Damang mami sok mami. Kitun salamna kalau sahala kawin mah tos disiapkeun ku sim kuring tadi kolot kalapanya tadi teh. Kawin teh can kabujeng ku abdi diputerna. Mangga kitun salamna mi langsung.
6: Ari-ari biasa ha eta bieu nu bieu.
0: Mas Joko, mau. Mas Joko, mau. Aduh, eta teh nya. Nuhun. Sok mami kitun salamna.
6: Kange Manini,
0: leres.
6: Mulen,
0: leres.
6: Kange Jeng-Jeng, Kang Marita,
0: leres, leres, leres, leres.
6: Kange Kang Santana,
0: siap, siap, siap, kange siap.
6: Kange Amatin Duku,
0: mohon.
6: Kange Ibu Ipung Sapuro,
0: leres.
6: Kange Nanti, Kange Teh Citra Sang Apa Jerina,
0: mohon, mangga.
6: Wahid, Sang Mel,
0: mohon.
6: Sang Teh Olip, Sang Teh Lilis.
0: Oh, siap, siap, siap, siap. Leres pisan.
6: Aben.
0: Ahon.
6: Ong.
0: Ahon, mangga.
6: Mama Hinda.
0: Leres.
6: Nura.
0: Mohon.
6: Sang Minok.
0: Mohon, mangga. Sang
6: Marwana, Ibu Marwana. Sang Teh Balebat. Mami Ani.
0: Mohon.
6: Sang Teh Ratu alias Teh.
0: Cedule, mangga.
6: Oh, Cejule.
0: Cejule.
6: Cejule ta.
0: Mohon.
6: Mana wae ta anjing Cejule?
0: Mohon.
6: Hayo.
0: Leres.
6: Urang riungan deui Cejule.
0: Mohon, siap, siap, siap.
6: Sanulang tah. Ken hayo, hoyong hoyong pepenak Pak Ben ta.
0: Mohon, mohon, mohon, mohon,
6: mohon.
0: Mohon, siap.
6: Sange mama, mama Anjes nya, Anjes.
0: Mohon, mohon, mohon, mohon, mohon, mangga.
6: Kage mami eta we baba ngomongan tebah kiri kage baba kage aki gaul aki gaul
0: siap siap siap mangga mangga mangga
6: teh ipa kage
0: poati siap siap
6: akan sadaya
0: sadaya we lahnya dikumkeun sadayana kumrio bakus urang samporet nya leres mohon
6: mohon. Oh, mohon mohon nya
0: mohon mangga mangga mangga mangga
6: mohon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.
7: Everybody in the house, clap your hands out. 97.7 Fortuna.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wings Care.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel. Hai semua.
9: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ariel.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
9: Oi.
10: Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
13: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
15: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2.
16: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
15: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
15: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
12: Dari
6: Savings Food.
18: Everybody in the house, clap your hands now.
19: 90.7 Kotor Kotor

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
1: Minum Ultra Flu,
0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
3: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
4: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
5: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
4: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
5: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor-outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
4: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: FM genjreng euy atuh haturan. Wilujeng siang kasonten keuneun Teh Ani hadir nyimak terus haturuhun kana nutus ngintun ka Teh Ani hoyong kawin Oncom Gondrong di antos satu nu pami aya nya panginten nya. Duh eta Oncom Gondrong. Eta Oncom Gondrong. Di Dede Fitri Haryati Gentara Perhiangan Fortuna FM genjreng euy Fitri Imu Cikaret hayong kawin apa anggang sayang spesial lamar sabatas biasa we kanggo anakku tercinta paling sayang spesial nama kanggo suami anu bawel pisan A Erwin Ijem mantap nak kanggo keluarga tercintrong ya. Atur nuhun Bang Len aturan lujeng siang soklah memistol terus miskol teras oge rahmat irawan teka kantun genjreng Fortuna genjreng ayo panas sauna tetahnya teka kantun teh lisna lujeng siang assalamualaikum Gentara Parahyangan Fortuna FM genjreng teteh ninu muhun lujeng siang kasetan keren Bang Len kuma Bang Len sok atuh urang genjreng keneh lasa tong meeting we nya halo sok Bang Len kami na gabungnya sok pin halo halo Gentra.
1: Halo. Gentra
0: Parahyangan, Bang Len kawin angka gabungnya. Waktosna samporet. Mohon keun gampil nu sanda abdi dugi ka tawul 5 sonten. Mohon kita pasti nada pendengar setia teh pasti ngarojong nya sok.
1: Eta tetap Kang Basar, Kang Amar,
0: Kang Joko. Siap. Mohon. Mohon. Tah kitu.
1: Peminok,
0: mohon.
1: Ya kacun kata Teh Wisna,
0: mohon.
1: Jengka Teh Jule,
0: mohon. Kasa,
1: Teh Ani,
0: Teh Ani,
1: olahraga. Di jangkarnya,
0: mohon.
1: Teras siap. Dan Bantas dan Gembol,
0: mohon. Siap.
1: Dikumpulkan lah,
0: mohon. Mangga. Siap.
1: Hatur nuhun Teh Nino.
0: Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bang Len. Parantos jabung laung dina pidangan Gentara Parahyangan. Pamirsa kukituna sim kuring undur pamit Ninu pamirsa sareng bakekok. Ngatur ke nuhun. Haputer bener kelepatan ya. Dina acara Gentara Parahyangan dina siang kalsonten keren. Sim kuring masih hadir mungkin sareng Kang Bayu dina pidangan gotun. Eta goyang pantun. Hatur nuhun kasadena ujian kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
2: dari Wings Food. Yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
7: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
7: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
6: Oi.
9: Jadi gimana?
6: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Winscare. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Iya, dari Jalan Bangki 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering. Aduh, meni sedihnya perpisahan sama anak-anak PKL yang hari ini sudah selesai. Hari ini perpisahannya, Gusti, lama banget ya di Fortuna. Alhamdulillah sudah membantu kita-kita di sini ya. Buat anak-anak PKL, selamat jalan. Sok sukses selalu, teruskan sekolahnya seperti biasa yang rajinnya gitu. Insya Allah menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Buat anak-anak PKL yang sekarang perpisahan, misalnya dari OG-nya tingkatkan barudak. aduh, saudara Fortuna ya. Iya, selamat jalan aja ya yang mau berangkat, pulang ke rumah masing-masing karena sudah selesai acaranya. Ya, soklah didoakan ku para sesepuh di dieu. Ku para lah pokoknya mah sadayana didoakeun sing sukses ya. Capailah cita-citamu setinggi langit kitu tah, ringaran cita-cita mah kumaha we kitu tah nya. Setinggi langit kitu nanaon. Kitu ya, yang namanya cita-cita nu penting masuk sing rajin sekolahnya. Terus juga kembali ke rumah orang tua masing-masing sok weh nya sing salamet di jalan. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang pantun Fortuna FM Genjering.
0: Dengan siapa di mana?
1: Tesarmila.
0: Oh, Tesarmila dari mana?
1: Di Karang Tengah.
0: Karteng mana nih? Karang Tengah Cibadak. Oh, apakah Karang Tengah Cibadak macet, Tos?
1: Enggak tahu tuh, baru sembuh ini teteh.
0: Oh, baru sembuh.
1: Iya, udah 8 bulan baru naik lagi.
0: Oh, mohon kapungkur teh kantosnya ada Tesarmila, teh suka naik ya. Oh, iya. Sekarang ada lagi. Ah, nuhun atau pamit itu mah.
1: Naik.
0: Oh, iya.
1: Waktu sama.
0: Oke. Okay. Oh, iya. Teh Sarmila. Ah, iya kan lagunya ya dari Ashraf Sarmila ya. Yeah. Yuna siap ya Teh Sarmila.
1: Yeah.
0: Dengan pantun dan jinglenya mah enggak? Yuk.
1: Fortuna.
0: Genjreng, sok pantuna mangga.
1: Ada gonde di atas bilik, buah pala di dalam kaleng. Ada tenino yang paling cantik.
0: Aduh.
1: Di radio Fortuna yang paling genjreng.
0: Ini bekah irung, alhamdulillah. Ke Bekasi, ke Bayah, terima kasih, alhamdulillah. Da istri magelisnya. Ada sama Gali, Bang Pongki ini, teh Bang Pongkinya lagi perpisahan dulu sama anak-anak PKL. Iya. Kan dia yang rajin biasa we ngebimbing anak-anak PKL. Iya, karena iya. Memang usianya enggak beda jauh ya. Jadi iya. Lamun heuri teh meni ieu kitu tahnya. Meni nyambung kitu tah sama anak-anak teh yang enggak beda jauh usianya gitu. Jadi jadi akrab. Oke, okay, boleh. Lagunya mau apa nih?
1: Lagunya mau inunya
0: apa mau teh? Mau lagu apa?
1: Mawar di tangan melati dipelukan.
0: Aduh. Mawar di tangan melati dipelukan boleh.
1: Yeah.
0: Boleh buat siapa?
1: Salamnya buat Mama Nura, buat Mama Sam, buat Teh Yanti,
0: okay.
1: Buat Teh Ati, Teh Citra, Kang Basar,
0: boleh.
1: Tantana.
0: Boleh.
1: Terus buat Pi Udin. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya
1: ya.
0: Aja boleh ya, boleh.
1: Dikumin aja.
0: Mangga,
1: spesial
0: mangga.
1: Buat Teh Nino yang paling cantik.
0: Semoga
1: sehat selalu.
0: Aduh, ke Bekasi ke Bayah. Terima kasih, alhamdulillah.
1: Ucapannya. Goyang pantun Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana-mana istri magelis, teteh sayang, Teh Sarmila di belakangnya. Halo.
2: Goyang
0: pantun.
2: Genjreng.
0: Genjreng. Jeng.
2: Iya.
0: Apakah dirimu sekarang sudah mancu dan sudah mandi sore?
2: Belum. Masih.
0: Tatar irisnya. Si kretaridus kayak lah kuci hade cina ibak mana gengnya. Baiklah, Kang Ujeng Jeng, langsung saja genjrengkan mangga. Oke, okay. Ini dia, saudara-saudara.
2: Fortuna Radio pendengar di Sukabumi, Fortuna FM
0: Genjreng, baiklah.
2: Pantunnya. Aku dari Ciamis.
0: Aduh.
2: Dia dari Semarang.
0: Oh.
2: aku makin romantis dan dia pun makin sayang.
0: Gering-gering. Menik gayung bersambutnya etama. Gayung bersambut iya etama gayung bersambut tuh gitu tenamina.
2: Iya kan mau malam mingguan.
0: Malam mingguan ke mana Kang Ujeng? Kang Ujeng ek malam mingguan ke mana Kang Ujeng?
2: Ada jauh-jauh.
0: Oh, jauh pisan bari apel teh nya.
2: Jauh pisan.
0: Uluh, tapi tidak apa-apa. Demi cinta tidak berat di ongkos ya.
2: Iya, begitulah.
0: Berat di hati karena cinta. Oh. Mending itu cina ya Allah, baiklah. Kayaknya begini deh untuk Kang Ujeng buat bebeknya.
2: Gimana?
0: Burung merpati terbang tinggi.
2: Cakep.
0: Hinggap sebentar di pohon kelapa. Cakep. Selamat sore untukmu yang di sana dan di sini. Senyum manisnya bikin terpesona. Mewah. Aduh, etama benar-benarnya. Jaka sembung mau putih urang sambungkan itu ya, iya mah kedai lah. Hebat lah, pokoknya mau Kang Ujeng jaimanya. Pergi ke toko membeli roti. Rotinya manis rasa mentega. Waktu sore sejuk di hati. Mari sambut malam dengan bebek dengan gembira. Cek Ujeng jai bari arek apel. Aduh, ini dokter ya gitu. Mau lagunya apa nih Kang Ujeng?
2: Tia Monica.
0: Oh iya,
2: Tia Monica.
0: Ujeng. Yeah. Oh iya, Ajeng Febria ya. Tia Monica. Oke, boleh. Buat siapa?
2: Buat yang baru sampai mama siapa?
0: Sarmila. Wargina Sarmili.
2: Sarmila.
0: Oh, Sarmila. Yeah. Dulurna. Dulurna saha? Dulurna Sarmila lain meureunnya. Dulurna saha Sarmil?
2: Tuh lanjut.
0: Sok, boleh.
2: Buat Mama Rika. Buat Ami Ani.
0: Boleh, Ami Ani.
2: Buat Ibu Ipung, Teh Olip sama Teh Lilis.
0: Oke, okay, boleh. Ami Ani naik dong Ami. Yoi.
2: Buat Wa Aong, Sarmil.
0: Boleh.
2: Yang jauh di sana.
0: Jauh di sana dekat di hati.
2: Buat Mama Sian ya.
0: Boleh.
2: Mami Minok.
0: Oke. Okay.
2: Balebak.
0: Boleh.
2: Buat semuanya aja di spesialin ya.
0: Siap.
2: Buat Teh Ninu, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Bayu mau enggak lagi kongko-kongko sama anak-anak PKL karena memang pembimbing yang paling hits. Anak-anak PKL Bang Pongkinya sama Bang Rido eta teh duaan. Para ABG sama Neng Sulis nih kalau ada ceweknya cuma Teh Sulisnya kan selalu off air saat sekarang ada ya gitu saudara Fortuna ya udah. Silahkan di belakangnya halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: Bangun Fortuna FM. Jering.
0: Genjreng juga. Mas Joko Tangungu seperti biasa ya. Dengan ya. Jingle dan pantun sudah siap ya.
3: Iya.
0: Berangkatkan kita langsung. Oke, inilah Mas Joko Tangungu. Sok.
3: Fortuna. Radio Panggenan itu kami.
0: Siap atau mangga pantunnya?
3: Pantunnya. Banyak sang tangan.
0: Aduh.
3: Kalau berenang di Cimandiri agak enggak nyaman gitu.
0: Terus?
3: Banyak rintangan dan enggak tenang dalam hidup menyendiri. Kalau enggak didasari dengan keimanan.
0: Begitulah, kita harus jaim ya. Jaga iman, jaga imun, dan jaga imah. Jangan lupa ya. Itu dia. Tiga jaim. Jaga iman, jaga imun, jaga imah. Gitu lah kemana-mana. Cina barunya. Ulu. Oke, lagunya
3: kalau
0: mau
3: udah,
0: apa?
3: Kalau udah punya, jadi jais.
0: Jaga naon, jaga patok. Lain itu cina jais. Itu apa jatuh cina. Jatuh cina, jaga pintu cinanya. Aduh. Ngantesan calogena catui. Jaga jadi jaim taya tilunya jaga iman jaga imun jeung jaga imahnya si jaim teh. Ayo jadi naon jaim jaga naon itu ari jais gitu.
3: Japin dan jaim.
0: Jaga pintu, jaga istri. Cina gitu tanya. Oh baiklah ya. Lagunya mau apa Mas Joko tahu?
3: Lagunya ini aja.
0: Apa?
3: catatan dusta, ya.
0: Aduh, eta catatan hutangnya.
3: catatan.
0: Bisa ya bon-bon hutang, bisa ya bon-bon anu kudu dibayar eta teh kitu tanya ieu catatan dusta, ieu catatan hutang meureunnya euleuh.
3: Belum ada. Ya, itunya belum ada yang apa tuh?
0: Belum ada yang bon-bonan ya.
3: Bon-bonan itu teh naon teh mun istri mah sok naon teh kana naon gitu teh.
0: Naon? Ya,
3: naon teh?
0: Bon naon?
3: Emok.
0: Oh,
3: belum ada yang emoknya belum. Tahu kalau
0: naon?
3: Yang punya emok tahu
0: dah. Ah, bon nata bon naonnya nu ayahnya. Oke, bon warung meureun ya. Kena itu ribut, cina nu peti bayi bayar, cina itu besok ngebonte, cina gandeng.
3: Ya
0: ini cuma gitu, aduh. Apun,
3: kena kalem. Yang penting ada fakturnya aja
0: oh,
3: gitu.
0: Ada fakturnya langsung dibayar, daya orderan nananya gitu.
3: Nah gitu.
0: Aduh, ayah fakturnya cenanya.
3: Aduh ribu mah. Tiba-tiba jual Bang Emok
0: cina naon cina asal kebayar we cina gitunya. Aduh ampun cinanya. Ya ampun ya udah gak apa-apa ya. Mau lagunya mau apa nih?
3: Lagunya itu
0: apa?
3: Catatan dusta.
0: Oh ya, atas tadi catatan dusta catatan, jadikan catatan. Catatan dosa aja catatan hutang. Aduh, aya kituna cenanya atau catatan area pribadi nonte pribadi cenah mun curhat-curhatan dicatatkeun daripada teh bisa nyarios manggese catatkeun we cenah kitu teh nya hayang ngambek nonte catatkeun we mereda plong mah catatkeun cuy jadi kita sudah plong gitu kan ya. Kita enggak bisa curhat sama orang yang terdekat kita karena misalnya gimana-gimana ya sudah catatkan saja di buku diary. Diary cenah mun kitu teh. Ya udah buat siapa?
3: Ah kirimnya tadi teh sate ibu nan tadi teh
0: mau mana?
3: Sarmila, ibu Sarmila.
0: Ibu Sarmila ya. Di Karang Tengah.
3: Sarmila Karang Tengah.
0: Betul. Gitu.
3: Terus Bu Jengjeng.
0: Oke.
3: Okay. Nama Terti.
0: Betul.
3: Teh Hare. Teh Jure.
0: Boleh.
3: Terus Wow.
0: Yoi.
3: Apa tuh?
0: Buat siapa?
3: Oke,
0: okay, siap.
3: Mari. Siapa Olivia?
0: Oke, okay, ya. Boleh.
3: Manini,
0: betul Manini. Mami, Papi.
3: Ibatkan Manini, kira ibat kelam.
0: Mami, oh anjir nama ada sigap atau teh hati Bali itu. Terus iya, teh Manini ada Fitri Haryati itu. Terus
3: ngawin. Mami, Papi, ya. Mais Mayinda.
0: Oke.
3: Terus Elisna.
0: Biar, siap.
3: Udah aja segitu lah.
0: Siap, mangga.
3: Ada buat Dani Noe.
0: Iya, mangga.
3: Semoga bahagia.
0: Amin, ya Allah, amin.
3: Selamat sehat, ya.
0: Amin, ya Allah, amin. Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.

0: Revina Alvira dengan catatan hutang. Catatan dusta. Pak Joko Tongo sudah diputar catatan dustanya ya, bukan catatan bon. Kan deh, salah deh. Dah fakturnya juga belum jatuh tempo cina. Ayo wae cina bani numa cina ya. Oh, catatan hutang cina gitu. Neta mah faktur, faktur pada can jatuh tempo mau bakal ditagih gitu tanya. Bener. Loh, ayo gitu nanya. Iya pada catatan naon ieu teh? Catatan hutang, catatan naon si Jule? Mangga halo.
1: Halo juga. Ya. Assalamualaikum.
0: Salam. Goyang pantun.
1: Goyang pantun Fortuna FM
0: Genjreng. Baiklah, jenggal cina langsung genjreng ke

0: terus manco-manco, oke?
1: Oke, Kak.
0: Sama
1: Bunda Aca, sok semangat lah. Sing kuat mental, semangat sih dia mah kuat mental.
0: Kok tenta cerita gitu. Aduh, aduh, ya udah, sok pantunnya.
1: Pantunnya namanya hitam-hitam buah manggu, biar hitam banyak yang menunggu gitu.
0: Oh, hitam orangnya hitam tetapi putih giginya, putih itulah manggis namanya, cina model gitu ya, cek Pak Bente. Sok naon de.
1: Hitam-hitam buah manggis, biar hitam aku manis.
0: Oh, sudahlah lagunya DJ Hitam. Benar tuh, pas.
1: Entong aku.
0: Bisa arek eta, naon atuh lagune?
1: Hayang lagu eta, aku cinta kamu, kamu cinta aku.
0: Gayung bersambut teh nya, teh gayung anu ieu sugan, babaliwut. Aku cinta kamu.
1: Kamu cinta aku.
0: Aku cinta kamu.
1: Aku cinta Maga Silvia, kamu. Maga Silvia.
0: Aku cinta kamu, terus
1: kamu cinta aku.
0: Lu kudu download heula ieu mah.
1: Aya teh Mega Silvia.
0: Ayanya.
1: Oh, Mega. Mega Silvia.
0: Coba klik Mega Silvia heula nya. Mega Silvia apa Silvia sih?
1: Mega Silvia.
0: Oh, Mega Silvia bentar ya. Sok sambil kirim salamnya boleh buat siapa?
1: Sok Bunda Aca sing kuat mental.
0: Oh iya, kamu cin. Oh iya tuh kumaha ieu tengah ci. Oh iya.
1: Tong di asupkeun kana kucing. Ah, oke.
0: Okay. Aduh. Ya udah, sok langsung buat siapa?
1: Buat Pak Ben.
0: Ah.
1: Mas Joko Tau kan ari Kang Warung mah catatan anu dibahas.
0: Tak itu ya pasti catatan ieu. Faktur ke sini, faktur ke situ, faktur ka ditu, faktur ka ieu teh poco oncan gering masih kada bisa. Oh kitu cenah.
1: Itu anu nitip barang.
0: Anu nitip barang sak ieu. Anu nitip barang satruk cina naon kitu tah. Sigana teh. Faktur heeh. Bener. Oh, titip barang segala rupa, kita titip jual segala macam gitunya di ari pedagang sok itu pan cina udah jatuh tempo belum ini fakturnya. Oh, ternyata belum, cina masih bisa nanti cina bayarnya gitu ya Pak Joko.
1: Terus
0: buat oke, boleh.
1: Buat jeng-jeng.
0: Betul.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke, okay, boleh.
1: Buat Teh Ninu yang lagi kerja, selamat bekerja.
0: Ya,
1: salam
0: siap.
1: Buat keluarga.
0: Okay.
1: Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Itu udah Bunda Aca maki, itu udah sok itu, sok di belakangnya. Halo.
2: Halo.
0: Sok ngelap doi.
2: Itu yang pantun Fortuna FM. Genjreng.
0: Nah, ini dia dengan catatan. Badal pun harga genjreng. Eh, Mama Indah. Mangga, ayo.
2: Fortuna. Radio pang genjrengna di Sukabumi. Fortuna FM. Genjreng.
0: Genjreng juga Mama Indah. Silakan dong dengan pantunnya dong.
2: Ya, pantunna naon so,
0: telangkung dengan catatan dusta, catatan naon deui tentang catatan-catatan ya teh.
2: Di sini bingung.
0: Aduh.
2: Di sana linglung.
0: Oh.
2: Emang enak enggak nyambung?
0: Oh, jaka sembung mau putih teu nyambung euy. Oh, eta teh.
2: Anu penting mapan masuk heula.
0: Masuk ke
2: Wah,
0: iyalah, tenang naon penting mah urang sambungkeun, lamun teu nyambung urang elas we nya meh nyambung kitu tah. Mau lagu apa Mama Indah?
2: Mau lagunya
0: apa?
2: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku boleh. Langsung buat siapa?
2: Langsung buat Sejule ya.
0: Ha-ah.
2: Yang barusan.
0: Oke.
2: Okay. Buat Penura, Mama Sam, Teh Melianri, Teh Olive, Mama Yui. Rindu, Maiis, Manini, okay. Mami Papi, Mama Bungsu,
0: siap.
2: Teh Ranti,
0: boleh.
2: Buat Kang Basar, Kang Santana,
0: siap, Bangga.
2: Buat Kang Surya.
0: Oke. Okay.
2: Buat
0: siapa?
2: Yang tadi teh siapa teh yang ngalah
0: yang mana?
2: Teh?
0: Ya, yang Ima Masyar. Oh, yang Bunda Aca yang miskom-miskom. Pak Ben juga sudah miskom-miskom ya, Pak Ben. Bang Ben.
2: Pak Joko. Kang Ujeng.
0: Bunda Aca.
2: Iya. Buat Mama Sipa.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mama Depina.
0: Siap.
2: Buat semuanya aja di
0: Bumen. Betul.
2: Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
2: spesialnya buat Teh Minu yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin ya Allah.
2: Allah.
0: Amin, amin, amin.
2: Spesial
0: amin.
2: Buat keluarga pada Benghar ya, semuanya.
0: Iya, pada Benghar. Amin. Ya,
2: amin.
0: Okay,
2: semoga siap. Dilancarkan segala urusannya. Iya. Semoga ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: Ucapannya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Indah. Di belakangnya halo. Halo, halo. Halo.
3: Halo.
0: Yoi.
3: Goyang Pantun, Fortuna FM.
0: Genjreng, yoi. Pak Ben langsung saja jinglenya, yo.
3: Ya. Fortuna. Jadi opang genjrengan di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Genjreng, yoi. Numa, numa tak numa wi, Pak Ben kerengala awi. Oh, baiklah. Genjreng, genjreng. Numa tak numa wi, Pak Ben kerengala awi. Gitu. Nu metak nu mawi anu botak keur manggul awit. Aduh aduh Pak Ben, Pak Ben mah gampil dapat sudah ge teu riweu-riweu dua baris ge beres. Nu metak nu mawi Pak Ben botak keur ngalah awi. Aduh, aduh, aduh, ampun dah. Ya udah, ngeseh laguna naon udah dikasih pantun sama Banino sokwe naon lagunya mau apa?
3: Ah, laguna rindu aku rindu kamu dari
0: Jumba. Aduh, rindu aku rindu kamu ah, jadi ayo. Satu. Cina teh eta. Oh, eta matak numawi teh nya.
3: Gejreng opanya. Tadi salahkan
0: tuh matak numawi, Pak Ben botak keur ngalah awi.
3: Lagu pantun sudah ditalangan tuh.
0: Genjreng.
3: Bung payah buat semua.
0: Boleh, oke.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, sakit teh. Yuk, sami-sami. Waalaikumsalam. Terima kasih. Gampil ai Kang Opaben mah pantunna mah dapat lima sudah tahu seperti apa orangnya jadi gampil gitu tanya tep duriwe-riwe nyari pantun seperti apa dan bagaimana. Betul apa betul pemirsa? Aduh, ampun dah. Yaudah, terima kasih. Dari tadi nih Bang Len goyang pantun Fortuna FM Genjreng. Eh, selamat sore Mbak Nino. Semangat terus sampai tuntas. Oke, makasih. Mentari pagi bersinar terang, menyinari bumi penuh cahaya. Hari ini jangan bimbang, hidup indah bila bahagia. Genjreng, eh, lagunya Pengen Istana Bintang versi dangdut. Salam genjreng untuk semua. Semua saja spesial buat si paling jutek. Jutek, jutek, jutek, jutek. Cinek gitu. Halo.
4: Halo juga.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Salam. Tu yang pantun. Ya, jeneng langsung ke Yati Bali.
4: Ya, Banino.
0: Yo.
4: Kabarnya Banino.
0: Ayo urulah ke basa-basi langsung. Di Sukabumi, Fortuna FM. Jeneng pantunnya, pantunnya langsung genjreng sok pantuna.
4: Beli tahu ke pasar, Banino apa kabar?
0: Seperti biasa, ya ke Tasikmalaya beli kain batik seperti biasa baik ya. Kebaya, ngadonaonnya beli terasi. Ah itu bahasa basi. Lagunya, lagunya, lagunya gabungnya udah 4 lagu, 5 lagu cian kaputer ya teh pada lagu naon kalau misalnya ada.
4: Ah yang kura-kura.
0: Kura-kura.
4: Kura-kura.
0: Jangan pura-pura meren.
4: Ah itu
0: ha. Oh, jadi pura-pura, pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kita lain. Jangan pura-pura. Oke.
4: Okay. Buat yang udah pada naik ya.
0: Yoi.
4: Buat Mama Indah.
0: Yoi.
4: Buat Ranti, buat Asti, buat Merindu, buat Olga Senja.
0: Aha.
4: Buat Emilianri, Kang Basa, Kang Santana, Pak Ben.
0: Siap.
4: Mas Joko, Manini.
0: Yoi.
4: Buat Mama Jeff, buat Asun ya.
0: Yoi.
4: Buat semuanya aja deh. Dah.
0: Semuanya aja. So,
4: berhubung waktu ya.
0: Iya benar.
4: Spesial buat Panino yang tugas.
0: Oke. Okay. Amin.
4: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok udah aja mangga Bunda, halo. Oh, Caning, halo. Siaplah. Kang Amar servis selamat sore. Bunda Aca selamat sore. Sok. Kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan. Ya udah, ya. 1, 2, 3 langsung saja jinglenya. Gak ada? Ayo meser beren ngawarungnya, nu meser beren kena lah sok we atuh lah. Mangga pami aya nu ngagaleuh mah nya. Sekarang mah Cejule dulu lagunya, mangga Cejule. Kamu cinta aku cinta kamu, gayung bersambut. Gitu cek Cejule etenya. Eta teh mantap lah hari kitu matuhnya. Tidak bertepuk sebelah tangan pamirsa ye. Teh, selamat sore Teh. Kang Amaser, pis benda aja semua ya.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Μην ακούτε μας το
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

Iya, rindu aku rindu kamu Pak Ben. Sudah disimak lagunya ya dan sudah digencerinkan gitu. Dari Shinta Arsita, Fit Air Samil ya Saudara Fortuna. Hadir di acara Goyang Pantun Fortuna FM genjreng euy. Baiklah lanjut lagi Saudara Fortuna. Selamat sore semua yang sudah komen-komenan di komen WhatsApp-nya. Saya bacakan dulu komenan-komenannya ya. Dari Safitri Goyang Pantun Fortuna FM genjreng euy. Dari Safitri di Goal Parat, tanam padi tanah subur, padi menguning siap ditunai. Semoga cinta kita makin akur sampai ke surga kekal abadi. Meminta lagu dong Sejengkal Tanah. Salamnya buat semua yang lagi pada dengerin Fortuna FM genjreng eh, buat Baninu genjreng, dan sayangnya buat suamiku Adikruloh. Oke, makasih ya. Dari siapa ini? Fitri Haryati. Oh, Goyang Pantun Fortuna FM genjreng euy. Fitri Imu Cikaret pantunnya, setiap hari adanya hujan, jangan lupa membawa payung untuk mo yang ada di Medan, titip rindu untuk bunda tersayang. Pengen dong lagunya Nurul Lala, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Genjreng biasa kerja di Brunei can uwih-uwihnya. Mantap Bang Pongki, enggak. Terima kasih. Hatur nuhun. Dari Dedi Mulyadi, assalamualaikum, ngomong enggak? Ya udah tuh.

0: Baik, sudah pertama. Aduh, alhamdulillah segala huru-hara, klarifikasi, fitnah-memfitnah semua sudah jelas ya. Perpisahan juga sudah jelas ya. Dan Kang Deddy, Kang Deddy Mulya, Deddy. Oh, Deddy Mulyadi Gary, bukan Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM di Genjreng. Ku Gary 1.2, Tenino cantik lagi di Fortuna. Asik. Ayo guys, Dara Ayu, yang cintaku. Ini belum ya, aku tulis dulu deh. Nanti aku tulis ya, sebentar. Stay tune terus ya. Nanti insyaallah diputerin selagi masih ada waktunya. Terus juga Tessa Pitir udah belum, Mbak?
1: Belum.
0: Oh, Tessa Pitir ya. Terus Tessa Pitir Golpara juga ya. Selamat sore, Warawiri. Gue yang pantun Fortuna FM di Genjreng. Tessa Pitir di Golpara. Tanam padi di tanah subur, padi menguning siap ditunai. Semoga cinta kita makin akur sampai ke surga kekal abadi. Meminta diputerin lagu Sejengkal Tanah. Salamnya buat semua yang lagi pada dengerin Fortuna, spesialnya buat Mbak Nino yang lagi tugas. Sayangnya buat suamiku di kru loh. Terima kasih, sama-sama ya. Balen juga gotun, gayang pantun Fortuna FM di Genjreng. Selamat sore Mbak Nino, semangat terus sampai tuntas. Mentari pagi bersinar terang, menyinari bumi penuh cahaya. Hari ini jangan bimbang, hidup indah bila bahagia. Lagunya Istana Bintang versi dangdut ya. Istana Bintang siap digenjrengkan buat Bang Lens ya. Terus juga ada Tesapiti di Gualapara juga ya. Pantunnya, setiap hari adanya hujan, jangan lupa membawa payung untukmu yang ada di Medan. Titip rindu untuk bunda tersayang. Requestnya lagu Nurlala. Sayang spesialnya digenjreng aja buat semuanya aja. Baik, lagu dulu selagi masih ada di acaranya Gayang Pantun Fortuna FM Genjrengan.

Baik, sudah Fortuna, pertemuan kita sudah sampai sini saja. Dan terima kasih buat semuanya yang udah manco dari tadi jam 3 sore. Insyaallah ketemu aku nanti di jam malam bersama Rido Darmawan. Pokoknya Nusantara mau kilibanin pemirsa, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Hati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah. Dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik, sebab mereka adalah orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 18 kurang kita ketemu lagi di acara Anjang Sana Fortuna. Dan seperti biasa, ini buat saudara Fortuna dimanapun berada yang saat ini masih berada di depan radio, dan tentunya yang pengen request lagu, silakan dimainkan saja jari-jari manisnya di 08 15 14 907 907, ya. Aduh, jangan lupa passwordnya. Passwordnya Anjang Sana Fortuna Genjreng. Oke, selamat sore buat semuanya, dan kita akan coba angkat telepon yang pertama. Sebentar nih, kita mau colokin dulu nih. Belum dicolokin kabel untuk HP-nya. Nah, sekarang udah dicolokin. Coba nyambung gak nih? Mudah-mudahan nyambung deh. Halo, selamat sore.
1: Halo juga, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah nyambung. Waalaikumsalam.
1: Anjang Sana Fortuna FM Genjreng.
0: Oke, lagu apa nih kira-kira sore ini?
1: Takdir membawamu pergi.
0: Oh iya. Buat siapa takdir?
1: Buat saudara Fortuna yang lagi mendengarkan acara Anjang Sana, selamat mendengarkan. Buat Bang Hari yang lagi kerja, selamat bekerja. Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anjang Sana Fortuna FM Genjreng.
0: Mama Indah.
2: Ya.
0: Sehat hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bebek ada didampingi?
2: Enggak ada, jam segini mah atuh.
0: Ya udah, kalau begitu mah ada jongjon. Sok mikir lagu apa?
2: Aduh, kehela gandeng motor.
0: Itu bangun sisi jalan rumah teh.
2: Ini mah jalan alternatif. Oh.
0: Aja alternatif tapi di pinggir jalan gitu rumahnya.
2: Iya.
0: Oh, pantesan atau motor payete di gang gitu ada motor lewat gitu.
2: Biasa masuk mobil mah ke sini.
0: Oh, berarti pinggir jalan ya.
2: Iya.
0: Oh, enak ya. Lagi jual mau imahna?
2: Satu moal hiji-hiji namanya. Oh, dijual.
0: Bisa dijual murah gitu kena kubahari. Mainda. Pengen lagu apa Mainda tuh?
2: Lagunya Jangan Pernah Berubah.
0: Oh, ST12 nyari soalnya.
2: Ya.
0: Buat siapa Jangan Pernah Berubah?
2: Buat yang barusan Cijule, Ponura, Mama Sam, Mama Rindu, Teh Olip, Mama Rita, Teh Aren, Mama Bungsu, Kang Basar, Kang Santana, Pak Ben, Kang Joko tak uu.
0: Tapi ini laporan gimana? Fortuna masih bagus ke radio Mama Indah?
2: Bagus, alhamdulillah.
0: Oke, kalau begitu. Siap lah.
2: Ya. Spesialnya.
0: Alhamdulillah.
2: Buat. Spesial. Alhamdulillah.
0: Kan masih panjang-panjang teuing karunya, panjang-panjang teuing mah awet.
2: Apan genah panjang mah meureun. Jadi panjang lengkah.
0: Oh, nyaika. Duganya.
2: Panjang lengkah, panjang umur, panjang keinginan. Sok itu spesial.
0: Spesial
2: buat Bang Hari yang lagi tugas.
0: Atuh nuhun.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Dilancarkan segala urusannya, ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: Paling spesial buat keluarga. Semoga semuanya pada sehat selalu, dilancarkan rezekinya, ada dalam lindungan Allah. Ucapannya tidak kata yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Indah ya. Lagunya Jangan Pernah Berubah, tapi ini dipilihkan lagu cover dari ST12 ya. Dari ST12 dan juga Nisa Sabian. Halo, selamat sore.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sore kembali Anjang Sana Fortuna FM.
0: Genjreng. Genjreng juga, Marin.
4: Iya, Bang Har.
0: Lagi di mana ini?
4: Di mana sih?
0: Di hatiku.
4: Kok tahu?
0: Habis kan. Nyempel gitu. Nah, entar nyempel teh biasa nama. Hujan enggak gebret, naon lu kecepet cenah.
4: Jengkol.
0: Perepet jengkol.
4: Bang Hari sehat.
0: Alhamdulillah manis.
4: Kela orang kepengen lah ya pengamu.
0: Heh, ada dicepakan oke, boleh bikin depak boleh kata.
4: Iya, bisa ngapung.
0: Oh, bisa ngapung, ngapung betul. Ya,
4: nah. Pasti ayah manis nama.
0: Tinggal.
4: Kantun pahit nak.
0: Ay biasa apa pan?
4: Kantun hitam nak.
0: Tah gitu.
4: Numanis sama tas saya kantun hitam nak.
0: Tinggal bahas. Hitam, iya betul, tinggal hitam. Tapi nggak apa-apalah, hitam-hitam iya, juga ini buah kan manggu.
4: Pasangan.
0: Kan hitam juga kan. Ada istilah hitam-hitam buah manggu.
4: Iya, biar hitam. Tapi banyak yang rindu.
0: Lukanya.
4: Masih utek kan ya kalau ada bahasa gitu teh.
0: Utek atuh. Memangnya.
4: Bang Harah pengen lagu.
0: Apa lagunya?
4: Cinta mengubah segalanya ya.
0: Oh iya betul-betul. Cinta mengubah
4: segalanya buat Mama Indah ya.
0: Betul sekali. Cinta itu memang suka mengubah segala-galanya.
4: Betul, makanya jangan hilangkan cinta.
0: Jangan
4: karena
0: dong.
4: Cinta itu anugerah dari Allah.
0: Anugerah yang disyukuri.
4: Betul.
0: Dinikmati.
4: Cuma jangan disalahgunakan.
0: Jangan gitu. Cinta itu
4: anugerah
0: kalau
4: yang paling terindah.
0: Makanya cinta itu mengubah segalanya.
4: Betul. Kalau hidup tanpa cinta itu bagaikan taman tak berbunga.
0: Iya kan? Ada kan lagunya juga dari Roma Irama.
4: Apa tuh?
0: Nah, hidup tanpa cinta bagai na na na na. Itu
4: segitulah
0: kata para pujangga.
4: Iya itu genjreng ei. Wow, Olip.
0: Ada lagi.
4: Selamat sore.
0: Cinta itu
4: kan juga, ya.
0: Seperti membuat maem eta anu manis-manis gitu mamah rindu gitu ya. Kalau bikin sayur yang uta-

0: Korea. Ada
1: tanaman
0: kan? Iya, harusnya di mana?
1: Dah, kasihan yang di belakang.
0: Ada lagu, ada marek lagu.
1: Oh, mau lagu. Orang ngobrol deh, atur saja mahnya orang
0: itu. Untung karunya, masalah ngobrol saja mah. Tahu lu kian sebut nalier tahu itu. Tunggu bahasa ini ngewak.
1: Minyum kolecer jadi.
0: Eh,
1: pengen ketawa ini sehari makanya naik kemarin teh.
0: Oh, gitunya?
1: Bisa ketawa iya.
0: Bener, bener, bener.
1: Hai,
0: sorangan.
1: Kos
0: duga lo.
1: Kunaon
0: sih? Batur ngaliwat teh anu serian saha teh teu serian
1: cenah. Kan ari ayeuna mah aya alesanna.
0: Ah, ya bener kan telepon emang kasih Bang Hari euy sen teh
1: euy. Gitu Bang Hari.
0: Heeh, kitu bejakeun. Gitu.
1: Euy, teu serian sorangan.
0: Teh, ya mah euy tadi sing Bang Hari ngobrol di radio. Gitu kan. Iya, harus juga gitu. Emangnya orang tuh gelo gitu.
1: Iya juga tuh belahnya. Belahnya. Udah ada kan semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Marin. Marin ya. Ya udah kalau begitu mah kita ke lagu dulu karena di sini ada 3 buah lagu yang harus kita dengar bersama-sama ya. Jangan lupa ya yang mau telepon passwordnya Anjang Sana Fortuna gitu. Ujeng Jay, selamat sore Ujeng Jay. Semoga lagi nguping Ujeng Jay ya. Teh Olive juga selamat sore Teh Olive. DM juga selamat sore. Terus juga ADG, Manti dan Ibu Ibung Sapiroh ya. Dan juga Ranti, selamat sore buat semuanya. Genjreng euy.

0: Oke, sekarang sudah jam 5 lebih 32 menit ya. Jam 5 sore lebih 32 atau juga pukul 17 lebih 32. Kita kembali lagi di nomor telepon. Siapakah gerangan? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anjang sana Fortuna FM di Gerengeng.
0: Teh Olive.
1: Iya lagi.
0: Bener, takut salah nih. Di sini namanya Olivia Senja. Tapi Bang Harim bilangnya Olive. Oh, berarti ya kepanjangan ya, Olivia Senja gitu.
1: Iya, udah yang pendek-pendek lah manggil nama.
0: Iya, yang pendek-pendek ya, aja lah. Inggris kolot kieu mah, gitu. Lagu apa tuh kolot?
1: Atuh mah kuku lutusnya ke kolot teh gitu. Aya tawe biasa jenis kitu nih.
0: Naon?
1: Aya tawe masuk selalu. Tong loba seta.
0: Osok selalu, kumaha teh?
1: Selalu, weh, iya mah.
0: Selalu untuk selamanya teh. Oh siap teh gitu.
1: Ada eta menukar resepna eta meureun teu beuk teu.
0: Teu beuk nu lain ya.
1: Teu beuk nu lain hayo eta.
0: Heeh, can genyur rumah terus weh.
1: Terus eta lah. Da ayeuna jenengan ngaringan ieu ge ah. Ai teu nahan mah kenang.
0: Heeh, kenang dipaksakeun oge teu nahan mah da.
1: Teu nahan mah da.
0: Nu nahan we urang mana yang nama hirup di dunia nu meunang geunaan.
1: Naon deui nya?
0: Gitu.
1: Ngomong geus koyot mah.
0: Naon anak koyot?
1: Katanya nyarios.
0: Jadi kan nyarios.
1: Koyot kalapan.
0: Aduh.
1: Aya-aya wae nya. Salam ah.
0: Salam buat siapa?
1: Buat Marin ya. Duh, eta. Itu apa kemarin teh si manis
0: ya, si manis jembatan Pasekon.
1: Si manis jembatan Pasekon. Buat Mama Indah ya yang punya pada bentar, buat Teh Lilis ya yang di Benteng, buat Meliandri yang masih di Jakarta ini betah, aduh cepet pulang.
0: Oh kena atuh horom
1: atupan kangen meren.
0: Masuk waktu temenang gitu teh
1: wila teh aing tuh meunang atunya nya kupingkeun Bang Aji marin ke mana teh ke Cimantaja terus kemana deui ke itu teh ke Ciko Meliandri ke Jakarta Duh Ipung ke Pelara aing teh olip ngalumu kuenya juga Magicom di rumah kemana-mana. Ayo wayanya naik deh ka dieu ka Fortuna wae ka Fortuna wae.
0: Geus ka mana deui cukup hiburan mah di Fortuna ge sadunya yeuh.
1: Nyata kitu ah tadi we ka Fortuna we ah mau ka mana-mana ah.
0: Naon ka mana-mana kitu ka dieu.
1: Moal ka capek-capek.
0: Bener, capek-capek geus di Fortuna.
1: Ah, di dieu we ah. Ibu Ipung sapuruh ya. Buat itu Kang Budi buat Bella ya buat Waong bareng ka manuhunya. Buat Kang Santana buat adege buat semua-semua aja we lah. Da ayeuna mangan saeutik waktuna. Kewe ari panjang-panjang waktu dipanjangkeun deui. Paling mantapnya buat Bang Aji ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Duh, tak di belakang lagi deh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjang sana Fortuna FM, skin dream.
0: Kang Herlan.
2: Yap.
0: Damang kasep.
2: Wah, pangestu ai teh.
0: Lain ai nanya ya, ai ke di mana teh?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Anu di tembunan di gunung naon teh?
2: Gunung Walat.
0: Gunung Walat teh. Aduh, hayang ulin ka dinya teh ka Gunung Walat.
2: Sok atuh gerak ka digeragaskeun bari.
0: Heeh nya, kemarin nyoba lah ka Gunung Walat ulin teh.
2: Cobaan ka dieu. Benar pemandangan
0: kita. Heeh, bener. Di dinya mah lamun dina panon mah bang tak matak naon sebut teh
2: matak herang
0: herang
2: tis, panon cenah
0: teh cicili tah kitu di dinya mah mah harejo pan mah harejo tanggalna harejo atuh nya
2: jadi indah kene
0: heeh genah di dinya oh pantesan di dinya betah atuh
2: ada asli di dieu atuh betah kumaha
0: heeh kumaha di dinya mah pan aya mah buka bebeb den
2: aya
0: sih oh pantesan tuh bikin betah meureun dan
2: ngan jauh dah bebeb nya sidapelan aduh
0: jadi belum dibawa ke situnya.
2: Loncat.
0: Oh, Pak itu di bawah.
2: Ya, belum itu oh. Mari. Soalnya jauh di Bekasi gitu.
0: Oh, di Bekasi. Jadi,
2: nah, jauh.
0: Heeh. Mudah banget bisa dibawa ke sana lah.
2: Iya, amin.
0: Jadi nah, kita mun ngopi itu dipanggilkan ku bebe. Eh,
2: tak itu hayang lo gitu ada gitu. Emang hayang lo.
0: Tuh beda kos alah gitu sarua ngahaya eh nah masa geus lagu nama geus lagu lah
2: lagu nama eta Mutiara Hati
0: lain Mutiara Hilang
2: lain
0: Mutiara Hati siapa yang nyanyi
2: eta ta Freda ya
0: oh enggak ada
2: Ipang
0: ah Ipang berasa tidak ada Mutiara Hati
2: ada ge Mutiara Hati.
0: Hah?
2: Mutiara.
0: Nah, Ipang tehnya ayah juga. Kutimang adikku sayang, mengapa hatimu berduri? Kau duakan aku, cintailah seberkas sinar. Kupuja-puja sakit apa? Tuh sakit.
2: Mau jadu sama Ipangnya berarti ya? Ipang yang baru ada teh.
0: Oh, enggak ada.
2: Oh, enggak ada. Apa sih ya kalau enggak ada tuh itu aja tuh dari Rahmat lah siapa di hatimu ayah itu mah
0: tapi Rahmatnya apa jadinya
2: putarkan kemari dong kemari
0: Rahmat
2: ya, Rahmat itu mah asli nama
0: lah jika orang Sundanya punya jadi itu mah kau ada paru bawa biak pusa gitu habis pusa nih Kang Herlan tuh gedingan cina kata marin juga upami di Bandung di Bandung upami di Gunung Walet mah cina tiis cepil kayak itu nama herang sirah gitu herang sirah nangka panginten cina aduh nggak aya we dari marin marin resepnya udah herang-herangnya bener tuh marin kayaknya hewan udah model-model marin mah resep udah herang-herang sirah nangka mah

kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sampai ketemu lagi, dan sekaligus hari sanosa mohon diri juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan. Dan alangkah buruknya buruk sangka, hanya saja di dalamnya terdapat ketetapan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari acara karaoke kita senja, sementara waktu sudah jam 18 lebih 17 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali di mana sampai jam 7 malam Ari Sanosa hadir di tengah-tengah Saudara Fortuna yang malam ini lagi ngumpul bersama keluarga ya. Terutama untuk Marin, selamat malam Marin. Dan juga untuk DM, selamat malam untuk DM. Kemudian juga Teh Olip, selamat malam. Kemudian juga Teh Mano, Gula Aren, Ami Ipah juga ya, selamat malam Ami Ipah. Kemudian juga untuk Mak Nini, Papih dan Mamih juga, selamat malam. Mudah-mudahan malam ini betul-betul sedang mendengarkan. Sama seperti Cabe-Cabe juga, Cabe-Cabe bersama 01-nya, selamat malam saja. Didin juga, Didin servis jam tangan yang ada di daerah Ciau Pasir ya, selamat malam. Dan juga Ipung Sapuro, selamat malam buat semuanya. Untuk Ranti dan juga untuk Citra. Oke, ada duet dan Ayah Denny juga, selamat malam aja buat semuanya. Semoga malam hari ini semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan ini ada lagu milik dari Evi Tamala, dan lagu ini biasanya disuka oleh Marin ya. Selamat malam untuk Marin. Dan untuk Cucu juga, selamat malam Cu. Semoga malam ini lagi nguping juga untuk Cucu ya.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gintrengnya di Sukabumi. Sementara waktu sudah jam 18.26 menit ya. Jam 18.26. Ini selamat malam untuk Meliandri. Semoga malam ini Meliandri lagi nguping nih di Jakarta ya. Ini kalau ingat Jakarta jadi ingat juga sama Bung Roland ya. Selamat malam Bung Roland di Jakarta. Terima kasih ya. Kemarin-kemarin pernah bareng makan siomay gitu. Aduh, di Sukabumi ya. Keren siapa gitu. Ternyata Bung Roland beli juga gitu ya siomay. Oke, selamat malam Bung Roland. Dan juga ini selamat malam untuk Ahmad Brother Sablon di Cibungur ya. Mudah-mudahan malam ini gak kemana-mana nih untuk Ahmad Brother Sablon di Cibungur. Dan juga selamat malam untuk Kang Herlan, terus juga Kang Iepete, Kang Deddy Hidayat, Mas Ari Tempe, CAN, Kang Pelik dan juga Kang Dadang. Ini semuanya ada di daerah Cisaat ya. Selamat malam untuk Nurdin, Kang Peperawan juga. Salam baktos dari Bang Hari. Oke, kalau begitu saya akan pilihkan satu buah lagu milik dari Ridho Roma.

Oke, dari acara karaoke kita senja, sementara waktu sudah jam 18:37. Dan ini terima kasih untuk Bang Len yang masih nongkrong ya di depan radio. Terima kasih Bang Len, dan juga ini untuk ADG yang lagi nongkrong juga. Tapi ngomong-ngomong, ini untuk ADG sekarang ada di pos berapa nih ADG? Di pos berapa? Karena malam ini hari sampai jam 9. Mungkin nanti jam 9 bisa meluncurlah ke ADG. Kita ngopai sambil ngerokok atau juga sambil makan nasgor di sana. Ya, untuk ADG kalau boleh tahu gitu, ADG anu kasep malam paling itu genjreng.

Oke, sementara waktu tinggal 12 menit lagi menjelang jam 7. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf nih lahir batin ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan sekaligus Adi Sanosa juga mohon diri, mohon maaf, dan mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kantor. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

pakaian juhud dan wara. Dikisahkan bahwa pernah seorang laki-laki di tengah perjalanan berkata kepada Imam Ali alaihi salam, "Mengapa Anda mengenakan pakaian yang bertambah-tambah?" Ia menganjurkan kepada Imam Ali alaihi salam agar mengenakan pakaian selayaknya seorang penguasa dan raja, karena menurutnya setiap penguasa dan raja tidak boleh mengenakan pakaian yang bertambah-tambah. Imam Ali alaihi salam menasehatinya agar menghargai siapa yang memakai pakaian, bukannya pakaian itu sendiri. Imam Ali alaihi salam mengatakan bahwa yang penting adalah si pemakai baju, bukan bajunya itu sendiri, karena keindahan lahiriah bukan keindahan yang hakiki dan esensial.

Iya, dengan cara langsung jalan manis satu nomor 20 kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, radio panggenjereng nadi Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Wah, luar biasa sekali ya malam hari ini di tanggal 28 Agustus yang otomatis ini menuju ke akhir bulan. Udah akhir bulan nih kayaknya nih. Antara senang dan juga mungkin aduh ini menunggu gajian gitu ya. Masih ada beberapa hal lagi untuk dilewati. Dan pastinya malam hari ini Saudara Fortuna semuanya, kita kembali mengudara bersama Rido dan juga Bang Hari Sanosa di programnya Usang Berkesan. Jadi untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung pada malam hari ini, boleh banget bisa langsung ke line telepon Fortuna di 0815149079 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna, karena Rido pun juga sudah posting. Untuk Saudara Fortuna yang punya cerita-cerita menarik atau itu juga cerita sedih, cerita horor mungkin ya, cerita seseruan merenan ya, ini cerita masa lampau karena kita ada di Usang, boleh banget yang mau bergabung gitu ya. Ceritanya singkat saja, yang penting jelas, padat. Dan nanti insya Allah kalau memang mau request lagu, kalau ada kita putarkan. Dan mungkin kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, sambil kita menunggu yang mau bergabung malam hari ini, kita putarkan terlebih dahulu. Ini ada lagu dari Krisye nih, Badai Pasti Berlalu gitu nih. Ini yang untuk gak sabar gitu ya, pengen awal bulan cepet-cepet. Badai pasti berlalu, sabar saja. Ya sudah kalau begitu, jangan kemana-mana, tetap di Usang Berkesan Fortuna FM. Kencereng gai.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo estoy yo.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kalau begitu kita coba deh yang mau bergabung bisa langsung melalui telepon Fortuna ataupun juga komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Ini mungkin dicek di komen-komen Facebooknya Radio Fortuna. Selamat malam, ada Amiruddin nih yang kasih emot jempol dan juga kopi. Wah, bangun-bangun menuju ngopi sih, Kang. Ada Patriani Zain juga. Assalamualaikum, selamat malam, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Digenjrengkan Patriani Zain. Selamat malam juga. Bobo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arisanoza dan Kang Rido Dermawan, usang berkesan hadir dari kota Medan, Horas. Selamat malam. Cila-cila juga, assalamualaikum Bang Haji, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Cila hadir dari kawasan Gunung Endut, gak ada cerita Bang, nyimak aja. Siap, terima kasih banyak juga untuk Cila-cila, selamat malam. Soca juga dari Banjarnegara, selamat malam. Ini ada Binur nih, selamat malam Binur. Ini usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Malam Bang Hari dan Bang Rido, Purabaya hadir lagi nih. Belum ada ceritanya ini teh, nyimak aja Bang. Salam aja buat Cila-cila, Reni Rentina, Aminah, Ujeng J, Apai R yang dari Bali, terus dari Jatim juga. Ada yang dari Bunga Melur juga, dari Puncak Peuyeum. Pokoknya semua saudara Fortuna aja ucapannya Genjreng. Terima kasih Bang, sama-sama. Selanjutnya juga ini ada Kang Ujeng J. Selamat malam untuk Kang Ujeng J, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Malam Arido, Bang Hari pengen request lagunya dari Nika Ardila, Belenggu Cinta. Ini terkenang kembali rasanya ketika teringat di masa lalu, di mana waktu itu masih di usia kelas 3 SD ya. Usia berapa tuh ya kelas 3? Kalau gak salah Rido usia 9 tahun berarti ya Kang Ujeng J ya. Dulu sore-sore kalau cuacanya bagus, kita bersama teman-teman suka main sepedaan bareng nih. Dulu suka main di lapangan Panggilingan Padi. Kita muter-muter dulu, dan yang paling berkesan dulu si ban belakangnya itu suka diselepin, oh iya, cup gelas gitu ya, dari plastik nih, supaya ketika digoes ada suara bunyinya nih. Bener, ini Rido mengalami nih Kang Ujeng J nih, biar kayak kekenal potan merenanya kalau kata anak zaman dulu mah ya. Ini kenangan bersama teman-teman dulu takkan terlupakan pokoknya. Makasih Bang Hari, Arido, Genjreng. Digenjrengkan untuk Kang Ujeng J ini. Ini ceritanya katanya dulu waktu zamanan kelas 3 SD naik sepeda sambil si ban belakang itu dikasih cup gelas gitu ya Kang Ujeng J ya. Ini lagunya pengen dari Nika Ardila nih. Ini Rido carikan dulu untuk Kang Ujeng J. Oke, lagunya Belenggu Cinta dari Nika Ardila. Kalau begitu kita coba cek deh di WhatsAppnya Radio Fortuna, apakah sudah ada yang bergabung malam hari ini? Coba. Oh, ini ada dari Rahmat Irawan nih. Usang berkesan Fortuna FM digenjrengkan. Digenjrengkan juga nih. Baru Kang Rahmat aja ternyata di WhatsAppnya Radio Fortuna. Oke, kalau begitu mungkin sambil kita nunggu-nunggu yang mau bergabung malam hari ini Rido pun juga ini ada satu informasi nih, Saudara Fortuna semuanya. Karena memang ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan nih. Dan ada malam yang akan membuat semua itu cerita hidup kembali. Di tanggal 13 September 2026, Saudara Fortuna semuanya, tepatnya di Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Nih, ada siapa aja di sana ya? Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, terus ada Alkatri juga, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Jadi mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta yang dimana dipersembahkan oleh Istana Production nih. Dapatkan tiketmu di Kinere Egg, Gossip House, Kabumi Cafe, Si Kopi Gaut, Warkos Bahagia, Kedai 35, dan AS Games. Atau beli secara online melalui Artatix, TunaiPay, Ruang Event, dan Tiket Pas Aja. Broken Versus Music Experience Festival, 2 Era 1 Rasa, Sejuta Cinta.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Ya, Suara Fortuna semuanya pastinya masih di Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Kita lanjut kembali untuk Suara Fortuna semuanya yang mau bercerita bernostalgia malam hari ini, boleh banget bisa langsung ke line telepon Fortuna ataupun juga komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Ini mungkin udah cek di WhatsApp-nya Radio Fortuna juga ada siapa nih. Assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Kawasan Cikukulu hadir lagi nyimak nih. Selamat malam untuk Teh siapa nih? Adela, Teh Dela. Selamat malam. Terus juga ini ada siapa nih? Hashtag Usang Berkesan. Halo, selamat malam. Saya Kang Dikal dari Purabaya, Kakak. Mau request lagu Inikah Cinta M.E. Voice tahun 1998. Salam buat semua yang lagi dengerin ya. Ini selamat malam untuk Kang Dikal dari Purabaya, tapi mohon maaf sekali tidak bisa diputarkan karena rules-nya atau peraturannya harus ada cerita terlebih dahulu nih. Ceritanya gak usah yang terlalu panjang-panjang, yang rumit-rumit. Yang penting menarik, seru, dan pastinya harus cerita masa lalu ya. Dan yang penting ada nih, singkat saja pokoknya. Jadi mohon maaf untuk Kang Dikal dari Purabaya, tapi terima kasih banyak sudah komen-komen di WhatsApp-nya Radio Fortuna. Ini selanjutnya juga ini ada Bang Lens. Selamat malam Bang Lens. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Aido. Ini pengen cerita zaman asik bujangan nih, kalau apel ke rumah pacar. Aduh, kenapa tuh kalau zaman bujangan apel ke rumah pacar, apakah setiap malam minggu saja Bang Lens? Atau di malam-malam seperti biasanya, atau ada malam-malam tertentu nih? Ini zaman bujang kalau apel ke rumah pacar pulangnya suka ada malakin Aido. Oh oke, okay. Apakah warlock sana yang malakin? Anak-anak yang nongkrong nih zaman sekarang gak tahu masih ada yang begitu atau udah gak ada nih. Soalnya udah lama gak apel, gak usuh mungkin sekarang mah ya. Zaman sekarang masih ada kok Bang Lens yang apel-apel, cuman lebih dominan by phone, betul sekali. Ini lebih ke handphone mungkin ya zaman sekarang. Kalau kangen bisa langsung chatting atau video call. Ini pengen lagunya hanya dari Melly Guslow. Salam spesialnya untuk si paling jutek yang lagi mobile nih. Oh, selamat malam. Selamat malam juga nih yang mendengarkan melalui streaming Radio Fortuna.id ya. Terima kasih Aido Genjreng. Digenjrengkan Bang Lens. Ini udah carikan dulu lagunya dari Melly Guslow.

Oke, lagunya hanya dari Melly Goeslaw ya. Ini juga ada Kang Rahmat Irawan yang katanya nyimak aja nih, banyak cerita macam. Pokoknya mah Fortuna FM, teman sejati full 24 jam digenjrengkan. Euy, digenjrengkan Kang Rahmat. Selamat malam ya Kang Rahmat. Ini juga ada Mama Rindu nih yang lagi apa nih Mama Rindu nih? Usang berkesan Fortuna genjreng euy. Malam Ido, marin hadir nyimak aja lagi dipijit. Oh, lagi dipijit.

0: Dari Soca juga Banjarnegara Jawa Tengah hadir di Usang Berkesan Kang Hari Sanosa dan Kang Rido Darmawan. Genjreng euy, digenjrengkan. Ada Bian-Bian juga. Usang Berkesan genjreng euy. Selamat malam Rido, Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih banyak. Reni Rentina juga, ada Amina, ada Tumil Virgo dan Apai R Apai. Selanjutnya juga ini ada Teh Mano alias C. Jule nih. Assalamualaikum, selamat malam Soda Fortuna. Selamat mendengarkan acara Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Ini selamat bekerja untuk Bang Hari dan Rido. Pengen request lagunya Gugur Bunga Cinta dari Laksamana. Ini ceritanya dulu kalau pulang kerja suka dijemput anak bujang pakai motor. Nah, terus suka mampir ke warung belanja kebutuhan. Waktu itu anak bujang Teh Mano dikatain jalan sama sama tante-tante. Terus kata anak bujang teh, eta mah indung urang cenah. Oh, bete-bete nih, bete. Segitu aja ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Mano. Ini oh, jadi disangkanya sama ate-ate merenan ya. Padahal mah da wayahna merenan ari jalan sama berondong mah. Suka ada yang beranggapan seperti itu. Wah. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya karena ini... Oh, ini ada telepon yang masuk. Kita coba angkat deh. Halo?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Digenjrengkan. Selamat malam, Teh Olive.
1: Selamat malam juga, Rido.
0: Teh Olive, bagaimana? Ini lagi di benteng kah atau di rumah? Di Kole Beres?
1: Lagi di Kole Beres.
0: Oh, kirain lagi di benteng. Tidak, lagi di Kole Beres. Beres ya. Oke. Okay. Kalau begitu ada cerita apa nih malam hari ini, Teh Olive?
1: Ini kan besok saya mau jalan santai ya.
0: Asik, oke. Okay.
1: Nah, di sini di Kole Beres. Jadi pulangnya teh kan langsung ada hiburan dangdutnya gitu ya. Pas malamnya teh ada pencaksilatnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, yang mau diceritain itu jadi keingetan pencaksilatnya gitu.
0: Pencaksilatnya, kenapa tuh?
1: Iya kan dulu kan waktu masih gadis ya, ikutan itu
0: pencaksilat. Ya,
1: pencaksilat.
0: Oh, mayah, hati-hati yeah. Nih para laki-laki bisa dipiting nih.
1: Jadi gitu, jadi gimana lihat panggungnya juga udah pengen gitu ya.
0: Oh, pengen
1: gitu.
0: Langsung silat ya.
1: Gitu ya. Tapi kan okay. Sekarang usianya meren.
0: Aduh. Terhalang oleh usia.
1: Gitu ya.
0: Ya ampun, siap-siap.
1: Kan, dulu mah kan sering ke Fortuna itu kan pas pencaksilat.
0: Oke.
1: Iya. Oke. Makanya okay. Itu dari dulu televisi itu ya. Kita ke Fortunanya itu. Nah, jadi sekarang juga jadi keingetan gitu ya.
0: Alumni pencaksilat apa nih? Biasanya kalau pencaksilat tuh kalau gak salah Maunglugai begitu-begitu ya, Teh Olive ya?
1: Iya.
0: Benar.
1: Ini Maunglugai. Ada Maunglugai ini, macan tutul, macan apa tuh?
0: Macan tutul. Oke, macan tutul juga. Pokoknya ya bahasa-bahasa Padepokan mungkin ya.
1: Gitu. Nah, besok itu ada tampil di sini gitu.
0: Oke, itu dari perguruan mana tuh, Teh Olive?
1: Itu perguruan macan putih macan tutul nih.
0: Oh, macan putih macan tutul ya. Halo, Teh Olive? Apakah ada suaraku? Halo. Cek. Aduh, kemana tuh Teh Olive suaranya? Halo, Teh Olive. Ini masih tersambung Teh Olive? Teh Olive? Halo. Waduh, sepertinya jaringan nih Teh Olive. Aduh, padahal lagunya belum disebutkan nih, tapi ceritanya udah. Ya, kalau begitu Teh Olive, mungkin nanti kalau misalkan sudah agak bagus lagi jaringannya bisa di WhatsApp-nya Radio Fortuna deh. Ini lagunya karena belum masuk, tapi udah cerita, sayang banget. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan saja lagunya ini. Tadi ada Hanya dari Melly Goeslaw, Gugurnya Bunga Cinta dari Laksamana. Kalau begitu jangan kemana-mana, ini untuk Teh Olive juga. Nanti di WhatsApp saja ya lagunya. Dan kalau begitu tetap di Usang Berkesan Fortuna FM, genjreng aja.

0: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 FM.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama dengarkan beberapa lagu yang di request juga. Dan tadi untuk Teh Olive juga, karena memang aduh jaringan ya Teh Olive ya, jadi sedang asik-asiknya bercerita tiba-tiba menghilang. Lagunya sudah diputarkan Teh Olive dari Desi Ratnasari tadi ya. Dan salam-salamnya juga mungkin karena Rido tidak dimonitor, jadi kumkan untuk semuanya. Siap, Teh Olive, terima kasih banyak. Kalau begitu silahkan yang mau bergabung malam hari ini, atau mungkin kita coba cek WhatsApp-nya boleh. Radio Fortuna ya Bang ya.
1: Oh di WhatsApp boleh.
0: WhatsApp, Facebook, WhatsApp nih.
1: Ini Bi Nur udah ya?
0: Bi Nur udah dibacakan. Oh, Bi Nur.
1: Bi Nur udah, Teh Mano juga udah.
0: Teh Mano udah.
1: Reni Rentina
0: udah.
1: Cila
0: udah.
1: Ujeng juga Cila. Soca
0: udah.
1: Ujeng J juga ini punya cerita ya.
0: Sudah Kang Ujeng J juga.
1: Terus juga Peggy Kusmawati.
0: Peggy juga
1: ini fans lama nih, muncul lagi nih.
0: Oh Kang Peggy teh.
1: Iya. Kemudian juga Tumium Virgo.
0: Tumium Virgo ya. Juga selamat malam
1: Mas Irul dan Aminah juga.
0: Sudah.
1: Tidak ada cerita-cerita ya.
0: Betul.
1: Bianian Apai R. Bobo juga, terima kasih Bobo.
0: Selamat malam.
1: Iya, korban fitnah das.
0: Nah, ini korban fitnah das.
1: Belum ya?
0: Belum
1: korban fitnah das. Ini korban fitnah das lumayan panjang, tapi ada cerita enggak nih?
0: Ini salam-salam aja deh kayaknya. Iya.
1: Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Salam buat Bu Ipo, iya betul sekali. Mm-mm. Ya, kemudian juga Teh Meliandri, Teh Aren dan juga Teh Olive.
0: Selamat malam.
1: Kang Mama Navero, Mak Nini, Mak Is dan juga Teh Anibar, Bang Len, Pak Ben.
0: Iya.
1: Mami Minok dan Soca, Abah Wesel, kemudian juga Peggy, Ateng, Asmawi Awi. Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Ujeng J. Oh iya, kiriman banyak nih. Jamal, Tupinya Virgo dan Rustam, Amih, kemudian juga Teh Dewi, dan juga Kang Joko. Ya pokoknya buat semua aja deh.
0: Semuanya aja.
1: Oke, terima kasih. Spesialnya di sini buat Bang Hari, super spesialnya buat anak istri Bunga Melur. Hadir selalu katanya di acara Usang Berkesan.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Ini untuk korban fitnah das. Biasanya suka ada cerita-cerita gitu ya.
0: Kali ini salamnya aja ya. Salam-salam aja malam hari ini.
1: Terus siapa lagi kira-kira?
0: Ini yang terbaru sepertinya baru korban fitnah das nih Bang.
1: Oh iya. Fatriani Zain udah ya.
0: Fatriani. Oh iya belum nih. Fatriani Zain.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam Usang Berkesan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Terus juga Amir Udin. Iya, Amir Udin cuma ngasih amin.
0: Oh, dan kopi ya.
1: Kopi, acungan jebol dan merdeka ya.
0: Merdeka.
1: Aduh, gila. Bendera merah putih.
0: Iya, betul.
1: Habis ya.
0: Betul.
1: Ini tidak ada yang cerita-cerita di malam ini. Ya, kalau begitu kita akan pilihkan lagu-lagu yang cukup lama juga nih.
0: Lagu-lagu lawas.
1: Betul. Iya, ini ada lagu milik Utha Likumahua.
0: Wih, ya. Mantap.
1: Judul lagunya Pertama Kali nih.
0: Pertama Kali.
1: Iya. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM. Genjreng-genjreng.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Kencrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya nih, tak terasa juga sudah jam 8 lebih 35 menit nih ya. Semakin menipis kebersamaan kita di Usang Berkesan. Dan pastinya ini kita persilahkan untuk yang mau bergabung Sudah Fortuna semuanya bisa langsung ke telepon Fortuna. Ini juga mungkin kita coba-coba cek-cek kembali apakah ada komentar terbaru di Facebooknya Radio Fortuna.
1: Coba ada siapa nih kira-kira ya. Coba. Syukur-syukur ada yang punya cerita-cerita masa lalu nih.
0: Iya, betul.
1: Oke, kalau tidak ada mungkin Bang Ari mengucapkan selamat malam nih buat Ade Ridwan.
0: Wih, selamat malam Kang
1: yang
0: Ade.
1: Yang lagi nongkrong di depan radio. Terima Kang kasih Ade Ridwan ya. Selamat malam dan juga selamat beristirahat saja. Malam ini gak kemana-mana, di rumah saja katanya.
0: Wih. Oke. Belum ada komentar terbaru belum, ternyata ya.
1: Dan juga ini untuk DM. Selamat malam Dela Meong yang malam ini juga lagi dengerin ya.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih DM. Jadi malam ini gak kemana-mana, di rumah saja. Oh. Karena emang kondisi badannya kurang begitu fit katanya.
0: Wah, lekas membaik Teh Dela.
1: Oh iya, ini ada juga nih yang ngirim stiker. Aduh, Nuju Nguping nih, Om Jen.
0: Om Jen. Aduh. Selamat malam Om Jen.
1: Oke, Om Jen, terima kasih. Ini ngirimkan foto Bang Hari dua-duanya. Coba, ini nih coba tuh Om Jen, foto Bang Hari diperbaharui. Jadi kayak artis Barcelona gitu.
0: Artis Barcelona.
1: Anjir tuh. Om Jen, Om Jen.
0: Selamat malam Om Jen.
1: Ini bener loh. AI bisa AI. Gini ya.
0: Wah, hati-hati tuh AI itu ya.
1: Hati-hati tuh. Asli sama palsu beda kan ya.
0: Oh, aduh. Oke.
1: Okay. Tapi ya itulah AI sekarang itu
0: teknologi.
1: Kan, lagi-lagi viralnya gitu.
0: Lagi viralnya.
1: Om Jen, terima kasih Om Jen kalau lagi nguping, terima kasih ya. Ya. Selamat malam dan yang jelas tong ke mana-mana. Ditunggu saja nanti kalau mau meluncur ke tempat aktivitas, ditunggu.
0: Yep.
1: Kita ngopi lagi di sini.
0: Wih, mantap.
1: Karena kalau nggak salah dua kali ngopi di sini nih.
0: Di Fortuna?
1: Iya.
0: Oh,
1: sama
0: okay.
1: Om Jadi itu ngopi dua kali. Nah, kesananya sampai sekarang belum juga nih.
0: Wah, jadwalkan kalau begitu Om Zain.
1: Mungkin Om Zain itu banyak kesibukan gitu ya.
0: Yep,
1: kalau jadwal ada sih, tapi sibuknya dia tuh benar-benar banyak sekali kesibukan.
0: Oh, sibuk nih ya.
1: Ini apa lagi nih? Coba. Tuh, AI lagi kan ini. Aduh, Usang Berkesan AI.
0: Bajunya jadi baju pantai ya, Bang ya?
1: Jadi batik ini.
0: Oh, batik.
1: Batik ini baju muslim ini. Koko, baju koko nih.
0: Oh, baju koko.
1: Cuma tangan pendek nih.
0: Iya, iya,
1: tapi
0: iya.
1: Tapi koko ini seperti koko orang Jepang gitu nih.
0: Oh.
1: Kemejanya.
0: Waduh, dari siapa tuh, Bang?
1: Ya Om Jen.
0: Oh, Om Jen. Masih Om Jen.
1: Tapi ini lebih cakep.
0: Om Jen, selamat malam Om Jen.
1: Aduh Om Jen, terima kasih katanya sudah mengerti, sabar dan selalu ada.
0: Widi.
1: Bahkan di hal-hal yang kecil yang mungkin tak sempat kuucapkan. Mm-hmm. Tidak perlu hal mewah untuk merasakan kebahagiaan itu.
0: Asik.
1: Cukup tahu ada kamu yang peduli.
0: Mm.
1: Itu sudah lebih dari cukup.
0: Widi.
1: Dan semoga Allah selalu menjaga kita.
0: Amin.
1: Menjaga rasa ini dan menjadikan kita pasangan yang saling menuntun hingga ke surganya.
0: Aduh.
1: Ini buat siapa nih kata-katanya ini? Hidup terasa lebih ringan karena ada kamu. Ini nggak tahu buat siapa itu ya kata seperti itu.
0: Buat siapa tuh Om Zain?
1: Om Jen, aduh Om Jen, Om Jen. Ternyata Om Jen ini kata-katanya puitis gitu ya.
0: Betul, puitis sekali Om.
1: Puitis, romantis gitu.
0: Asik.
1: Makan suka gratis.
0: Tis-tis lainnya pokoknya ya.
1: Ya udah, kita pilihkan lagu aja deh.
0: Okay.
1: Kalau memang sudah tidak ada lagi di Facebook. Ini ada lagu milik dari seorang penyanyi yang cukup lawas juga nih.
0: Okay.
1: Judulnya adalah Serambut Dibelah Tujuh.
0: Widih.
1: Oke, jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM Kincireng Bayi.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggencringna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, ini kita sudah jam 8 lebih 47 menit ya, yang artinya sudah berada di akhir program dari Usang Berkesan. Ya,
1: betul sekali, dan kita kasih kesempatan nih waktu 14 menit lagi yang mau berbagi cerita silakan ke
0: terakhir,
1: Facebook
0: terakhir.
1: Atau telepon juga boleh.
0: Untuk yang terakhir, interval terakhir ini coba kita cek deh. Siapa tahu ada yang terbaru.
1: Boleh. Ada nggak kira-kira?
0: Oh ini ada. Sebentar.
1: Coba.
0: Oke, sepertinya di Facebook ini ada dari Kang Diki nih, dari kawasan Jalur Badai Hadir. Usang Berkesan, Fortuna FM Genjering. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hari dan Ridho, selamat bertugas sampai tuntas. Oh ini mah, cuman salam-salam aja Kang Diki.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, terima kasih banyak loh Kang Diki, selamat malam juga. Cuman itu aja ternyata komentar barunya Bang.
1: Jadi malam ini hanya beberapa orang yang punya cerita-cerita ya.
0: Iya.
1: Ya udahlah, gak apa-apa. Mudah-mudahan malam ini semuanya terhibur.
0: Amin.
1: Dengan tembang-tembang lawas dan juga mendengarkan cerita-cerita masa lalu yang lain gitu.
0: Iya.
1: Teman-teman kita yang sudah bergabung gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya.
0: Iya.
1: Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama.
0: Betul.
1: Sekaligus Hari Sanosa
0: dan saya Ridho Darmawan
1: mengucapkan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
2: wah, bagus banget.
1: Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Iya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Kenjreng di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 9 malam kita bertemu kembali di programnya Dok Cin alias Dokter Cinta. Ini bersama Rido dan juga Ponggi Nusantara yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 10 malam. Satu jam ke depan, pokoknya untuk Saudara Fortuna yang jomblo-jomblo, yang joms-joms boleh bergabung di malam hari ini. Bisa langsung sampaikan kriterianya, asik. Kriteria, terus umur, pekerjaan, ataupun juga mungkin bisa menyampaikan apa lagi ya?
1: Biasanya mungkin nama ya, dari awal tuh nama alamat, jelas, usia, pekerjaan, dikap lagi ya. Terus kriteria ingin disampaikan, kriteria ingin dicari maksudnya.
0: Dicari, betul.
1: Betul, seperti apa. Dan insya Allah kita sediain dari mulai Facebook, Instagram, WhatsApp juga ya.
0: Yap, betul. Silakan. Sekali.
1: Atau senggol-senggol mau misalnya, Abang Kirido, aku mah udah punya pacar, udah punya gebetan, udah punya suami atau istri, gak apa-apa.
0: Betul.
1: Kalau mau ikutan di sini tinggal langsung semangatin aja dong.
0: Iya, betul banget.
1: Soalnya untuk Rido sendiri waktu dulu kan pernah jomblo mungkin ya.
0: Pernah dong.
1: Pernah dong. Masa tiba-tiba lagi baru aja, udah punya gitu.
0: Betul sekali.
1: Anu, usah namanya ya. Nanti aja.
0: Jangan dong.
1: Apakah Rido waktu jomblo itu ada penyemangatnya?
0: Waktu jomblo
1: itu kayak, ayo dong gas sama dia nih gas gitu. Ada gak sih yang kayak kita apa enggak?
0: Oh gak ada kalau yang
1: gitu. Wah,
0: gak
1: berjuang ada. Dengan sendiri dengan sekarang tuh ya. Wah, congratulations.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Segera menyusul.
1: Maksud anda apa ya? Ya itu maksud kita semua. Buat saudara pertanyaan lagi jomblo sehingga silakan kita tampung selama 30 menit kali 2 kalau tekan Bang Hari ya.
0: 30 menit kali 2? 60 menit ya?
1: 60 menit, betul. Jadi silakan sampai jam 10 masih ada waktu kurang lebih 50 menitan lagi ya.
0: Yap, betul.
1: Dan Pak Nusantara dan juga
0: dan saya Rido Darmawan.
1: Baik, kayak nadanya kayak mau pamit ya, Do ya. Baik, buat semuanya maksudnya kita dengerin lagu dulu biar makin semangat.
0: Iya, betul banget.
1: Iya, ada lagu apa sih, Dok, selanjutnya?
0: Ini ada Komang dari Rai.
1: Udah ini aku mau request boleh gak sih?
0: Boleh, apa dong?
1: Dari Komang juga, apa? Tapi setelah nanti aja deh, biar kalian cari.
0: Oke,
1: okay, tetapi ada acaranya Dok Cin
0: Fortuna FM
1: Genjreng.

0: Iya baik, masih di acaranya Dok Cin, Dokter Cinta
1: Kenjreng.
0: Iya, silakan ya semuanya. Masih bareng kita berdua sampai dengan nanti jam 22.00 atau jam 10 malam.
1: Yep, betul.
0: Dan saya dulu sebelum lanjut, selamat malam dan selamat mendengarkan buat anda semua ya. Ada Bang Lens katanya ikutan
1: selamat
0: dong
1: malam.
0: Ikutan dong, mangga atuh bang, ikutan mas silakan ya. Langsung aja nama, usia, pekerjaan, alamat yang dituju juga silakan.
1: Betul.
0: Tadi sana juga ya, assalamualaikum.
1: Oh ini tadi
0: ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada miskomitsol juga, selamat malam. Tempat kecuali dari ACPJ ya, Mama Nini juga tahu lihat senja kali beres, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Teh Meliandri yang masih di Jakarta.
1: Oh, masih Jakarta Teh Meliandri.
0: Iya, tapi entah udah pulang atau belum. Yang pasti kalau besok kesini ada ya udah pulang berarti.
1: Oh iya, besok rencana.
0: Oh iya, besok rencana jam 1. Aku juga baru keingetan tadi.
1: Jam 1.
0: Iya, okay. Ido will you be here?
1: Pasti.
0: Oh, aman.
1: Aku aman kalau siang sampai
0: oh, aman,
1: siaran.
0: Ya. Hmm. Sampai siaran. Oh, sekalian siaran.
1: Sekalian siaran,
0: ya.
1: Betul.
0: Oh, oke okay, oke. Okay. Itu katanya jam 1 ya.
1: Jam 1.
0: Juga Teh Meliandri ada, Mama Rindu juga dari Ekon, selamat malam.
1: Selamat malam. Ayo,
0: Sabin Tana juga selamat malam.
1: Yap.
0: Itu juga buat sambil saya kali ya.
1: Mm-mm.
0: Ada Pak Ben, Bang Lens juga selamat malam ya. Buat
1: selamat
0: Kang Egai, Kang Budi bersama TDM-nya, Kang Deden Gembol, Deden Bantas juga.
1: Yep.
0: Deden Galon, Bantas
1: Perdedenan
0: Gembol. Iya, jadi Perdedenan ya.
1: Perdedenan.
0: Terus juga Kang Herlan, Mama Nurul katanya selamat malam, Apongki juga,
1: malam.
0: Bang Rido, selamat malam semuanya hadir ya.
1: Yep.
0: Kang Herlan juga ada, Asuna ya, Susanti.
1: Mm-mm.
0: Teh Julai juga ya.
1: Betul.
0: Taren yang udah enggak kabar nih, kemana aja?
1: Taren, gimana
0: juga
1: kabar
0: sembuh,
1: dirimu?
0: Sembuh selalu ya.
1: Amin.
0: Bunda Aca juga, Mama Indah, Mama Syah, Mama Dapi juga ya.
1: Oke. Okay.
0: Itu juga buat Teh Yati Bali, Joko Taung, buat Pok Nur, Teh Syamila juga selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Aca.
1: Yap.
0: Dan buat semuanya, silakan yang ikutan kita langsung mari kita coba kita baca untuk di Facebook nih.
1: Oke. Okay.
0: Ada silakan yang baru muncul juga ya.
1: Heeh. Silakan bergabung aja. Pastinya.
0: Mm-mm. Ada juga ini yang dari Facebook Marisa Ica Marisa.
1: Iya. Yeah.
0: Tuh cahayanya. Aduh, saya lahi ya. Semangat para pejuang cinta harus disemangati.
1: Terima
0: iya, kasih Kak Marisa Ica. Kita lihat profilnya. Beh.
1: Mantap,
0: mantap.
1: Teh Marisa Ica.
0: Iya, udah semangatin mencari cinta, iya. Harusnya udah punya dong.
1: Mm-mm, soalnya kemarin sempat bergabung juga Teh Marisa.
0: Iya. Oh, sekarang tapi semangatin dong, curiga.
1: Jangan-jangan sudah menemukan.
0: Jangan-jangan
1: nih.
0: Sudah menemukan gitu ya. Apa ya bahasanya? Ateng double juga Dokcin pertunangan di Ginjalnya. Assalamualaikum, Apongki juga Rido, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, iya-iyaan. Sehat selalu Kang Ateng, duren gede hadir nyimak aja. Sebentar sebelum lanjut, aku sering penasaran, mumpung masih ingat.
1: Apa tuh?
0: Duren gede itu daerah mana ya?
1: Duren gede.
0: Tahu gak sih?
1: Kayak Jakarta ya, duren gede.
0: Iya ya, di Sukabumi.
1: Tapi takut salah
0: mau. Ada tuh, Duren Gede adalah nama sebuah kampung dan ruas jalan penting di wilayah Cicurug, Kabupaten Sukabumi.
1: Cicurug. Selamat malam Kang Ateng.
0: Selamat malam Kang Ateng dari Cicurug ya.
1: Iya.
0: Dan buat Bang Ateng ini mau menyemangatin aja kalian, semangat para pencari cinta sejati.
1: Oke.
0: Okay. Kejar terus, siapa tahu ada jodoh di sini di acara Rukcin, jangan patah semangat. Terima kasih di Genjreng.
1: Di Genjreng kan.
0: Genjreng, terima kasih banyak ya udah yep. menyemangatinya. Sang tuh ketut juga ya hadir buat Nur Kania M juga Dokcin Pertona FM di Genjreng. Hadir semangatnya, assalamualaikum aja.
1: Waalaikumsalam.
0: Ramat Irawan juga yang baru di ini di WhatsApp, selamat malam ya.
1: Selamat malam.
0: Di Ramat Irawan kita bacain juga buat anda semua.
1: Yep.
0: Pertona FM pokoknya mah di Genjreng. Di acara Dokcin bareng Apong kita juga Rido. Selamat malam.
1: Selamat malam Kang
0: juga
1: Rahmat
0: semuanya. By the way aku mau kan dari kemarin ada mungkin sambil nunggu ya.
1: Yep.
0: Ada tips-tips.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ini lebih ke apa ya? Relatable buat orang-orang, khususnya teman-teman aku sekarang hampir kayak 3 atau 4 gitu. Yang baru kemarin putus tapi sekarang udah cerai.
1: Hah, cerai?
0: Iya, maksudnya di sini aku ambil apa ya, pembelajarannya.
1: Oke. Okay.
0: Pembelajaran
1: maksudnya cara... cerai fix real beneran cerai.
0: Yes.
1: Oke. Okay.
0: Yes. Ya, cara langgeng dari Duren ke Sukabumi. Dasar ai cara langgeng dan ini maksudnya tadi kan nyambung ya, enggak gitu juga ya. Cara langgeng dari Duren ke Sukabumi. Oh, cara langgeng dari hubungan pernikahan.
1: Wih, ini serius ya?
0: Serius dong.
1: Langsung pernikahan
0: kan
1: ya.
0: Kemarin percintaan. PDKT, sekarang pernikahan. Kenapa, Ido?
1: Oke. Okay.
0: Karena lah jempling. Sebentar ya. Gak suka nih jempling-jempling gini. Soalnya emang awal-awal tuh mereka romantis banget. Kenapa aku ambil dari salah satu, ya itu.
1: Oh ini menarik nih.
0: Benar kata okay. Benar kata Bang Hari dan Mbak Dian. Penyiar itu dari dulu apapun masalah temannya, masalah keluarga yang pasti bakal diudarain.
1: Jadi
0: pengalaman, jadi
1: topik.
0: Tapi aku gak bakal kasih namanya juga.
1: Betul,
0: untuk
1: Allah.
0: Kepentingan tersendiri. Kepentingan untuk kepribadian sendiri dong.
1: Ceritanya aja mungkin
0: ceritanya
1: ya.
0: Ceritanya aja. Karena emang aku relate kan. Ini tuh after kita graduation, after kita apa sih lulus.
1: Oke.
0: Okay. Itu mereka rata-rata langsung marriage, langsung nikah.
1: Oke.
0: Okay. Ada dua.
1: Okay.
0: Contoh murid aku tuh di kelas ada 25, 2 nikah duluan.
1: Oke. Okay.
0: Terus 6 bulan yang lalu 3, 5.
1: Okay,
0: kemarin okay. 1, 6.
1: Okay.
0: Ya itu mah it's up to them lah ya, terserah mereka menikah kapan pun. Yep. Ya itu mah it's their choice ya. Mm-hmm. Pilihan mereka, aman aja.
1: Betul.
0: Yang namanya nikah apa dulu mah nikahnya nikah muda banget ya.
1: Yeah.
0: 15, 12. Sekarang mah mereka 23, 20 itu normally.
1: Normal sih.
0: Normalnya
1: kayaknya.
0: Lah ya,
1: yeah, rata-rata. Betul.
0: Nah, rata-rata setelah mereka nikah itu awal-awal kayak wah, mereka tuh
1: waduh, berbunga-bunga sekali ya.
0: Butterfly okay. Arrow-nya tuh in everywhere, di mana-mana okay. gitu ya.
1: Okay.
0: Entah itu dari segi word affirmation, dari
1: betul.
0: Love language-nya tuh semuanya kayaknya ada deh. Nah, singkat cerita dari awalnya mereka berbunga-bunga,
1: uh-huh.
0: tiba-tiba dari bunga mawar, bunga edelweiss,
1: jadi bunga bangke ya.
0: Dari bunga bangke nih kayak. Rata-rata itu ada yang kayak selingkuh. Apalagi itu
1: udah nikah pun ya.
0: Udah anak.
1: Oke. Okay.
0: Udah ada anak. Rata-rata okay, okay. dari 6 semuanya itu semuanya udah punya anak.
1: Oh.
0: Iya, benar. Ya, my friends, kalian waduh gacor banget sih.
1: Gacor banget ya.
0: Gacor banget. Tapi yang enggak gacor itu rata-rata pasangan-pasangannya.
1: Oke. Okay.
0: Dan ada 2 yang udah nikah itu ya iya gitu, kayak kemarin baru 4 hari yang lalu aku menyayangkan banget dan kasihan banget. Lagi dan lagi bapak botak itu. Kaget ya. Ya maksudnya back to our topic again.
1: Okay.
0: Jadi ya kemarin itu maksudnya 4 hari yang lalu kayak kita ketemu di TikTok kayak biasa lah. Enggak pernah disangka sesosok yang emang sih sebelum nikah itu mereka cuma baru ketemu 3 bulan.
1: Okay.
0: Sesimpel itu. Sedangkan mantannya yang 5 tahun langsung kandas, ketemu 3 bulan langsung nikah.
1: Oh.
0: Pantas mencurigakan.
1: Yep.
0: Ternyata setelah punya anak dari dulu itu ya adalah biasa apa kayak feeling seorang istri dan akhirnya kemarin memuncak dari mana yaitu selingkuh. Dari mulai suaminya gak kerja coy gitu.
1: Oh.
0: Istrinya yang kerja, itu teman aku yang kerja.
1: Ya ampun.
0: Si uang yang kecil itu tuh yang dikasih sama istrinya buat ngerokok itu di TF-in okay. ke perempuan lainnya.
1: Aduh, itu dongol sekali. Oh, ya
0: itu dongol sekali sih.
1: Betul, betul.
0: Jadi benar-benar mo'on dok gitu.
1: Mo'on
0: dok.
1: Ya
0: itu maksudnya selain yang ini ada yang lain tuh. Jadi emang banyak banget kasusnya. Mungkin intinya sama cerai, tapi banyaknya kasus atau permasalahannya berbeda-beda.
1: Yap, yap.
0: Tapi tipsnya sama gitu ya. Yang paling penting kunci utama agar hubungan pernikahan tetap langgeng dan harmonis adalah komunikasi yang terbuka.
1: Oke, okay, komunikasi
0: contoh, kita ambil contoh dari tadi yang selingkuh Ido. Mungkin okay. kalau kamu agak ada tambahan atau kurang setuju bisa dikata aja ya.
1: Yep.
0: Mungkin dari aku sendiri kalau misalnya nih tadi si A, contohnya namanya si Asep lah.
1: Asep
0: sama si Rini.
1: Oke.
0: Okay. Si Asep itu yang namanya hubungan pasti ada bosen gak sih?
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: aku yeah. nanya ke Ido yang udah 5 tahun, pasti ada bosennya gak?
1: Pasti dong.
0: Pasti ada dong.
1: Yeah.
0: Aku aja yang 8 bulan paling lama bosennya 7 bulan.
1: Ada pasti.
0: Enggak, contoh. Nah, si Asep tuh ke si Rini bilang,
1: "Oke.
0: Okay. Kan terbuka komunikasi yang aku lagi bosen nih sama kamu.
1: Oke. Okay.
0: Boleh gak sih apalagi yang udah di jenjang lebih serius kayak nikah itu harus seterbuka itu?" Buat aku ya
1: okay.
0: Tapi kayak yang bosen gitu, boleh gak sih kita kayak buka atau ada kegiatan baru yuk. Mending kayak biasanya kita di rumah kan bosen, kita langsungnya misalnya ke Bandung main
1: yep,
0: tanpa
1: yep.
0: anak-anak titipin ke nenek. Contoh ya. Itu ada hal yang baru tapi komunikasinya tetap jalan.
1: Iya yep, betul
0: ya kan?
1: Betul betul.
0: Nah mungkin ada tambahan dari Ido.
1: Mungkin menurut aku kalau
0: secara
1: misalkan,
0: komunikasi dulu
1: ya, secara komunikasi kalau misalkan kita bosen pada satu hubungan lebih ke apa ya, kalaupun memang mau diobrolkan lebih ke jangan aku hubungan sama kamu tuh bosen, jangan di situ deh.
0: Oh ya?
1: Iyalah maksud tapi, aku pasti pasti overthinking
0: ya itu ya.
1: Iya pasti.
0: Kenapa dia kayak gitu? Orang kenal nih tinggal
1: bareng gitu. Bener.
0: Lebih ke better apa nih? Lebih baik
1: lebih
0: apa?
1: Ke kayaknya cari suasana baru deh gimana.
0: Nah, itu
1: gitu.
0: Mungkin kata lebih aur
1: ya, lebih ke, ya.
0: Karena komunikasi kan ini. Kata komunikasi ya.
1: Betul.
0: Mending kita cari hal yang baru yuk sayang ya, kayak gitu misalnya
1: betul,
0: ya.
1: Betul
0: nah,
1: sekali.
0: Bisa dong kita ke Bandung tanpa anak, asik.
1: Iya.
0: Kita ke ruang ruang kapsul itu.
1: Oh, bubuk itu ya?
0: Iya.
1: Kabin-kabin itu ya.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke.
0: Nah, juga beberapa cara penting yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari ini dong. Meskipun kita belum nikah, tapi okay. ada CEI dan Kang AI yang akan menjelaskan.
1: Mangga itu gimana?
0: Mangga. Komunikasi yang efektif dan terbuka itu ya sampaikan perasaan, pikiran yang kayak tadi tuh benar ya.
1: Iya.
0: Dan kekhawatiran secara jujur tanpa saling menyalahkan.
1: Iya.
0: Wah, jangan hal kecil apapun jadi playing victim nih, sama-sama nggak mau kalah.
1: Iya, betul.
0: Jadi harus ada yang mendengarkan dan juga didengarkan.
1: Iya, betul.
0: Nah, belajarlah menjadi pendengar yang baik saat pasangan sedang berbicara.
1: Iya.
0: Kasih space dulu ya, kita ada waktunya masing-masing ya untuk berbicara. Hindari mendiamkan masalah terlalu lama karena dapat menumpuk emosi negatif. Itu kalau sama beliau, kalau marah itu lebih ke silent treatment atau langsung mah gitu. Mah aja.
1: Kayaknya aku lebih ke bukan silent treatment sih, lebih pasti disampaikan ya kalau misalkan
0: langsung tuh.
1: Iya.
0: At that moment. Langsung.
1: Betul.
0: Kayak mana? Cuma kenapa sih gitu?
1: Iya. Cuman kayaknya kalau untuk menyelesaikan satu permasalahannya, kayaknya aku lebih butuh waktu dulu untuk butuh space dulu lah.
0: Aha.
1: Untuk
0: menjernihkan pikiran.
1: Ya. Betul sekali.
0: Karena kalau dadakan sama-sama kita lagi berantem, egois, amarah lagi naik, nafsu lagi naik, itu not working sih, kayak enggak bakal kerja gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, terus juga yang paling penting menjaga kepercayaan dan kerjasama nih, apalagi buat Anda semua. Aku dari dulu tuh, dari awal training 2 tahun yang lalu, kadang ada si pasangan A sama A, tiba-tiba nanti A sama B, jadi beda-beda.
1: Yep.
0: Terus nanti balik lagi, kayak mereka tuh enggak konsisten. Mungkin ini salah satunya yaitu enggak bisa menjaga kepercayaan dan kerjasama. Kepercayaan. Apalagi buat Anda semua nih di radio itu virtual. Betul. Lewat Facebook belum ketemu sama sekali, yang penting kepercayaan itu number one sih.
1: Yep, betul.
0: Jaga komitmen, kesetiaan, dan pegang janji yang telah dibuat bersama.
1: Yep.
0: Kita udah akad nikah, udah berkomitmen, apalagi udah jenjang serius pasti ada janji dong.
1: Iya,
0: bagi tugas rumah tangga atau urus finansial secara setara, agar tercipta kerjasama atau teamwork yang baik. Untuk Ido nih, meskipun belum nikah sekarang, untuk masa depannya mungkin goalsnya untuk your relationship, untuk hubungan Anda itu mungkin lebih kemana sih? Kayak secara finansial, untuk apa ya, pengurusan rumah tangga secara tertata Anda, versi Anda.
1: Kayaknya kalau misalkan dari segi ekonomi, aku belum terlalu memikirkan hal itu kali ya.
0: Mungkin ya, karena kita juga masih, we are still young lah ya.
1: Iya, betul.
0: Masih muda.
1: Aku belum terplanning lah kalau misalkan
0: itu. Terplanning ya.
1: Ya.
0: Paling kayak untuk pada umumnya ya cowok kerja atau cewek rumah tangga gitu.
1: Tapi menarik kalau misalkan dari pengalaman temennya Apongki, bahwasannya kan ceweknya nih yang kerja nih.
0: Yep, exactly.
1: Sorry itu sih mungkin ya.
0: It's okay.
1: Menurut aku pribadi, harga diri seorang laki-laki itu memang ada di finansialnya gitu. Jadi ya hati-hati saja gitu.
0: Mungkin ya ada saudara Fortuna yang mungkin sebaliknya.
1: Betul.
0: Ada yang di rumah mungkin jadi ART.
1: Yep.
0: Ada yang BRT, bapak rumah tangga.
1: Bapak mungkin. Rumah tangga.
0: Ada juga yang sebaliknya juga. Kita tidak menyinggung sama sekali, tapi ya intinya itu tergantung ya Anda semua.
1: Betul.
0: Tapi yang paling penting setara. Di sini kan yang dikutipnya setara.
1: Yep.
0: Tidak ada satu sisi yang diberatkan. Yang paling penting, tunjukkan apresiasi dan rasa terima kasih setiap hari dan atas hal-hal kecil yang dilakukan pasangan.
1: Asik.
0: Aduh. Itu mah dari sekarang juga kayaknya Ido tiap hari kayak, makasih ya udah ngucapin aku, makasih ya gitu, udah selalu sama aku. Tapi kalau Ido yang udah 5 tahun gitu, ucapan terima kasih hal kecil itu contoh hal apa sih? Aku penasaran banget sama yang pacaran sama lama gitu.
1: Kalau aku masih membudayakan kalau misalkan beres nganterin pulang dia atau mungkin beres main gitu,
0: habis apa?
1: Terima kasih main.
0: Oh.
1: Mainnya tapi nongkrong lah.
0: Iya.
1: Kalau misalkan selesai nongkrong, terima kasih untuk hari ini, begitulah.
0: Ido sendiri yang bilang.
1: Aku atau
0: mungkin dia yang ngejemput. Oh, sama-sama saling.
1: Sama-sama
0: say
1: saling.
0: Thank you.
1: Yap, betul.
0: Wah, healthy relationship.
1: Amin, ya. Amin, amin.
0: Waduh. Pantas 5 tahun.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Nanti deh ya. Pokoknya kalau Ido ambil cuti, saudara pertama ketahuan. Tapi kalau cowok cuti buat apa juga ya?
1: Emang
0: Ido hamil gitu. Nah, nanti jangan lupa juga untuk mengelola konflik dewasa nih. Sadari bahwa perbedaan pendapat atau pertengkaran adalah hal yang wajar. Setuju gak sih kamu?
1: Betul, betul, betul.
0: Oh iya, aku juga setuju berarti. Bertengkarlah secara adil. Boleh bertengkar tapi adil, dengan fokus pada penyelesaian masalah, bukan pada si inti masalahnya, tapi kita selesaiin masalahnya gitu. Iya,
1: betul, betul.
0: Bukan menyerang pribadi secara personal.
1: Iya,
0: itu paling victim tuh.
1: Ngungkit masa lalu
0: itu paling victim. Gak boleh tuh. Ambil waktu sejenak, betul kayak itu tadi ya.
1: Okay.
0: Menenangkan diri saat emosi mulai naik sebelum melanjutkan diskusi. Asik ya. Yang paling penting itu adalah meluangkan waktu berkualitas atau quality time atau
1: quality
0: juga
1: time.
0: Pillow talk. Tahu gak pillow talk itu apa?
1: Apa tuh?
0: Kalau kita berumah tangga kan pasti kita satu bed.
1: Sebelum
0: tidur
1: pillow tuh bantal ya.
0: Iya, pillow talk, jadi kita berbicara di bantal.
1: Setelah
0: itu bisa langsung bergulat.
1: Udah
0: halal. Berarti kan halal kan dok.
1: Karena kembali lagi ini pembahasan pernikahan kan.
0: Iya, makanya dari tadi kita legowo kan.
1: Betul.
0: Kan udah nikah.
1: Betul.
0: Aku jadi posisinya sebagai bapak-bapak di sini.
1: Iya, sama-sama kalau gitu.
0: Malah kalau udah pillow talk terus langsung ke next. Next job.
1: Yap, betul.
0: Itu mungkin besoknya jadi lebih ceria atau lebih apa gitu ya?
1: Mungkin ya.
0: Charge energy probably.
1: Okay.
0: Iya kan?
1: Ya, maksudnya kan dengan apapun itulah.
0: Anything lah, apapun.
1: Iya, itu diskusi atau apapun itu ya.
0: Betul. Yang penting ada pillow talk-nya yang di highlight-nya di sini. Yang paling penting terakhir itu adalah apakah Anda jika Anda ingin beritahu saya, apakah Anda sedang menghadapi konflik tertentu?
1: Jangan disebutin.
0: Oh iya, sorry. Wah, Anda. Tapi ini masih nyatu dong sama si pillow talk itu.
1: Oke.
0: Mak, sorry ya.
1: Oke.
0: Oh iya, ini kayak mau lebih nanya pertanyaan yang lain gak mungkin gitu ya. Oh iya, mungkin buat saudara Fortuna, apakah saudara Fortuna ingin menyiapkan konflik tertentu atau misalnya menghadapi permasalahan, tanya aja ke Google. Kita belum nikah juga.
1: Iya, betul.
0: Seperti itu. Baik, untuk tips and triknya langgeng di pernikahan, semoga sangat membantu banget ya.
1: Amin.
0: Terus 10 menitnya. Dan di WhatsApp juga barusan nih, malam juga Pongki ya, Arido digenjerengkan.
1: Kemana
0: lo juga ya Fortuna, kan digenjereng Bang Rido, Pongki di Dokcin digenjerengkan ya.
1: Betul.
0: Genjerengkan kembali sebelum kita ke lagunya. Aku bakal cek cek dulu Facebook sebelum nanti membludak ya.
1: Coba ya.
0: Tahu sendiri fans kita ya, hampir 48.000 ini di TikTok nih, di Facebook.
1: Di Facebook ya.
0: Coba. Tadi ada 6, sekarang kita 6.000 maksudnya ya.
1: 6.000.
0: Iya, ini kita refresh lagi dan selamat malam buat yang baru manco juga ya.
1: Oke, ini sudah.
0: Heeh, Kang Edi Sakin di Edi.
1: Kang Edi
0: ya.
1: Iya.
0: Dokcin hadir Sri Gunung Musi Banyuasin Sumsel Tisam. Wedi bahasanya.
1: Mantap.
0: Buat semua terima kasih Bang untuk Pongki Fat Ido. Oh, secara kita kayak kayak single gitu ya, lagu gitu. Pongki Fat Ido. Wah,
1: featuring ya.
0: Featuring. Kayak di lagu itu ada fit yep, gitu. Betul. Tapi is this right gitu, enggak apa-apa kalau di sini fit juga.
1: Enggak apa-apa.
0: Aman. Oh,
1: iya, kan
0: okay.
1: Sama-sama lah gitu.
0: Sama-sama gitu mungkin ya. Berarti kemarin juga ya, hadiah Tamara Medan City. Makasih Kak Duo Sing Handsome.
1: Oh, terima okay. kasih banyak.
0: Ya, PR malam ini lagi hadir ya, Pongki yep. dan Rido. Legend Channel. Dokcin pertanyaan dengan assalamualaikum Pak Pongki Pak. Widih. Mentang-mentang tadi kita mau bawain topik bapak-bapak ya.
1: Iya.
0: Selamat pagi Ki. Ya, Ki Lid. Selamat pagi Ki. Malam Ki.
1: Selamat malam Lid Channel.
0: Dan masih banyak kita ke lagu dulu. Aku tuh lagi suka banget sama lagu-lagu dari Raim Laude.
1: Wih, mantap ya, emang.
0: Karena lagunya emang calming, terus enak banget ya.
1: Emang Desi bagus juga kata-katanya.
0: Suaranya, kata-katanya.
1: Betul.
0: Puitis banget sih lagunya.
1: Yap.
0: Ya udah deh, kita bakal balik lagi setelah ini. Dan tentunya masih bareng aku Pongki Nusantara dan juga
1: dan saya Rido Darmawan.
0: Tapi ada acaranya Dokcin
1: Fortuna FM
0: Genjreng.

0: Ya balik di siaran langsung jalan lagi 1 nomor 20 kecamatan Cikolik kota Sukabumi. Ya udah, sudah pertengah. Kebersamaan kita berdua di acara Dokcin ini hampir selesai.
1: Betul.
0: Dan kita bakal recap lagi buat anda semua yang baru mancok ya.
1: Yep.
0: Apalagi buat anda semua yang tadi aku ngelewat di jalan Kopti itu ngeronda. Dan kebetulan
1: selamat malam.
0: Iya, di ngerondanya itu ada lagu-lagu usang berkesan.
1: Oh iya.
0: Lagu-lagu pop dulu, gak tahu itu di radio lain atau di kita. Tapi seenggaknya itu waktu aku tadi 8:30 kita masih acara usang berkesan.
1: Oh masih kan? Usang berkesan itu.
0: Dan buat anda semua yang lagi denger, selamat malam, terima kasih.
1: Selamat malam
0: di daerah Kopti juga ya. Sudah sana juga Dokcin Putra Nepen untuk jenernya. Salam dari Kabupaten Bekasi Cikarang Kota Salam untuk anak-anak SMK PGRI 2 Kota Sukabumi.
1: Wih.
0: 2001. Oh, untuk barudaknya mungkin ya, lulusan 2001. Belum lahir, kita masih embrio kayaknya ya. 2004. Belum di adonan jadi belum kayaknya.
1: Belum.
0: Selamat pagi aja. Malam semuanya.
1: Selamat malam.
0: Bisa rawiri ya teh. Di channel maklum mulutnya di setting. Terus juga buat siapa lagi ya? Buat semuanya deh ya.
1: Semuanya.
0: Masih banyak, ini masih ada 2000 komentar tapi malas banget bacainnya.
1: Iya.
0: Terima kasih atas dedikasinya.
1: Betul. Asik. Beberapa aja ya.
0: Beberapa aja mungkin ya. Dan juga untuk di Instagram, terima kasih aku ucapin untuk semuanya. Ini yang udah reaction juga, yang udah nge-love juga, yang udah berkomentar ini dari

0: aja buat Ael dan buat lain-lain, terima kasih.
1: Iya.
0: Dan kita bakal balik lagi saat ini dengan acara yang lebih meriah juga dan
1: betul,
0: dengan guyonan-guyonan yang siap menginjirikan malam hari Anda.
1: Nah, itu dia.
0: Yaudah, kalau gitu aku Pengin Nusantara dan juga
1: dan saya Rido Darmawan
0: mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ginjreng, selamat malam semuanya.

kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam dong.
2: Selamat malam Pak Pongki.
1: Masih bareng Pongki dan juga Rido Darmawan.
2: Yep.
1: Jangan bosan-bosan karena kita masih ada di acara Gundam
2: Guyonan
1: Dangdut
2: Malam
1: Fortuna FM
2: Genjreng Euy.
1: Seperti biasa yang mau guyon-guyon bercanda-canda, jangan masukin ke hati yang baperan, minggat aja dari sini.
2: Yep.
1: Bisa di line telepon kita di berapa dong?
2: Di 081514907907.
1: Passwordnya Gundam Fortuna FM
2: Genjreng Euy.
1: Ya udah. Dan di Facebook juga, Instagram udah?
2: Instagram sudah.
1: Facebook?
2: Facebook sudah.
1: Oke, aman ya Daya. Terima kasih yep. banyak. Di WhatsApp juga silakan. Salam-salam. Nanti juga kita bakal saya. Yang paling penting kita beberapa dulu ya
2: yep.
1: Daya sampai Jet. Itu Teh Mel, Marin. Ada
2: selamat
1: dari,
2: malam.
1: Selamat malam buat Bang Lens, Pak Benz,
2: iya.
1: Mama Shifa, Mama Nul. Semuanya yang masih dengar juga selamat malam.
2: Betul.
1: Ya, gibahkan lah.
2: Gas.
1: Secara lagunya gibah Repina Apira juga.
2: Yap.
1: Tetapi ya di acaranya Gundam
2: Fortuna FM
1: Genjreng. Genjreng.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. Everybody in the house, let your hands up. 90.7

0: Yang baik masih ada acaranya Gundam
1: Guyonan
0: Dangdut
1: Malam
0: Fortuna FM
1: Kenjreng Kei.
0: Kalau mau pertama langsung aja tanpa basa-basi Bu Heos ya.
1: Silahkan.
0: Halo.
2: Hai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gundam Fortuna FM.
0: Genjreng DG Kang DG Kang DG selamat malam yang lagi jaga apartemen.
1: Pos 2 nih, pos 2.
0: Pos 2 ya?
2: Pos 2 betul.
0: Pos 2 tuh maksudnya?
1: Pos 2 tuh pokoknya istilah-istilah per pos-posan tuh sampai berapa teh Kang DG?
2: Ada pos 3.
1: Sampai 3.
0: Sampai pos 3. Sama kayak aja mau ke Curug Ciberem ya.
1: Betul.
0: Ada 3 pos eta. Pos 2 berarti di bebatuan ini.
1: Yang rame,
0: yang ramenya ya.
1: Yang ramenya pos 2. Okay.
0: Kang Dege. Tapi ngomong rame enggak tuh di apartemen malam ini?
2: Pengennya ini lagu ininya.
0: Jadi lagu channel.
2: Apanya ini deh?
0: Tadi rame enggak di apartemen?
2: Alhamdulillah sekarang rame.
1: Alhamdulillah.
0: Secara orang-orang
1: butuh itu mah.
0: Butuh di malam hari kalau boker.
1: Oke oke.
0: Salehuddin kalah Salehuddin. Bang kalah bang. Kalah kena peradakan nih ya. Sama nggak lagunya?
2: Lagunya pingin ini aja lah. Pingin Santi dari Mansur S.
0: Santi.
1: Oke. Kita cek dulu ya Kang DG ya.
2: Cek dulu Santi.
0: Santinya pakai Y apa I? Mau pakai mah Santi.
2: Kalau nggak salah pakai I.
1: Pakai I.
0: Gak ada kalau pakai I mah. Gak ada tuh. Kalau nggak ada Santi dari
2: Mansur.
1: Mansur
0: nggak ada.
1: Oh nggak ada.
2: Coba lihat dari Mansur S.
0: Santi. Apakah penulisan Santi itu Santi? Kadang-kadang aja Santi A-nya dua jadi beda nggak ada.
1: Atau mungkin pakai H ya Santi.
0: Ya. Dan ternyata pakai H.
1: Tuh pakai H.
2: Oh pakai H.
0: Berarti kalo Kang DG ngomongnya San. Tidak heboh.
2: Kalau anak kalau dari judul-judulnya nggak pakai H, nggak Santi aja.
0: Oh, ya, tapi ini di YouTube pakai H.
2: Soalnya ada ya. Dari koleksi kaset yang
0: aslinya itu. Koleksi kaset. Sasi nggak print koper kasetnya.
2: Iya dari kaset jadul-jadul kan itu.
0: Iya ada Santi. Ya aku pernah. Udah deh, iya. di sini pakai H. Yang pakai itu kasetnya Bang Dek.
1: Kasetnya aja.
0: Aman buat siapa ayo?
2: Kirim pesannya buat yang suka dengerin acara ini ya, terutama dari Manteng dari Banten juga dari Manteng 90,7 Fortuna FM. Terutama yang suka orderan di 90,7 Fortuna FM pagi hingga sekarang. Terutama buat Teh Olive. Buat Melani pun lagi denger di streaming ya.
1: Teh Mel.
2: Terus buat Kang Jeng, Kang AM. Terus buat itu tuh Kang Ujeng J, Kang Yusman, Ken Bantas, Teruli, Wa Aong, terus buat Batara juga, buat Ranti, buat Teh Li Seblak, Hanibar, Kang Teh Aren, buat Marin juga, terus buat Manini, Mami, Wendy Tahu, Wahyu Tahu juga, Lisna, Dewi Sulastri, Egi, Ujeng J, sekali lagi selamat malam. Terus buat Kang Joko Tahu, terus buat Senja juga ya Kang Senja. Tak lupa buat itu tuh siapa teh? Tuh jadi ngeblank jadi lupa
1: ya.
2: Buat Ina Cibadak.
0: Drogi. Telepon teh.
2: Buat Ponura juga buat Asti, buat Masya Mama Indah juga ya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Semua aja lah.
1: Oke.
2: Mohon maaf yang tadi kesenggol.
0: Iya. Ampura badag.
2: Ingat ini buat Lisna juga. Selamat malam buat Lisna. Buat Mama Rizi. Juga selamat malam Rizi juga ya.
0: Selamat malam.
2: Pokoknya tuh semua sekali selamat malam.
1: Oke.
2: Selamat menikmati acara Gundamnya ya hingga tuntas nanti jam 12 malam.
1: Yep.
2: Atau mungkin stop 24 jam Fortuna itu ya.
0: Tahu sendiri.
2: Karena
0: ya.
2: Lagu-lagunya enak dengar nyaman di hati. Alah. Yang paling genjreng seluruh dunia.
1: Piala dunia.
2: Seluruh dunia.
0: Secara aja penyiar enggak pernah ngomong gitu deh. Ini dibayar pakai apa sih?
2: Pokoknya kan dapat Fortuna seluruh dunia.
0: Iya.
2: Pokoknya di streaming aja gitu. Fortuna FM 90,7.
0: Kang DG yang dari AM dari dulu ya.
2: Saya
0: ya,
2: dari AM Monoreo.
0: Tuh mulai lagi tuh.
2: 26 kHz Fortuna itu radio Fortuna FM.
0: Lagi.
1: Damn.
2: Itu sekarang dijadi minimarket dia sekarang di situ. Ruang kantor.
0: Market.
2: Dari AM Monoreo sekarang jual kesan dulu di tempat sih di tempat pakai kantor dulu.
0: Oh iya sekarang iya.
1: Oke.
2: Terus pindah ke sebelah juru, sebelah di ujung. Di sebelah ujung ya sebelah masuk mau FM pindah dulu ruang siarnya ke belah yang sekarang dipakai gudang ini.
0: Itu mah tahu.
1: Menyeramkan itu
0: menyeramkan. Bayi sekarang.
2: ruang kantor itu sekarang dipakai si, yang dipakai siaran itu ruang siaran itu bekas kantor gitu.
0: Ya dulu ini bekas kantor office. Okay. Nah, ya. Biasanya ada ruangan sana tuh.
1: Oh sejarahnya.
0: Sampai tahu ya. Kang DG itu berapa tahun sih?
2: Dari betul. Tahun 90.
1: Pantes.
0: Pantes
2: 94-95 lah.
0: 40 tahunan pantes.
1: 94.
0: Keren 90. Tapi ya, new knowledge for us. Terima kasih banyak, ini pengalaman terbaru buat kita nih, ilmu baru, ilmu gitu. Pengetahuan baru.
1: Pengetahuan baru.
0: Atau nuhun sepuh suhu.
2: Oke, terima kasih buat Rido sama Fongki ya.
0: Sama.
2: Pertama buat RP atau PR juga enggak apa-apa.
0: Ripong atau Ripong atau Fongki.
2: RP dan PR.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama. Ya,
2: dengan ucapannya Gundam Fortuna FM.
0: Kinjreng. Waalaikumsalam tatuhnya Manggawa Subang Saludin Mangga Lebat.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam.
0: Hei. Riuh, miskomiskonya. Sehat-sehat walafiat alhamdulillah. Mang, nah suarana. Halo.
3: Halo.
0: Asa dina jero akuarium. Oh, di mana sih? Halo.
3: Biasa
1: saja dua. Awal aduh.
0: Ih, masih kena boga HP alhamdulillah.
1: Bener.
0: Aki pagi mah teh kada HP tuh. Masih mah kene. Dua anjing icuna. Sehat atuh?
3: Bikin lagunya.
1: Boleh dong. Apa tuh?
3: Dari Roma biasa.
0: Hah?
3: Dari Roma ya.
0: Iya, naon?
3: Sahabat.
0: Ais.
1: Sahabat.
0: Sahabat
1: untuk selamanya.
0: Bunyi pin dong. Sahabat ramai-ramai ya. Gaskeun.
1: Untuk siapa Kang Soleh?
3: Kirim salamnya buat tengahnya
1: di Maros. Betul.
0: Aku
3: buat buat
1: Kang Bashar
0: juga
3: ya.
0: Kang Bashar.
3: Yang barusan DJ ya?
1: Iya betul.
0: Kenalan heula atau jadi sahabat kayak biasa wae. Jangan tenggelam. Main jazz kalau main jazz.
3: Oh, Mama Anjes ya?
1: Mama Anjes.
0: Salkernya Salkern KB. Baru ya?
1: Legend ini,
0: Oh iya kah?
1: Legend kata
0: maksudnya aku juga. Yang baru. Oh.
1: Takut.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Makasih Bang Solehudin sering-sering naik ya.
1: Udah sebaliknya.
0: Udah sebaliknya sehat selalu.
3: Sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Lupa buat
0: semua-semua aja lah. Oke. Ayo gas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Injes mangga tuh Babel.
1: Sok.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Weh, lewat soalnya salam. Macam ayo jujur seringan.
4: Gundam Fortuna FM. Kencreng.
0: Kencreng. Ini kebalikannya. Ini terlalu banyak eho-nya ini. Kalau di oh gitu? Di mixer itu iya.
4: Oh,
0: kayak
1: Mama Injes. Alhamdulillah.
0: Oh, kayak gitu ya.
1: Ada ekonya ya.
0: Ekonya, Mama Injes.
4: Ya.
0: Dari mana sih Mama Injes teh?
4: Apa?
0: Dari mana?
4: Dari Cikundul.
1: Cikundul Mama Injes.
0: Oh, Cikundul.
1: Cuman asli orang mana teh Mama Injes teh?
4: Pekalongan.
0: Oh, Jowo. Aku rencananya nanti Minggu aku mau ke Cikundul atau ke Cipanas. Bisa mau itu silaturahmi, aku mau ke rumah Mama Injes.
4: Minggu tanggal berapa?
0: Minggu sekarang, lusa.
4: Ih, mama lagi alhamdulillah, bukannya sombong ya.
0: Heeh. Uh-huh.
4: Lagi ada acara.
0: Acaranya
4: belum pulang.
0: Wih. Di mana
4: enak? Pulang nemenin.
0: Nemenin.
4: Kalau suami mama masih di lokasi.
0: Orang nemenin suami. Makanya udah tuh nanti next time lah kapan-kapan lagi aja.
4: Ya.
0: Mau peragangan ya? Aduh kayaknya enak ya.
4: Kalau ada nomor sih gampang.
0: Okay. Tenang udah di-save dari tadi juga nomornya mah. Tahu kok setelah tahu Cikundul langsung barangkali jadi channel dalam nih orang.
1: Betul.
0: Dalam.
1: Betul.
0: Lumayan nih.
1: Bisa bayar ya.
0: Ini udah kali ah. Aku masih. Kali-kali teh. Aman
4: ya. Lagunya pengen Sapa. Ini ya.
1: Apa tuh?
0: Judi.
4: Pengen sayang.
0: Sayang tiap Palen.
4: Ipan Mangsur ya.
0: Tiap Palen ah.
4: Ipan Mangsur.
0: Tiap Palen.
4: Terserah lah.
0: Enggak ngebohong.
4: Asal Pongki bahagia.
0: Ipan Mangsur aja Ipan enggak apa-apa. Aku enggak.
4: Enggak apa-apa.
0: Bohong kalau bohongnya gandeng pala kelas kedung.
4: Nah. Sok. Kalau mau aja semua bebas apa aja.
0: Yo,
4: apa
0: siap. Aja
4: boleh. Kirim salamnya ya.
1: Untuk
4: ya.
1: Siapa?
4: Buat
0: Kang Santana sekedap.
1: Kang Solehudin.
0: Solehudin, Pak Aong, Kang Santana semangat.
4: Solehudin.
0: Solehudin.
4: Ya.
0: Solehudin.
4: Simak. Salam kenal.
1: Salam kenal juga.
4: Buat Mbak Yuni juga.
0: Mbak Yuni toh.
4: Kang Maman Apero.
0: Oh.
4: Mama Hyati, Mama
0: Neng. Teh Ada pinggir belum?
4: Teh Ada.
0: Ya.
4: Buat pokoknya buat teh olip ya.
0: Gaskeun.
4: Terus gaskeun buat Mama Indah.
0: Ya.
4: Mama Indah tadi ingat telepon lagi enggak keangkat, maaf ya.
0: Oh, Mama Indah sibuk buat sibuk.
4: Alhamdulillah. Biasa ngamen kan ya.
0: Nice. Ngelingan atuh teh ido cenah.
1: Jamming.
0: Ngerti nanti dong.
4: Pokoknya latihan buat semuanya aja.
0: Ya itu tadi yang diharapkan. Ah gaskeun, okay. Gas geng.
4: Gas geng.
0: Geng ah turun.
4: Kalau yang udah naik jangan lama-lama. Ih kasihan yang di belakang ya.
0: Iya. Pokoknya mama buat ini hampir 5 menit
4: aja. Dari A sampai Z. Semuanya.
1: Okay. Semuanya.
4: Iya, kalau di satu persatu aduh kelamaan.
0: Mama juga ngelamain ini nih ngomongnya. Ayo mama aja sering-sering naik ya mama.
4: Ya selalu.
0: Selalu. Makasih kita sobat tim. Makasih buat anda semua yang masih stay tune terus. Yuk.
4: Buat kalian no kasep-kasep no ganteng-ganteng.
0: Jelas, enggak usah dimention kasep kamu.
4: Pulangnya hati-hati.
0: Hati-hati.
4: Assalamualaikum.
0: Dunia malam memang berbeda sih. Waalaikumsalam. Sekarang aku lebih bukan hati-hati ke yang itu ya, tapi ke yang ini, itu betul. Dan ini gitu.
1: Itu sih yang
0: takut. Itu yang mana tuh? Jolip, Po Aong, Kang Santana, tadi miskol-miskol, Sok Mangga, semuanya nge-miskol-miskol lagi digaskan. Ini masih ada satu lagi, Kang Deddy Mulyadi Gerit, bukan Kang Deddy Mulyadi, ini katanya digenjering aja, beda ya. Jolip dari Pangles, Kole Beres.
5: Halo, Beres. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Gendam, Pertunai, Pemim,
0: Gendam. Hai, Mama. Ma Olip, Ma Olip.
5: Iya,
0: Pongki. Ma Olip. Teh Olip, gimana malamnya? Anak-anak udah pernah pulang? Kebiasaan nanya anak karena tiap dulu Teh Olip tuh tiap naik itu
5: pasti ya bilang.
1: Jam 11, setengah 11 ya.
0: 11 antara ceri jam 10 sampai jam 11 deh.
1: Betul.
0: Jadi udah tenang ya. Teh Olip tuh kalau anak-anak udah pulang udah tenang pasti naik. Dan request lagunya ya Teh Olip ya.
1: Betul.
5: Jadi sambil tiduran gitu yang
0: sambil tiduran buat teman DPPND-nya. Iya, mandi DPPND ke suara arurang.
1: Ditemenin ya Teh Olip.
0: Temenin ya Teh Olip ya langsung ya.
5: Kuping suara anu kararasep ka ada.
0: Amin. Alhamdulillah amin. Saat teh lagunya.
5: Lagunya teh pitulah teh.
0: On.
5: Tetes air hina.
0: Ih, kebuki ya Mama ya Allah Marobi.
1: Tetes air hina.
0: Aya tetes air susu, tetes air hujan, tetes air hina ya Allah.
5: Iya itu yang nada ceweknya ya.
0: Nada lalaki ah.
5: Ah, cewek.
0: Ah, war. Status air hina dari Pildan ya apa Repina?
5: Yang Pina. Yang dari cewek
0: ya Repina cuman? Berarti Repina cewek apa cowok atau pertanyaannya Repina?
5: Kalau cowok mah pan meureunna sama Pongki sama Arido.
1: Oh iya. Kalau cewek Teh Olip.
0: Iya, enggak salah. Salamnya masuk ya Ido.
5: Salamnya buat yang barusan sama Jess ya.
0: Iya.
5: Tadi tuh ada ADG ya.
0: ADG.
5: Baru dua Antonnya.
1: Kang Solehudin juga.
5: Oh iya Solehudin.
1: Kang Solehudin.
5: Buat Marin ya, ya buat Meli ya. Buat Dela, buat Kang Budi, buat Ibu Ipungnya,
0: yep.
5: Buat Teh Lilis bareng keluarga. Buat Kang Santana ya.
1: Kang Santana.
5: Iya, Kang Basa, Teh Citra, Kang sareng sama Kang Pajerinya, buat Manini ya. Mami Papi, buat Waong ya, wow. Bareng Mama Nurulnya.
0: Betul.
5: Buat Kang Maman Apero, Kang Deden Bantas juga ya.
0: Heeh.
5: Buat Kang Surya itu, buat Alan, buat Irfan, buat Herlan juga ya, buat Kang AM ya, buat Aren, buat Ujeng J, Mbak Yuni, Teh Anibar ya, buat Kang Mus ya. Eta ya. Ada game di lompatan ada game ya kan
0: ada duit bertan naik di mangga.
5: Ada duit. Waka Egi juga ya buat Cipta Mama Yati ya. Mama Nura itu Teh Ibadat ya. Buat semua-semua aja deh lah.
1: Semua-semuanya
0: siap
1: aja.
0: Siap deh lah.
5: Oke. Kalau bawa batein cina ge di
0: sini. Cek bakarin tema ya. Ayah pitur nunggu 5 menit langsung mati.
5: Otomatis. Batein paling mantepnya. Buat Arido bareng Apongki. Semoga
1: terima kasih banyak selalu. Amin doa sebaliknya.
5: Doanya biasa ya.
0: Apa?
5: Kalau pulang hati-hati aja.
0: Tati jangan sama yang mana nih?
1: Jangan nundutan.
0: Sampai apa aja? Ya. Aku enggak apa-apa sih.
5: Jangan nyebut, jangan nundutan. Salam aja buat mama-mamahnya ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talib salam juga untuk keluarganya yang di sana jauh di dekat 3 bulan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waong deh satu lagi biar langsung 5.
1: Wes.
0: Halo. Waong arekan mual. Arekan mual.
1: Ayo tuh Waong.
0: Waong atuh. Assalamualaikum caranya Deddy Mulia di Gary. Assalamualaikum gurang pertona FM bikin jereng.
1: Dikinjerengkan.
0: Ku Gary requestnya Dara Ayu yang cintaku. Dara Ayu tuh yang mana sih yang penyanyinya?
1: Dara Ayu.
0: Dara Ayu kayaknya mah ya. Waong dulu deh. Halo, Wa.
6: Halo.
0: Hai.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Apa kabar Kak Raset?
0: Kabar baik.
6: Bunda.
0: Lucu aksennya.
6: Fortuna FM.
1: Genjreng ta iya.
0: Bo, biasanya kita siapa sih?
1: Kang Budi.
0: Oh, Kang Budi ya.
6: Udah lagu hari doa.
0: Bo. Hah?
6: Udah lagu.
1: Lagu apa?
6: Lagunya
0: kayak game raju dia.
6: Kerudung kepalsuan.
1: Kerudung kepalsuan.
0: Payung kepalsuan.
1: Kerudung.
0: Oh, kerudung. Nah, kerudung. Kerudung gaul aja ya. Berkatak oi, keren bernemu berkatak, berkatak, berkatak oi.
6: Ya.
1: Buat siapa, wow?
6: Buat yang barusan.
0: Mansur ya tadi teh?
6: Mansur. Manis teori biasa.
0: Manis.
1: Si manis.
0: Ya aku udah seri ditutup teh.
6: Yuni 11. Sama Nurya.
0: Teolip nyebut Teolip.
6: Yang beli sama Teolip lain lah.
1: Gas.
6: Terus Teside.
0: Teolip nyebut Teolip.
6: Karin Gekon. Karin Lisna.
0: Amis.
6: Ada duit. Amis. Deden Gembol.
1: Kang DG. Gas kun.
6: Di Fortuna jangan senggol nama si Ruwi.
0: Kang? Kemana teh?
6: Cuma.
0: Oh ya. Terus lanjut.
6: Belum buat Haji Maman Apero ya.
1: Iya.
6: Abang Maman.
1: Yuk.
6: Dan bantas dan jen buah okay. Terus buat Lisna Kirtan di ngombong sama Njen Bayu di saat Manini nusok riwuh.
1: Manini nusok riwuh.
0: Di pikiran aku orang itu kayak sosok bapak-bapak yang berjenggot panjang.
6: Pokoknya buat ikan di cipelem.
0: Lanjut lah. Kok itu? Bisa sekali kedengar sih dok? Apa emang?
1: Cipo.
6: Ya, buat yang kedua, buat yang kaset-kaset, yang ganteng-ganteng, di Fortuna FM.
1: Genjreng,
6: undam.
1: Fortuna
6: FM.
1: Iya.
6: Genjreng.
1: Iya.
6: Waalaikumsalam.
0: Wah.
1: Wah iwong, wah iwong,
0: wah iwong.
1: Allah Akbar.
0: Ya Allah, ini iklan kok masuk ya, kaget semuanya. Ya udah ini deh, request Dara Ayu cintaku sekalian deh ya.
1: Dara Ayu
0: cintaku, cinta.
1: Oh, Kang
0: pisah
1: Gary ya?
0: Cintaku.
1: Cintaku.
0: Cintaku Pia Palen favorit grup, pengin satuin deh.
1: Oke. Okay.
0: Cinta Ayu, cintaku maksudnya. Ya udah deh guys, kan buat semuanya ini yang mau naik bentar lagi ya.
1: Oke ya.
0: Kali kita masih banyak juga yang masih genjreng kan nih.
1: Betul.
0: Yo, ada juga promo Inukino buat Anda semua yang bingung nih mau nikah, mau ulang tahunan di mana.
1: Betul.
0: Atau misalnya mau gathering, yep, kumpulan untuk organisasi atau apapun itu untuk acara-acara yang butuh nih untuk tempat indoor yang affordable terus juga yang enak banget, estetik juga, silakan langsung aja ada Inukino Sukabumi, dengerin dulu dan tetap ya di acaranya
1: Gundam
0: Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Genjreng.
7: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
8: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
7: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
8: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
7: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
8: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
9: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Iya baik, masih di acaranya Gundam
1: Guyonan
0: Dangdut
1: Malam
0: Pertuan FM Genjreng
1: di Genjreng.
0: Wow, Kang Budi naik lagi nih, udah lama aku gak denger Kang Budi nih.
1: Budi.
0: Kang Bud,
1: Kang Bud.
0: Mangga masuk Kang Bud. Halo.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Gundam Fortuna FM Genjreng euy.
0: Ah, oh, iya len Kang Budi nih ya. Nah,
1: Aki Purunyuk.
0: Aki Purunyuk ya. Tapi
2: nomorna di suhukeun ku Aki.
0: Oh, tos benten. Kesapa Kang Budina? Kang Budina nama di Tikotok wae sibuknya.
1: Tikotok.
2: Oh, entah gitu. Terang wae atuh.
0: Atuh para atuh aki yang pancenayang.
1: Oh, cenayang.
0: Langsung terang ya. Pan tos spoiler Kang Budi saacan hilang teh. Spoiler lah.
2: Oh, gitu.
0: Ari Kang Purolog mau ngonon atuh?
1: Kang Purolog.
0: Kang nanti ketek.
2: Ya, aduh.
1: Purujus.
0: Apurujus.
2: Hah? Kumaha tuh? Apungki damang.
0: Damang ya alhamdulillah ya Allah.
2: Adido damang.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Alhamdulillah ya Allah.
2: Guru pemeda damang wah.
0: Sok atur genjrengkeun aya damang mah nya. Ki Ki Purnus bari kawin.
2: Satu nyanyi Apungki.
0: Teh nyanyi-nyanyi di dieu mah teh beda.
2: Iya.
0: Nyanyi-nyanyi mah kepo ya Minggu, giliran nyanyi-nyanyi tak ka dieu.
1: Tah eta.
2: Satu. Ayeuna nyanyi Apungki.
0: Bisa di ayeuna nyanyi mah temud. Ah,
1: temud.
0: Bahasa genjrengna mah tembung-bung. Tembung-bung kareng aya tadi paksa. Mae duitan hayu. Halo.
2: Iya.
1: Oh, panjang ke mana?
0: Masih orangnya beda ini kayaknya.
2: Iya, lagunya Puingin Ani.
1: Ani. Ani Roma.
0: Ani Bar.
2: Iya, Roma.
0: Teh Ani cenah-cenah lagu.
2: Roma, iya Roma.
0: Mangga tukang usaha.
1: Kanggo usaha.
2: Dikitin salamna. Kanggo mamah rindu.
0: Oh, asa ripu nya ngomong teh.
2: Muhun nyata ripu.
1: Oh, ripu.
2: Ya tu sok aja. Sering sama mam teri sareng japu jadi ripu.
0: Jadi ripu teri jeung japu.
1: Oh, teri japu.
0: Bisa we mun cue cucuk
2: jeung nya teh hilap.
0: Enggak.
2: Ka Teh Olivia Sinja.
1: Teh Olivia.
2: Sareng Teh Yunisna.
1: Muhun.
2: Muhun. Mak Nini.
1: Mak Nini.
2: Wow.
1: Heeh.
2: Wow.
0: Tah, wawna tak ciri Kang Budi teh.
2: Wow.
0: Wow. Kira wow.
2: Cewek nyuruh nyurudut kopi.
1: Oh, eta teh nya. Sok atuh mangga aja.
2: Heeh. Mohon. Sarang.
1: Sarang saha?
2: Sarang tambah.
0: Sama naon?
2: Sama dengan.
1: Aye tambah.
2: Kopi sareng Arido.
0: Oh,
2: Kang Budi teh DM. Orang mana eta teh nya?
1: Duh, Kak. Dukanya
0: mari dong ayo ah bandir tenonnya
2: diteraskan kanggo ibu-ibu sapuro mohon rejenguni
0: penting tengiringan
2: nih jenguk pingkeun dina acara Apungki
0: mangga sana Apungki hungkul kurang ngabing lagi brik sih kan ngomong nanya kudu tiris
2: ya
0: Allah Allah
2: gitu.
0: Ya Allah Akbar, Allah Akbar, ya Allah apa amis.
2: Ih, iku naon?
0: Ieu naon ngaleseng eh.
2: Itu. Ya, sate itu teh.
0: Saha? Pok Nura semangat Pok Nura.
2: Itu.
0: Naon itu
1: itu
0: naon?
2: Ih.
0: Naon?
2: Telisna.
0: Oh,
1: Telisna.
2: Mohon. Kang AM. Nuling di baros.
1: Kang AM.
2: Oh, AM.
1: Mohon. Kang AM. Mohon di baros. Sanes FM.
2: Sanes FM.
1: Heeh, leres.
2: Tapi AM.
1: Heeh. AM FM
0: AM
1: FM.
2: Muhoy gitu. Terah wae Apungki. Pengutus kanjang ke pageto.
0: Au, AM baros.
2: Muhoy.
0: Terus
2: dilajengkeun.
0: Heeh.
2: Asa dana wae panggilannya.
0: Ang sadar dang ora andian.
2: Dibungkeun, dibungkeut direketakeun.
0: Mangga itu mungkin ngora ya.
2: Muhoy, spesial nama.
0: Spesial nama.
2: Kanggo Apungkinya sing adido.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan dipasihan kesehatan.
1: Amin.
2: Panjangkeun usmana.
1: Amin.
2: Dina uihna ditebihkeun.
0: Amin.
2: Dina ucingna. Yeah.
0: Dina ucing. Muhoy. Ini mah tepantes dong. Sekarang muda soalnya masih muda. Masih muda. Ini mah sepantaran biasa lah. Sulis ya, begitu ya.
2: Gitu. Aduh nuhun kena waktu senangnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
0: Nah ini mah nih tuntung ya.
2: Diiringi.
0: Hah? Kemana wae ente? Ente kadang-kadang ente nya.
2: Ih. Jangan ucapan Nana. Gundam. Ponsen FM.
1: Pinjeng,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aki Purunyus. Mangga di Pangkeran Aki Purunyus Esah. Halo.
0: Oh ya Allah. Sorry sini ini. Halo silakan. Malum 4 HP 5 deh doh.
1: Udah.
0: Senang enggak satu di sini.
1: Dicas.
0: Satu-satu nih. Coba silakan yang menaik lagi boleh. Halo silakan. Nah, Arun Op.
1: Arun Op,
0: balikin.
3: Arun Op.
0: Ponura.
1: Opo Nuro.
0: Oh, di Arun Op.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mertuna FM genjreng euy.
0: Genjreng
3: Habis ini, ha. Habis pelor.
1: Oh, habis pelor. Sesi 2 berarti.
0: Maksudnya Anda laporan habis pelor itu buat apa ya gitu?
3: Sama Aido.
0: Laras.
3: Pantun dulu ah, mau pantun ah.
0: Eh?
3: Buat Aido jeung Apongki ya.
0: Apa-apa spesial.
3: Apa Surabaya.
0: Cakep.
3: Beli itu ya.
0: Ke mana?
3: Beli koki.
0: Jauh-jauh tuh, beli koki mah di hadapan adegan geloba.
3: Jangan lupa membuat pago ya.
1: Oke.
3: Okay. Di Pertuna ada Apongki sama Aido. Eh itu pulangnya membeli itu ya, membeli sakotang katang ya.
0: Iya mun aya bandino ya, spesialisna pantun.
3: Oh,
0: ya kasembung ke moal peuteuy teu nyambung euy
3: gitu ya.
1: Oke.
3: Okay. Membeli koki pulangnya.
0: Pantun sa MTK
3: ieu mah. Pago membuat pago eta. Pulangnya membawa sakoteng. Di Pertuna ada Apongki
0: jari do anu garanteng.
3: Yang paling ganteng
0: gitu ya. Klasik kata mah klasik. Nanti ya. Special. Iya kayak martabak tapi thank you.
3: Hidungnya
1: ngararapung.
0: Oh, ngararapung. Kagera malah ieu mah kalira ku SMT kata ngebul tahun teh. Buuk ngebul. Atah ngebul. Tanggal tua co.
1: Ih bener
3: Ponura. Ya ulah-ulah nanya aja. Ini reog. Hari bangir mah bangunna teh da.
0: Bangir
1: teh. Anu nenggak atuh Ponura.
0: Penting-penting nenggak kayak naon?
3: Hah? Iya naju nenggak nyata nuju gogoleran bari nenggak.
1: Oh, eta
3: teh.
0: Jadi kuyang juga. Astagfirullahalazim. Po, penting-penting po. Lebih baik po bobo dah
3: penting-pentingnya. Penting-penting aku mah udah tidur jadi.
1: Sesi 2.
3: Ya kalau udah malam
0: mah. Oh.
3: Biar kurang sehat juga perut
0: itu nyapu. Ya maksudnya bergairah untuk iya, untuk gitu, naik hidup, ya. Naik gitu.
1: Ponur
0: gairah tuh mau bilang katanya Allah. Ponur.
3: Iya,
0: biar makin gairah lagunya.
1: Lagunya apa? Apa tuh?
3: Mau lagunya Apongki.
0: Heeh, naon? Naon ditarik naon?
3: Jadi gerogi ah.
0: Oh,
3: awal gerogi kita gitu tanya.
1: Jadi geroginya.
0: Apa satu kali yang baru hindari ini?
3: Ai bujang jeung budak mah teu ejeng janda mah teu ieu teu level.
0: Oh.
1: Damn.
0: Damn, kata siapa? Kita kan duda duo. Eh, itu jangan om ketawa deh.
3: Sebujur bangke
0: tapi
3: dari
0: Dedangga Fortuna.
1: Oh, iya.
0: Dedangga itu anak muda.
1: Oh, Dedangga itu.
3: Lain sabujur bujur bangkai.
0: Lagu.
1: Jadi sepuluh kita ya.
0: 5 menit deh.
1: Heeh.
0: Bentar lagi.
3: Iya,
0: 10 9 8 7
3: 5 menit.
0: Ini kan tiap 5 menit mixer Fortuna itu suka mati sendiri. Sekarang mah ada itu fiturnya.
3: Enggak bakalan banyak pokoknya mah.
0: Sok 10 9 8
3: ADG ya.
0: 7
3: buat Olive.
1: Eh, lagunya apa?
0: Lagunya apa ya?
3: Buat Teh Mel.
0: Sebujur
3: Mel
0: bangkai.
3: Yang ada di Jakarta ya.
0: Hey, Ece.
3: Apa?
0: Lagunya itu sebujur bangkai.
3: Iya.
1: Oh, okay.
3: Iya
1: sebujur
3: bangkai. Dari Repina ya.
0: 5
1: Repina.
0: 4
3: bukan Irma tuh belum itu.
0: 2 Bisa diajak pinjolnya.
3: Buat Ibu Ipung Sapuro ya.
0: Buat Sapuro Ipung.
3: Itu tuh Mama Indah ya.
1: Mama Indah.
3: Mama Sel. Pokoknya dikumin aja ah ganeng atau
0: ngerangin. Asa di uja, asa di udag-udagnya.
3: Udag-udag anjing. Astagfirullahaladzim.
0: Terima kasih atas waktunya. Panora masa tenang enggak? Gotun tenang. Panora dengan enggak tenangnya.
3: Ucapannya gundang
0: kuartus 5 4 3 2 1 matiin dah. Tuh udah pas ya. Pok Nur atuh digotun dihitung sama Panino. Di acara ini dihitung jadi enggak apa-apa tenang.
1: Sadinya
0: udah tuh. Coba naikin lagi coba Soli.
1: Oke.
0: Ah, kali pareman. Coba kemarin-kemarin nonton telepon aya percakapan di nu lain ka bayamun bocor. Sabenya otak tanggana ya Allah Pak Nurah. Pak Nurah lain kali ditutupin lagi ya. Soalnya kita enggak bisa ada fitur penutupan dan pengangkatan sebenarnya.
1: Iya betul sekali.
0: Itu pure mixer semuanya.
1: Mixer semuanya.
0: Baik, kalau gitu kita lanjut lagi nih katanya dari Mama Nurul ya, suami Waong nih.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Rido juga Apongki ya. Selamat malam Bang Rido Apongki, lagunya malam. Semua untukmu. Ada gak dok?
1: Semua untukmu.
0: Semua untukmu.
1: Oke. Oh ada ya. Semua untukmu.
0: Siap buat kita berdua. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Yang di pas puji kita pasangkan dulu ya. Sebelum nanti tiba-tiba kita pamit nih. Tinggal 33 menit lagi.
1: Iya nih.
0: Digenjerengkan buat anda semua. Ini yang mau request lagu ya dok. Siap-siap ya.
1: Oke.
0: Gunaan Porto FM digenjereng. Tapi saya pilih ibu dari sejengkal tanah.
1: Sejengkal tanah.
0: Iya. Seperti biasa katanya ya. Menawet ya
1: Fitri
0: Imut yep. Lead channel juga ya. Gunam Fortuna FM di Genjerengnya. Assalamualaikum Pak Pongki, Pak Rido karena tengah Cibadak. Selamat nyimak penikus lagunya dari Soneta Group.
1: Apa tuh?
0: Derita di balik tawa.
1: Derita di balik tawa. Boleh
0: buat semuanya. Ateng Double juga pokoknya Gundam Fortuna FM di Genjerengnya. Assalamualaikum semuanya. Apongki, Arido. Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat selalu dan bahagia. Mau lagunya Mengalah dari Mega Mustika. Mengalah ya.
1: Mengalah.
0: Salam sayang banyak, ditunggu aja.
1: Sip.
0: Temi Ampirdo juga hadir bang, hadir Seca Negara juga, Baca Negara juga datang hadir di Gunda bareng Kang Dudan Malang dan juga ada Kang Bukisa Putra.
1: Yap.
0: Juga ada Jainal Safari. Ini kayaknya Jainal Safari ya.
1: Jainal Safari.
0: Pertanyaannya nih, siapanya Safari nih? Taman Safari. Siapanya ya? Maksudnya taman-taman. Iya. Taman-taman, iya taman kangen, taman ya. Katel. Aku lebih kaget.
1: Soalnya
0: aku baru ingat yang dalamnya binatang-binatang.
1: Iya,
0: betul lebih kaget itunya sih.
1: Betul.
0: Jangan lupa ya. Ya udah ini cuma genjreng, bangkong, bohel, atur bang namanya atur lah, gaspolken ah, atur bang, atur sepelengir mungkin bang.
1: Astagfirullah.
0: Udah pernah, udah kelihatan kok dari foto profilnya.
1: Ya ampun.
0: Pelengir banget loh bang.
1: Bangkong.
0: Bang ah.
1: Yap.
0: Kongkong. Kalau di Bekasi, kalau enggak di Betawi, Kong itu kakek kan.
1: Kakek betul.
0: Kong. Dolopers juga genjreng selamat malam Bang Rido, Bang Pongki. Rek lagu Cece Handika Malam Penuh Rindu.
1: Malam penuh
0: rindu. Lagi rindu sama siapa sih, Bang? Lah. Zaman sekarang dan rinduan kan ada
1: betul
0: itu.
1: Betul sekali.
0: Korban Pitadas juga pertanyaan apa genjreng? Eh ya Gunda mau lagunya dari Bang Haji Roma Judi.
1: Oh Judi, boleh.
0: Saya suka banget sih. Saya suka banget sih sama lagunya. Saya jujur enggak peduli, Bang. Dari Bang Roma katanya. Semua lagunya kirim salam buat Bu Ipung. Aku suka deh acara Gundam.
1: Kenapa?
0: Karena kita bisa meluapkan dendam dan pelampiasan kita berkedok guyonan.
1: Guyonan.
0: Iya betul. Terima
1: ini bercanda ya sudah
0: bercanda loh semuanya ya.
1: Iya.
0: Tadi juga yang Bangkok namanya bukan Bangkok.
1: Oh
0: Bangkok.
1: Oh.
0: Iya. Okay. Maaf guyonan.
1: Ini guyonan loh.
0: Guyonan loh. Iya yang baper kata aku dari awal udah diklaim jangan main sama kita.
1: Jangan main sama kita.
0: Di acara kali ini.
1: Betul.
0: Ya udah deh. Semua sih banyak request tapi takut tinggal keburu ya.
1: Ini
0: udah dulu ada berapa sih?
1: Satu.
0: Oh iya ada 4 ya.
1: Oh iya,
0: iya ada 4. Terima kasih dok. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Dan kita bakal balik lagi siang ini. Tetap ada acaranya
1: Gundam
0: Goyonan
1: Dangdut
0: Malam
1: Fortuna FM
0: Genjreng. Musik.

0: Baik, saya akan langsung jamagi 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi do.
1: Yap, baru sekali
0: Apongki. Yang ternyata masih ada komentar Telisna dan juga di Facebook, nanti kita absen dulu ya.
1: Yap.
0: Telisna mang katanya gunung pertunangan tiganya selamat malam.
1: Ari.
0: Apongki digenjrengkan ada. Tadi ada loh. Di ini dok. Belakangnya. Coba diputer. Hah? Masa?
2: Mati gak?
0: Enggak. Aman aku ini ada kok. Oh, coba.
1: Cik cik.
0: Coba.
1: Cik cik.
0: Coba musiknya ada. Yang putih coba. Yang putih okay. Ada gak? Oh oke, okay. Berarti saya putih ya.
1: Tadi cik, aku cik. Oh ada. Kaget
0: oh,
1: ya.
0: Oh lah kaget. Saya lebih kaget. Ya udah tuh. Semuanya terima kasih ya.
1: Yep.
0: Dari Facebook juga dari A sampai Z ya, 3 menit lagi.
1: Betul.
0: Ya udah insyaallah ketemu aku besok aku Minggu Sabtu libur, Minggu di jam subuh, di jam 5 insyaallah.
1: Yap.
0: Insyaallah ya. Baik kalau gitu aku Pongki Nusantara dan juga
1: dan saya Ridho Darmawan.
0: Mengucapkan terima kasih sekaligus.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng.
1: Ebo.
2: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjrengan. Selamat pagi Ulejeng Enjing, buat kedar Fortuna yang baru bergabung di Warawiri Special Edisi di akhir bulan Agustus 29. Besok hari Minggu 30, Senin 31. Wah, tinggal menghitung hari kita akan melangkah ke... Sudah Agustus? September. Jadi ya, hey. Selamat pagi ya untuk Anda yang pagi hari ini mungkin lagi santai-santai sejenak menikmati waktunya, me time-nya, atau mungkin malah tetap sibuk seperti biasanya. Rutinitas aktivitas berjalan ya, pastinya mudah-mudahan hari ini penuh dengan keberkahan ya dari hari-hari kemarin. Dan selamat pagi selamat untuk kawasan Ekon Marin, apa kabarnya? Selamat pagi Wilujeng Enjing, Ibu Ipung. Pagi, apakah pagi hari ini di kawasan Jakarta masih streaming Teh Meliandri? Selamat pagi Puncak Wimi juga, selamat pagi ya. Ada Teh Atika dan Teh Hera, ibu bapaknya Teh Meli juga mungkin lagi standby di Fortuna FM digencerengkan pagi hari ini, atau bahkan di streaming Radio Fortuna.id yang lagi nyimak streamingnya. Selamat pagi Wilujeng Enjing ya. Pagi juga Teh Olivia, Teh Lilis, Teh Del. Selamat pagi Wilujeng Enjing. Pagi Iswa juga untuk Kang Ujeng J. Pagi Kang Santana juga di kawasan Garbi. Pagi Badasa Geopak Celetuh. Pagi juga kawasan Pelabuhan Ratu semuanya. Teh Isaisyah, Brahma Kumbara, Kang Jacksonnya, Wilujeng Enjing, Wajangkis, Kang Joko juga. Selamat pagi.

Mama Indah, selamat pagi. Bojong Lopang, Mama Bungsu, selamat pagi. Bu Mimi, Bojong Genteng, selamat pagi. Sekarang tengahnya Pok Ita, selamat pagi. Kang Mus Mulyadi juga, Pok Eni sudah wenang. Wilujeng Enjing, Teh Insol Sanci Badak, Bajuan Teh Nina. Bojong Longoknya, Ma Iju, selamat pagi. Pagi juga Cibarek.

ini. Kita masuk prakicu dulu sebelum nanti juga Ispa lanjut kembali yang pagi hari belum tersenggol sama Ispa ya. Selamat pagi aja prakicu pagi hari di Kota Sukabumi per edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Untuk kawasan Gunung Puyuhnya ternyata berkabut pagi hari ini ya. Cikole juga berkabut di 19-28 derajat Celcius aja suhunya kompakan. Citamiang juga kompakan ya, berkabut dengan suhu yang sama. Warudoyong juga tetap ya. Warudoyong juga berkabut dengan suhu yang sama. Nah, Barosnya udaranya kabur hari ini 19-29 derajat Celcius. Lebur Situ juga udaranya kabur di 20-29 derajat Celcius aja. Ciberem sama udaranya kabur 19-28 derajat Celcius. Itu tadi di kotanya, kita ke kabupatennya pagi hari ini. Teh Aren di kawasan Baros, Teh Denti di Genteng Baros juga ya. Teh Mayang yang ketinggalan di Jeng Enji, selamat pagi. Pagi-pagi Cikondo, Mama Abdul, Mama Enjes, Kang Abinya juga selamat pagi di Jeng Enji. Pagi Cijangkarnya Teh Ani, Teh Neng, Mama Eha, Ani Ban, selamat pagi juga. Kawasan Cijangkar semuanya tanpa terkecuali.

Neng apa kabar? Yang punya warung Sarido masih standby di Limbangan. Selamat pagi aja ya. Subang Jaya, Teh Imas, Ibu Imas, selamat pagi Lujeng Enjing, standby selalu Bu Wilujeng. Selamat pagi, pagi, pagi. Mama Indah juga selamat pagi. Mama Adit gak ketinggalan, Mama Syam. Om Jerry di Nyalindung. Mama Anjani juga udah lama gak ada kabar sama Anjani ya. Teh pagi-pagi Kusumawati, pagi Kusumawati di kawasan Brunei. Selamat pagi. Pagi juga Mama Fonti Taman Bahagia. Pagi juga Ispa untuk siapa lagi sebelum kita ke kabupaten ya. Berkah Gunung Dut ya. Ada Mama Ita, Mama Rosi, Kang Ajangnya, Wilujeng Enjing. Selamat pagi aja. Di saat semuanya, tanpa terkecuali Kang Rahmat Kurnia, Pi Udinnya juga. Terus semua-semuanya deh. Kita langsung ke kabupaten ya, prakticinya pagi hari ini. Setelah ke kota, kita ke kabupaten Pelabuhan Ratu. Udaranya kabur di 21-30 derajat Celcius aja. Simpenan berkabut hari ini, simpenan di 21-30 derajat Celcius. Suhunya sama tapi berbeda kondisinya. Kalau Pelabuhan Ratu udara kabur, kalau simpenan berkabut. Cikakak berkabut juga 20-29 derajat Celcius. Hari ini di Bantar Gadung juga udaranya kabur 21-31 derajat Celcius aja. Cisolok hari ini juga berkabut 20-29 derajat Celcius. Cikidang 20-30 derajat Celcius, udaranya kabur ya. Kabut. Kalau di Jakarta ada SMA mana sama kabut cina. Di sini suka bumi ya. Kabut cina. Apa teh kabut teh? Lengkong berkabut, Jampang Tengah juga berkabut. Ya, Warung Kiara berkabut hari ini, Cikembar juga berkabut.

berkabut, suradenya cerah, bibitun cerah, Cirajab juga cerah. Wow, masing-masing di 23-28 derajat Celcius untuk Surade, 23-27 derajat Celcius untuk Cibitung, dan 24-28 derajat Celcius untuk Ciracap, cerah ya. Gunung Guru, udaranya kabur, cantayannya berkabut, di saatnya berkabut, kadu dampitnya berkabut, caringin berkabut, Sukaraja berkabut, kebon pedasnya kabur, udaranya kabur, kebon pedas hari ini ya, di 19-28 derajat Celcius aja. Kalau Cirenghas bagaimana? Udaranya kabur. Cirenghas juga 18-29 derajat Celcius untuk suhunya.

Kapalnya berkabut. Itulah tadi untuk Prakicu Kabupaten. Yo, yo, yo. Pertanggal 29 Agustus 2026, tepatnya hari Sabtu.

Pelda, Teh Citra. Bersama Kang Pajri, Ulejeng Enjing, Kang Yudhistira, selamat pagi juga. Hei, akhirnya sapaan Ispa. Di miss call juga sama Mama Njes. Hei, tos juga Mama Njes. Alhamdulillah, akhirnya Mami, Papi, Mama Nini, selamat pagi Ulejeng Enjing. Kang Rahmat Irawan juga selamat pagi. Pagi hari ini di Warna Wiri Pernepem, spesial Sabtu hanya 1 jam saja ya. Oke, okay.

Iya, Saudara Fortuna, yang pastinya ada lagu mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Jadi jangan lewatkan 13 September 2026 bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Wow, wow, wow. Dipersembahkan oleh Istana Production yang pastinya, Saudara Fortuna. Broken versus Music Experience Festival. Dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
4: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
4: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Ultra Flu.

97.7 Fortuna FM, saudara Fortuna, kebersamaan kita rupanya untuk warawiri yang spesial Sabtu satu jam saja harus tuntas sampai di sini ya. Terima kasih kebersamaannya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Selain ini jangan kemana-mana, pastikan di sepadan kembali hadir bersama Sulistia di Celah Bewara. Tetap semangat, tetap sehat makin tak, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.